0: menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
11: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
7: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih Anda masih stay tune. Sagitayu masih menemani Anda semua pagi ini. Kita membahas mengenai tembakau ya di Madura yang beberapa sudah mulai masa panen. Kalau di Sampang harganya pendengar berkisar 45 hingga 50.000 per kilo tembakau sawah. 55.000 hingga 60 tembakau Tegal, 65 hingga 70 tembakau Gunung. Perbedaan ini dipengaruhi kualitas daun termasuk posisi daun bawah, tengah, dan atas. PLT Kadis Pertanian Ketahanan Pangan Sampang Nurdin mengatakan, titik impas atau BEP petani berada di kisaran 45.000 per kilo. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan harga tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Sepenuhnya harga ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas yang berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambahkan berat, karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga. Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedundung, Sainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang layak. Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Sampang.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumeneb membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumeneb. Info dan pendaftaran kunjungi upisumeneb.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumeneb, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mari dari sekarang kita.

Terima kasih Anda masih stay tune. Kalau gudang-gudang di Pamekasan mulai membeli tembakau rajangan milik petani pada Agustus ini seiring masa panen ya. Salah satunya gudang induk Bawang Mas di Jalan Raya Trasat, Kecamatan Larangan, resmi memulai pembelian tembakau rajangan pada 16 Agustus. Direktur utamanya Hairul Umam alias Haji Her mengatakan, harga pembelian disesuaikan dengan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Para pembeli perdana Bawang Mas menetapkan harga tembakau sawah Rp50.000 per kilo, tegal kering Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilo, tembakau gunung Rp60.000 sampai Rp75.000 per kilo. Menurut Haji Her, harga tersebut masih dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan kualitas tembakau yang masuk ke gudang. Sebagai catatan, PT Bawang Mas menolak tembakau rajang dari daun muda, sementara untuk jumlah pembelian disesuaikan dengan kondisi keuangan dari perusahaan masing-masing.

Baik pendengar setia RRI, saat lagi di Sumenep Menyapa, tepat pukul 8 kita akan berdialog bersama dengan Kadis Perindak Pamekasan Muharram dan juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau APTI Pamekasan Samokrah bersama Familia. Terkait topik kita, gudang mulai buka, bagaimana harga tembakau? Kita coba update harga tembakau dan peluang untuk naiknya seperti apa ya. Saat lagi tepat pukul 8, jangan kemana-mana, saya Gita Ayu masih menemani Anda Sumenep pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baik, pendengar, Expo Madrasah yang digelar di kantor wilayah Kemenag Jatim dinilai dapat menjadi sarana mendorong madrasah meningkatkan kreativitas. Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Sumenep Edi Herianto mengatakan, perwakilan dari 38 Kemenag di Jawa Timur, setiap daerah memiliki satu stan menampilkan karya jenjang RA, MI, MTs hingga MA. Keberadaan Expo Madrasah memberikan kesempatan untuk melihat berbagai karya inovasi yang dikembangkan daerah lain. Harapannya dapat memperluas wawasan guru, menjadi referensi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Dan dia menilai perkembangan teknologi menjadi bagian penting yang perlu direspon dalam mengembangkan bakat dan minat peserta. Panpel pertandingan Madura United masih menunggu surat resmi terkait kehadiran supporter tamu dalam laga Super League mendatang yang berlangsung mulai awal September mendatang. Informasinya disampaikan oleh Tagoan Novantrian.
2: Rencana kehadiran supporter tim tamu dalam pertandingan Super League musim mendatang terus dimatangkan oleh para stakeholder. Safety Security Officer SSO Madura United Sabto Hayono mengatakan, secara prinsip terdapat dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan agar supporter tamu dapat kembali hadir di stadion pada musim mendatang. Menurutnya, dukungan tersebut disampaikan dalam forum dialog bersama sejumlah pihak terkait penyelenggaraan pertandingan dengan kehadiran supporter tamu. Meski demikian, Sabto menyebut pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pihak terkait.
3: Secara tataran naratif, dialogis di forum kemarin di Jakarta, baik yang diberikan oleh beberapa petinggi Polri, kemudian dari Direktur NIB, kemudian dari beberapa stakeholder terkait, waktu itu memberi dukungan. Kita sepakati juga tim supporter tamu hadir. Tetapi sampai saat ini juklak juknisnya kan belum turun.
2: Ia menilai aturan tertulis diperlukan agar seluruh pihak termasuk klub, panitia pelaksana pertandingan, aparat keamanan dan supporter memiliki pedoman yang sama dalam penerapan kehadiran supporter tamu. Sabto menambahkan, Madura United siap menyesuaikan pengamanan pertandingan dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan oleh operator kompetisi maupun pihak keamanan. Kehadiran supporter tamu menjadi salah satu perhatian dalam persiapan kompetisi Super League yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan atmosfer pertandingan sepak bola nasional.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar pemirsa RRI Sumenep dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Sumer Menyapa edisi 26 Agustus 2026 bersama saya Familia. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, memasuki akhir Agustus, dinamika musim panen emas hijau di Pulau Madura kian terasa. Sejumlah gudang tembakau mulai resmi membuka keran pembelian. Lantas bagaimana pergerakan harga tembakau saat ini? Apakah sudah sesuai dengan keringat dan harapan para petani kita? Dari Kabupaten Sampang, angin segar mulai bertiup. Harga tembakau di tingkat petani merangkak naik berkisar antara Rp45.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya, bergantung pada tempat tanam atau kualitas daun. Dan harga saat ini sudah di atas titik impas atau break even point BEP petani sebesar Rp45.000. Sementara itu dari Kabupaten Pamekasan, geliat penyerapan hasil panen juga resmi dimulai. Bahkan gudang induk bawang mas di Jalan Raya Trasa Larangan ini telah membuka pembelian sejak 16 Agustus lalu. Dan patokan harga sendiri ini berkisar di Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogram sesuai kualitas, dengan catatan tegas menolak tembakau rajang dari daun muda. Dan pendengar serta pemirsa, bagaimana kesiapan regulasi, pengawasan tata niaga, serta kepastian penyerapan tembakau Madura di musim panen tahun ini? Apakah patokan harga yang berlaku saat ini sudah sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan petani? Untuk mengupasnya lebih mendalam di ruang dialog Sumenep Menyapa pagi hari ini, kami akan hadirkan dua narasumber yang berkompeten. Nantinya kami akan hadirkan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia di Pamekasan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Namun kami juga mengundang Anda pendengar serta pemirsa RRI untuk bergabung menyampaikan tanggapan, pertanyaan melalui layanan telepon di 662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811-3345-101 atau juga bisa memanfaatkan di live chat kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumenep.net. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Ada Bapak Samukrah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Pamekasan, dan juga Bapak Muharram, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Muharram dan Bapak Samukrah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Amel. Amel.
1: Kabar baik hari ini Bapak?
3: Alhamdulillah baik.
1: Dan untuk Pak Samukrah sendiri tampaknya bahagia nih Pak menyambut.
3: Harus bahagia.
1: Harus bahagia, apalagi dengan harga tembakau saat ini ya Pak ya, di musim panen saat ini ya.
3: Baik.
1: Ya, saya ke Bapak Samukrah dulu nih ya Pak Samukrah, sebagai salah satu petani tembakau di Kabupaten Pamekasan. Tentunya gudang-gudang besar di Kabupaten Pamekasan ini sudah mulai membuka sejak pertengahan Agustus kemarin. Bagaimana pandangan APTI Kabupaten Pamekasan sendiri terhadap patokan harga awal dari Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya nih Pak?
3: Baik Pak Familia dan yang terhormat Bapak Kadis Perindak Kabupaten Pamekasan, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada yang saya hormati. Terkait dengan harga, harapan semua petani tembakau mungkin untuk cakupan wilayah Madura menginginkan harga ini setinggi-tingginya. Artinya agar keuntungan para petani itu bisa mensejahterakan keluarganya, kemudian bisa mengembangkan budidaya di tahun-tahun berikutnya. Gitu Mbak Amel.
1: Berarti sudah sepakat lah ya dengan harga yang ditetapkan itu ya Pak ya?
3: Kami sebenarnya bukan masalah sepakat, tapi bagaimana kami di posisi petani ini akan mendapatkan untung. Tentu keuntungan kami itu tidak lantas mengorbankan para pengusaha akibat keuntungan kami lantas pengusaha rugi. Artinya pada ekosistem pertembakauan ini kami mendapatkan untung para petani, tapi pengusaha juga mendapatkan untung sehingga ekosistem pertembakauan ke depan tetap berjalan baik.
1: Dengan patokan harga itu, tapi sudah cukup menguntungkan bagi para petani sendiri di Kabupaten Pamekasan, Pak?
3: Sudah menguntungkan, tapi ada sebagian petani ini yang masih Mungkin ya karena kondisi awal ini ada yang metik terlanjur metik daun muda sehingga tembakonya tidak masuk, kemudian masuk pun dengan harga yang relatif rendah, mungkin yang di posisi itu yang masih belum untung. Tapi selama yang dibeli oleh mereka para pengusaha itu di atasnya biaya pokok produksi kami sudah mendapatkan untung, begitu Pak.
1: Hanya petani yang memetik lebih awal ya Pak ya, yang kurang menguntungkan lah bagi mereka. Yeah. Tapi skema harga yang berlaku di gudang saat ini berarti tentunya sudah menutup sebuah seluruh biaya operasional tanam petani ya Pak ya.
3: Yang harga di atas BPP itu sudah menutup, tapi ada sebagian kualitas tembakau yang ada di Tegal ini yang mungkin perhitungannya yang masih kurang, itu yang masih mungkin rugi karena mungkin yang waktu buka awal itu sempat harga masih ada belum kejelasan, kemudian mereka panen agak awal dan bukan lantas karena muda, tapi karena awal itu semua pabrikan itu belum menentukan harga, mereka sudah panen dan mereka jual, mereka para pengusaha mungkin menggunakan insting harga yang ternyata di bawahnya BEP teman-teman petani juga.
1: Hanya sebagian, tapi secara kualitas nih Pak, berbicara kualitas tembakau sendiri di Kabupaten Pamekasan, ini pada musim panen 2026 ini bagaimana kualitas para tembakau dari petani Pamekasan sendiri menurut pemantauan dari APTI sendiri?
3: Selama ini kualitas tembakau karena pertama ini iklim bagus, kemudian sebagian besar ini petani berupaya yang kekurangan itu berupaya membeli air, sehingga kualitas tembakau di musim tahun 2026 ini rata-rata bagus Pak. Kecuali yang memang kesalahan sendiri oleh saudara-saudara kita karena mungkin ada sesuatu dan lain hal dipetik dengan daun muda, kemudian juga misalnya tercampur dengan bahan-bahan yang bukan rokok, dalam bahasanya tembakau ini ada NTRM untuk mikroorganisme material yang tidak disengaja, apalagi disengaja itu yang mengurangi kualitas tembakau kita. Kira seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Samukra, kita tahan dulu. Kita ingin mengetahui tanggapan dari Bapak Muharram, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kabupaten Pamekasan, Pak Muharram.
2: Siap.
1: Ya Pak Muharram, saya ingin tahu nih Pak terlebih dahulu, berapa banyak gudang pabrik di Pamekasan yang sudah resmi beroperasi nih untuk melakukan pembelian tembakau di musim panen tahun ini Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Menjulia. Dari jumlah pabrikan yang sudah melakukan permohonan perizinan untuk pembelian tembakau sampai tanggal 24 kemarin ini sebanyak 52 gudang atau perusahaan gitu ya, sehingga pada tahun ini ya mungkin masih ada kemungkinan pabrikan-pabrikan yang masih belum daftar. Tapi kemarin semenjak pada tanggal 24 kemarin ini sudah 52 yang sudah masuk ke kami gitu ya.
1: 52 pabrikan yang sudah buka ya Pak ya? Ya
2: sudah buka.
1: Tapi total yang ada di data Disperindak sendiri ada berapa pabrikan tembakau nih Pak?
2: Kalau ini fluktuatif Mbak, terkait dengan jumlah jumlah gudang yang setiap tahunnya begitu. Jadi secara total itu ya belum ketahuan untuk tahun ini. Tapi untuk tahun sebelumnya ya kisaran ini sudah
1: 52 ini ya Pak ya.
2: Ya.
1: Oke. Tapi saat ini patokan harga ini berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Bagaimana dari Disperindak sendiri terhadap kesesuaian harga tersebut dengan BEP yang telah ditetapkan oleh pemerintah nih Pak?
2: Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya-upaya dalam rangka membantu para petani ini bersama kami, bersama tim pemantau harga tembakau ini gitu ya, bersama-sama turun ke lapangan sehingga tidak ada lagi petani yang merasa dirugikan karena harga patokan tembakau ini antara kualitas yang paling jelek sampai yang paling bagus ini di antara 50 sampai 75 gitu ya.
1: Berarti telah jadi, sesuai.
2: Itu Pak, sesuai dengan kualitas tembakau yang ada begitu. Jadi Pak, para gudang itu membelinya seperti itu kan ada standar minimal sudah yang sudah ditetapkan oleh gudang itu.
1: Tapi dari Disperindak sendiri Pak Muharram, apakah ada langkah pengawasan dalam pelaksanaan Perda Tata Niaga Tembakau dalam proses transaksi di gudang agar ini bisa berjalan adil dan transparan tentunya?
2: Kami bersama tim hampir setiap hari itu berkunjung ke gudang-gudang, Pak. Termasuk dengan ketua paguyuban petani itu yang menjadi tim kita.
1: Oke, Pak Samokrah ya?
2: Pak Samokrah.
1: Berarti pengawasan dilakukan hampir tiap hari ya, Pak ya?
2: Tiap hari.
1: Hasil dari pengawasan itu sendiri bagaimana, Pak, ketika di lapangan?
2: Jadi dari hasil pengawasan ya memang sudah sesuai dengan kriteria ketentuan yang ada di gudang gitu, bahwa kisaran harga paling rendah sampai tertinggi ini sudah ada kriterianya, Mbak, yang ada di gudang yang bisa menentukan ya menetapkan harga 50 sampai 75 itu sudah ada kriterianya seperti itu.
1: Berarti telah berjalan adil dan transparan ya, Pak ya?
2: Ya.
1: Oke, tapi untuk kasus nih Pak, ada beberapa keluhan petani sendiri bahwa pemotongan timbangan atau pembekalan sampling nih yang terlalu banyak kerap dikeluhkan para petani nih. Bagaimana untuk pengawasan langsung oleh Disperindak di lapangan ini Pak untuk mencegah kecurangan itu?
2: Jadi kita ini sudah mengeluarkan hukum terkait dengan pemotongan atau pengambilan sampel ini sudah ditentukan melalui perhub. Dan hasil dari sampel itu tahun sebelumnya itu tidak masuk kategori dibeli, sekarang ini sudah dibeli sehingga petani tidak merasa dirugikan lagi seperti itu, Pak.
1: Oh, masuk dalam pembelian itu ya, Pak ya?
2: Pembelian ya.
1: Jadi petani tidak perlu khawatir dengan hal itu.
2: Ya.
1: Ya, Pak Muharram, ini juga gudang ini kan mematok aturan tegas menolak tembakau campuran dan daun muda seperti yang dikatakan Pak Samokrah tadi. Bagaimana Disperindak ini menjembatani standar industri ini dengan kondisi hasil panen petani di lapangan ini, Pak?
2: Jadi kami ini menghimbau kepada masyarakat jangan sampai daun muda ini dipanen lebih awal sehingga kualitas daripada tembakau ini akan menjadi jelek. Jadi kalau seandainya dari pabrikan ini membeli tembakau ini dengan kualitas daun muda, tentunya kualitasnya jelek. Wajar kalau istilahnya harganya juga sangat rendah. Jadi kita hanya menghimbau kepada para petani, kalau masih belum tua jangan sampai dipanen seperti itu.
1: Bagaimana?
2: Supaya menjaga kualitas daripada tembakau. Dengan kualitas yang bagus, harganya juga akan bagus juga seperti itu, Mbak.
1: Oke, bagaimana bagi yang para petani yang sudah terlanjur memanen mereka sehingga menghasilkan daun yang muda nih, Pak?
2: Ya, kami tidak bisa memaksakan dari pabrikan, Mbak, untuk membeli dengan harga yang tinggi. Minimal kita menyampaikan tolong sama-sama dibeli, meskipun gitu ya. Kesepakatan ini kan antara para pembeli, penjual dan pembeli, Pak. Kita ini hanya memfasilitasi bagaimana semua tembakau ini bisa terbeli oleh gudang-gudang ini.
1: Oke, berarti hal itu sudah dilakukan ya oleh Disperindak sendiri ke petani-petani agar mereka harus bersabar sedikit untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas bagus ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, kita ke Pak Samokrah kembali nih ya, Pak Samokrah.
3: Baik.
1: Ya, tadi dikatakan oleh Disperindak sendiri bahwa sosialisasi terus dilakukan, bahkan pengawasan di pabrikan ini juga dilakukan oleh Disperindak agar penjualan tembakau ini benar-benar transparan nih. Ini bagaimana menurut tanggapan Pak Samokrah sendiri?
3: Jadi terkait dengan pengawasan perjalanan Tata Niaga, bahasanya untuk kelas Kabupaten Pamekasan ini sudah selangkah lebih maju dari kabupaten-kabupaten lain, karena kami punya perda, kemudian perda itu, amanat perda itu sudah dijalankan, itu sudah bagus, Mbak. Kemudian yang perlu kita luruskan terkait dengan patokan harga, bahwa di Kabupaten Pamekasan ini kita tidak sama dengan Kabupaten Sumeneb yang sebenarnya itu menentukan titik impas, tapi kami karena juga perwakilan dari Asosiasi Petani itu terlibat dalam pembahasan penentuan biaya ini, kami menganut pada biaya pokok produksi. Mm-hmm. Jadi biaya pokok produksi usaha tani tembakau kami tahun 2026 untuk kelas bawah ini, atau bahasa tren yang paling lebih dikenal kelas Hawa ini 52.000 sekian, kemudian yang kelas Kendal ini 55.000 sekian, kemudian yang kelas Gunung ada 66.000 sekian. Artinya ketika kami sudah menghitung biaya pokok produksi yang kami keluarkan dari mulai pengolahan lahan sampai menjadi tembakau rajang kering yang sudah siap dijual itu, dengan ketukan hati yang paling dalam kepada para pengusaha agar tembakau kami dibeli di atasnya biaya pokok produksi ini. Kenapa? Karena agar kami bisa melangsungkan ekosistem bertembakau ini, budidaya kami bisa jalan. Kemudian tentu ketika budidaya ini tetap jalan, pengusaha juga tidak kesulitan mencari bahan baku. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kami harus menghitung biaya pokok produksi? Bukan lantas kami itu berpedoman harga tembakau ini misalnya kelas Gunung 66.000, tidak seperti itu, tapi biaya pokoknya, biaya pokok produksi usaha tembakau kami di kelas Gunung itu 66. Artinya bagaimana agar petani ini bisa untung, berapa sih persentase yang harus diberikan kepada petani? Itu yang sepertinya yang harus kita luruskan oleh kepada semua pihak yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan ini, Mbak.
1: Berarti tidak semena-mena langsung menetapkan harga yang diinginkan ya Pak ya, melalui perhitungan terlebih dahulu.
3: Yang kami hitung di pemangkasan itu bukan harga tapi biaya. Jadi untuk harga itu dengan hati yang paling dalam, agar kita saling membutuhkan, untuk pengusaha butuh kami dalam penyediaan bahan baku rokok, kemudian kami butuh pengusaha tentu agar bahan, agar produksi tembakau kami ini bisa terjual, kemudian kami masih bisa melanjutkan ekosistem pertembakauan dalam hal budidaya ini, kasih untung kami berapa yang layak dikasih untung, itu maksudnya, Mbak.
1: Oke. Tapi saat ini yang menjadi kekhawatiran para petani tembakau saat musim panen tahun ini apa nih, Pak, di Kabupaten Pamekasan?
3: Ya, yang pertama tentu karena musim tembakau ini musuhnya adalah, tapi bukan musuh lah, itu kehendak yang maha kuasa. Yang pertama adalah iklim. Tentu kalau iklim bagus, dari iklim itu jangan permainkan kualitas tembakau kami ketika kami panen dan kualitas sudah sesuai dengan, tentu sesuai dengan kelas yang saya sebutkan barusan, kelas bawah, kelas tengah, kelas atas. Itu kalau ketika sesuai sudah dengan kelasnya, ya kasih harga sesuai dengan kelas agar kami juga bisa senang, kasih harga, kasih keuntungan kami bahwa inilah biaya pokok produksi kami dalam usaha tani tembakau, kasih untung kami.
1: Yang menjadi kekhawatiran masih soal iklim ya Pak ya?
3: Ya, iklim dan harga, karena ketika mungkin dalam hukum pasar ya, supply and demand itu ketika produksi melimpah dan ternyata misalnya pembeli sedikit atau persaingan harga ini jauh, maka itu ketimpangan akan terjadi. Contoh ada beberapa gudang misalnya harga hanya tertingginya 62.000 misalnya. Itu 62.000 untuk kelas yang paling atas, untuk kualitas yang paling bagus. Padahal biaya pokok produksi kan untuk kelas yang paling bagus sudah 66.000, berarti itu kan rugi, Pak. Dan mereka mesti petani itu cari harga yang tinggi di gudang lain, maka di gudang itu tidak mendapatkan tembakau, sehingga persaingan tidak ketat, maka di kemudian hari bisa mungkin akan terjadi keanjlokan harga, karena misalnya harga yang tinggi, misalnya pengusaha uangnya sudah habis, misalnya uangnya masih banyak, kemudian stok barangnya taruh di mana?
1: Oke, tapi untuk saat ini para petani apakah sudah mulai masa panen semua atau masih bertahap nih Pak?
3: Oh, masih bertahap, karena kami tidak menganut sistem panen serentak. Mungkin kalaupun mungkin ada istilahkan panen raya pun tidak mungkin semua petani itu panen pada minggu itu, misalnya minggu ketiga atau minggu keempat bulan Agustus, tidak mungkin seperti itu. Tapi sebagian besar di minggu keempat bulan Agustus ini sudah persiapan panen minimal untuk panen daun bawahnya. Karena teori panen ini kan dari semua pabrikan menghendaki tidak semua langsung dipanen satu kali tembakau ini. Mungkin sekurang-kurangnya atau secepat-cepatnya mesti dipaninnya 2 kali. Syukur-syukur bisa dipanin 3 kali dari daun bawah, daun tengah, daun atas. Biasanya kita menganut yang sistem 2 kali ini, dipetik dari separuh ke bawah, kemudian sisanya separuh ke atas, itu dipanin yang kedua. Itu
1: Berarti 2 kali panen ya Pak ya sistemnya?
3: Ya 2 kali panen.
1: Untuk
3: ya.
1: Jenis tembakau di Pamekasan sendiri yang paling banyak tahun ini jenis apa nih Pak?
3: Kalau kita boleh jujur, mestinya yang diharapkan oleh mereka para pengusaha ini jenis Perancak 95, tapi itu masih banyak lah, tapi sebagian orang sudah beralih ke varietas yang produksinya lebih tinggi, yang kualitasnya mungkin mirip-mirip dengan Perancak 95, seperti yang tren dikenal oleh orang Pamekasan dan Madura dan sekitarnya ini, yang malah ditumpang itu kualitasnya juga tidak terlalu jelek atau masuk lumayan bagus, kemudian produksinya lebih tinggi dari Perancak 95. Coba.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Muharram. Pak Muharram? Ya, Pak Muharram?
2: Iya, Pak.
1: Iya, bagaimana menyikapi kekhawatiran yang tadi diwakilkan oleh Pak Samor Krah yang dirasakan oleh para petani saat musim panen ini, Pak?
2: Jadi, kami berharap nanti kepada para petani maupun kepada para pabrikan itu sama-sama bisa memperhatikan kualitas dan harga, biar ada keseimbangan Mbak, antara petani juga diuntungkan, para pabrikan juga tidak dirugikan, sehingga sama-sama katanya Pak Samuka tadi, ekosistem ini tetap bisa berjalan secara maksimal seperti itu. Jadi sama-sama lah istilahnya menjaga kualitas dan sama-sama menjaga harga seperti itu.
1: Tapi selama ini Disperindak apakah juga menjembatani standar industri ini dengan kondisi hasil panen petani di lapangan, Pak?
2: Kami juga sama-sama menyampaikan kepada teman-teman, memberikan semacam arahan kepada pabrika, kepada para petani, jangan sampai kualitas tembakau yang sampean produksi itu jangan sampai jelek gitu ya. Kualitas tetap terjaga dengan baik, dan juga dari pabrikan itu kami mengadakan pengawasan secara maksimal supaya harga tembakau tetap stabil seperti itu, sehingga sama-sama tidak dirugikan, Pak.
1: Tapi saat ini apakah juga Disperindak sudah mengantongi data estimasi total daya serap atau kuota pembelian gudang-gudang besar di Pamekasan pada musim panen tahun ini?
2: Sudah, Pak? Sudah ada, Pak. Jadi sampai tanggal 4 kemarin jumlah total pembelian tembakau yaitu 6.420 kilogram itu, Pak, sementara yang sampai saat ini yang terdata di kami dari hasil pencatatan ke masing-masing gudang yang kita peroleh. Tentunya ini akan bertambah setiap harinya ini, Pak.
1: Tapi berarti tiap tahun daya serapnya ini beda-beda ya, Pak ya?
2: Beda-beda, Pak. Beda-beda. Ini tergantung dari produksi tembakau sendiri dan juga kebutuhan dari produksi hasil tembakau gitu ya. Jadi masing-masing gudang ini berbeda-beda. Ada yang tahun kemarin belinya sedikit, tahun ini akan lebih banyak. Ada yang seperti itu. Jadi kami menginventarisir dari jumlah pabrikan yang mengajukan permohonan pembelian tembakau ini, kita rekap sehingga muncullah angka itu,
1: Pak. Oke, 62 tadi ya, Pak ya. Ya, tapi langkah konkret ke depan nih Disperindak, jika nantinya di tengah jalan nih Pak terjadi penurunan harga secara drastis atau penutupan gudang secara sepihak sebelum masa panen ini selesai, ini bagaimana, Pak?
2: Kami kan tetap mengadakan pengawasan. Jadi kita ini bersama tim pengawas tembakau ini akan keliling secara terus-menerus gitu kepada pabrikan-pabrikan, sehingga jangan sampai ada petani yang dirugikan kan seperti itu. Mana produksi tembakau petani ini tetap dibeli gitu, secara maksimal sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh para pabrikan.
1: Jadi sebelum nanti terjadinya penurunan harga secara drastis atau penutupan gudang, ini Disperindak sudah langkah awal sudah melakukan himbauan ya Pak ya ke pabrikan-pabrikan itu sendiri.
2: Betul Pak, kita ini setiap hari mulai sekarang ini sudah keliling bersama tim, termasuk timnya juga Pak Samukrah ini sama-sama membantu kita lah itu, bagaimana kita ini kolaborasi gitu ya antara Disperindak dengan timnya Pak Samukrah ini yang tiap hari keliling Pak gitu ya.
1: Ya. Dijamin tidak akan ada penutupan gudang secara sepihak nanti ya Pak ya di pertengahan jalan ya.
2: Insya Allah Pak gitu, kalau ini kan ada teguran Pak. Kurang gitu ya. Jadi kita ini memberikan punishment nanti kalau bisa tahun berikutnya itu tidak dikasih izin kan seperti itu.
1: Jika ada gudang yang melakukan penutupan secara sepihak, tahun depan tidak akan mendapatkan izin kembali.
2: Betul Pak.
1: Oke baik. Terakhir nih Pak, sebelum dialog kita berakhir, himbauan resmi dari Disperindak sendiri kepada gudang maupun pabrik maupun para petani agar mereka bisa menjaga kondusivitas tata niaga tembakau di Pamekasan.
2: Jadi kita ini menghimbau kepada para petani jangan memanen tembakau yang masih muda supaya apa hasil produksinya bagus, dan juga kepada para pabrikan jangan semena-mena istilahnya menentukan harga. Kalau kualitasnya bagus ya tolong dibeli dengan harga yang bagus juga kan seperti itu. Jangan sampai ya kualitas jelek dan bagus ini diambil rata-rata tengahnya, itu tidak bagus juga Pak gitu. Kita berupaya yang bagus-bagus, yang jelek-jelek yang seperti itu. Jadi kita minimal gitu ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua
1: Apti.
2: Apti itu minimal gitu pembelian tembakau itu di harga biaya produksi. Itu yang harus kita tekankan seperti itu. Minimal seperti itu Pak.
1: Okay.
2: Supaya petani tidak rugi.
1: Oke, baik Pak Muharram, kita ke Apti.

0: berupaya maksimal, baru kita menggunakan bahasanya santri, kita sudah tafakkur, baru kita tawakal, kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian ke para pengusaha agar beli sesuai dengan kualitas yang bapak para pengusaha atau para pengusaha terima sesuai dengan kualitas yang ada. Tapi tentu yang perlu diperhatikan bahwa biaya pokok produksi kami adalah yang kelas bawah itu 52.000 sekian, yang kelas tengah itu 55.000 sekian, dan yang kelas atas itu 66.000 sekian. Beri kami keuntungan agar kami bisa tetap melangsungkan usaha tani kami di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian kepada pemerintah pengawasan agar tidak bosan-bosannya membersamai kami para petani tembakau dan para pengusaha untuk melestarikan ekosistem pertembakauan baik di sisi budidaya maupun di sisi tapannya. Barangkali itu, Mbak Pemilia.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Samokra, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI Kabupaten Pamekasan, serta Bapak Moharom, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kabupaten Pamekasan atas waktunya bersama kami di Sumber Menyapa pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Dan semoga menjadi keinginan kita semua harga tembakau ini terus mendukung, berpihak kepada para petani. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, demikianlah perbincangan hangat kita dalam Sumenep Menyapa di siang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, bersama Bapak Samukrah dari APTI Pamekasan dan Bapak Moharom dari Disperindak Kabupaten Pamekasan. Satu komitmen bersama yang dapat kita garis bawahi bahwa stabilitas harga dan transparansi tata niaga tembakau ini adalah kunci utama kesejahteraan petani di Madura. Pembukaan gudang pembelian dengan patokan harga saat ini tentu membawa harapan besar. Namun sinergi antara petik menjaga kualitas oleh petani, kejujuran pengujian harga oleh pihak gudang, serta pengawasan ketat dari dinas terkait ini tetap harus berjalan beriringan hingga masa panen ini usai. Saya Familia mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian serta partisipasi Anda dalam Sumber Menyapa pagi hari ini. Teruslah dengarkan Pro 1 tentunya di program Sumber Menyapa edisi berikutnya karena masih banyak yang menarik lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Gili Yang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di TikTok mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WA. Faktanya tidak benar, dilansir Tenbekhok, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi, yakni modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional dijelaskan, pemerintah memang menyalurkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk keluarga penerima manfaat. Ini yang tergolong desil 1 hingga 4 data tunggal DTSN Kemensos. Masyarakat yang belum terdaftar dapat mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
0: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali menyapa Anda di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Siti Aisyah bersama rekan-rekan yang bertugas hari ini, produser rekan Faisal Warid, kemudian pengarah acara bersama dengan Supriyadi. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Alvin Wari. Dan tim RRI Net kami ada Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Kemudian di tim teknik kami ada Taufikur Rahman di Sumenep bersama dengan Mukhlis di Sampang. Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan aduan, keluhan ataupun informasi penting di sekitar Anda bisa langsung sampaikan melalui line telepon berikut ini. 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Dan WA Halo RRI yang terus bersiap menerima WA ya, terutama pesan dari Anda selama 24 jam kali 7 hari, yaitu di 0811-3345-101. Halo RRI bisa Anda nikmati di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Keduanya bisa Anda streaming melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube RRI Sumenep Net. Kalau sudah mampir ke akun YouTube kami, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Ya, komentar Anda di live chat YouTube juga bisa menjadi sarana untuk Anda menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Kita akan mereview beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi dan juga sudah kami tuliskan beritanya di rri.co.id. Di antaranya soal Diskominfo Pamekasan yang sudah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal di Pamekasan waktu itu soal Wi-Fi di Taman Arek Lancor yang kenapa akhir-akhir ini lumayan tersendat, dan berdasarkan informasi dari 5 titik yang tersedia ini ada masalah kelistrikan begitu ya, yang selama ini masih numpang dengan DLH menurut informasi dari Diskominfo Pamekasan. Sehingga hal itu akan di follow up lebih jauh. Ada 2 titik yang masih nyala ya. Di mana tepatnya, kemudian juga di mana Anda bisa mengaksesnya, Anda bisa baca di rri.co.id. Berikut ini beritanya, kami tampilkan juga Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep Net. Ya. Diskominfo Pamekasan yang sudah mengkonfirmasi di hari Senin lalu melalui voice note. Nah, ini dia, sudah kami tampilkan ya. Berita di rri.co.id. Dan selanjutnya juga sudah mendapatkan konfirmasi soal air minum ya, pendengar maupun pemirsa, yang sempat dikeluhkan oleh warga Sampang. Ada 2 titik waktu itu yang sempat dikonfirmasi langsung oleh narasumber, dan kami juga sudah tuliskan di rri.co.id. Terima kasih kami sampaikan kepada Perumda Sampang begitu ya, yang sudah mengkonfirmasi terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh warga. Ini cukup panjang kronologinya ya pendengar, yang menjadi penyebab kenapa ada keluhan soal kualitas dari air yang ada di kawasan Sampang, terutama di kawasan Jalan Imam Bonjol, kemudian juga di area kota Pamekasan begitu, Jalan Samsul Arifin terutama. Ini karena ada permasalahan soal faktor sumber air yang sempat dikonfirmasi langsung dan mendapatkan penjelasan lengkap begitu ya. Anda bisa baca berikut ini beritanya, sudah kami tampilkan di YouTube RRI Sumenep Net, dan Anda bisa langsung akses di rri.co.id. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Direktur Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Amin Arif Tirtana, pada edisi Senin kemarin. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan, aduan, kemudian juga terima kasih untuk pihak terkait, dalam hal ini Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang yang sudah mengkonfirmasi jawaban begitu ya, dengan detail kemarin di hari Senin. Selanjutnya yang masih menjadi catatan di redaksi akan segera kami update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya sudah bersama dengan rekan Supriyadi di Sumenep dan juga Alvin Wari di Sampang. Selamat pagi Yadi dan juga Alvin.
2: Ya, selamat pagi. Pagi.
1: Selamat pagi. Ya, bagaimana rekan-rekan sudah siap donor hari ini?
3: Siap,
1: Ais. Siap ya. Kita ada agenda donor darah rangkaian dari RRI Fest ya, Yadi ya.
2: Iya, benar.
1: Di belakang cukup ramai, ada banyak yang sudah hadir begitu ya. Mm-hmm. Baik, ini juga bisa menjadi informasi kan?
2: Iya.
1: Dari redaksi Sumenep, barangkali saya ke Sumenep dulu ya, Alvin ya. Baik, okay. Ditunggu Alvin. Silakan, Yadi, update-nya.
2: Iya, untuk saat ini kita memang ada beberapa PR ya. Mm-hmm. Salah satunya ini mengenai truk pengangkut batu pasir atau sirtu yang tanpa terpal. Kemudian ada pengamen yang dianggap meresahkan di wilayah kecamatan Batuan, ini dari Pak Suli. Kemudian juga guru yang melakukan live TikTok saat jam mengajar.
1: Ya.
2: Serta juga banyak pedagang kaki lima, ini dari Pak Olis yang berjualan di Jalan Intan atau selatan Masjid Jami. Ini nanti mengenai ketertiban umum,
1: yeah,
2: khususnya PKL dan juga pengamen yang dianggap meresahkan, ini nanti kita akan konfirmasi ke pihak Satpol PP, Ais.
1: Yeah.
2: Ini kita redaksi sudah bersiap menghubungi Pak Fajar yang memang selalu memberikan penjelasan mengenai keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan ketertiban umum.
1: Betul.
2: Ini Pak Fajar Santoso, Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Sumenep. Nanti kita akan berbincang secara langsung kepada Pak Fajar, apa langkah-langkah yang akan dilakukan, terus apa saja ketentuannya, apakah memang di jalan tersebut
1: tidak boleh ada
2: aktivitas jual beli khususnya PKL, atau malah secara ketentuan boleh. Nanti kita perjelas kepada Pak Fajar Santoso, Ais.
1: Baik, karena ini juga area utama dari kota Sumenep ya.
2: Betul.
1: Dekatnya alun-alun, Masjid Jami. Kemudian juga di satu sisi ada keluhan nih yang dilaporkan oleh masyarakat setempat. Baik, ada lagi Yadi?
2: Nah ini bukan keluhan atau bukan pernyataan dari masyarakat, namun ini informasi dari RRI.
1: Siap.
2: RRI Sumenep hari ini menggelar kegiatan donor darah. Jadi bagi masyarakat pendengar yang ingin berdonor, ingin berbagi, khususnya dalam hal kesehatan, bisa langsung ke kantor RRI Sumenep, Ais, untuk melakukan donor darah. Dan saat ini memang di belakang di ruang pertemuan RRI Sumenep sedang ramai sekali. Ada beberapa instansi yang hadir.
1: Ya.
2: Puluhan bahkan sampai 100 orang yang siap berdonor pada hari ini. Jadi kalau pendengar RRI ingin juga berdonor, boleh, gratis, tanpa ada hal-hal yang harus dikeluarkan kecuali darah kalau donor ya.
1: Betul, namanya juga donor. Ini donor. Menyumbangkan begitu ya.
2: Iya, setidaknya kalau niatnya sudah ada pengen donor, tinggal langsung ke RRI, nanti dicek kesehatannya memungkinkan atau tidak. Nanti kalau sudah bisa langsung download.
1: Langsung,
2: kalau
1: ya.
2: Tidak ya tentu kita rencanakan lagi.
1: Sudah tercatat niat baiknya.
2: Betul, sudah tercatat niat baiknya.
1: Baik, dan mungkin perlu kita sampaikan lagi ya. Pernah kita ada dialog dengan PMI Sumenep begitu ya,
2: Dia.
1: Dimana di catatan PMI sendiri ketersediaan darah di kawasan kita ini masih sangat minim.
2: Betul.
1: Dibandingkan kawasan lain. Seringkali juga ada laporan-laporan sempat masuk ke Halo RRI juga kah? Mungkin ya di sempat ingat di awal-awal atau mungkin di aduan program lain barangkali ya, soal sulitnya mendapatkan donor darah
2: pendonor
1: begitu ya,
2: ya.
1: Pendonor atau ketersediaan dari darah yang dibutuhkan begitu di kawasan Sumenep.
2: Betul.
1: Sehingga apa yang menjadi masalah ini menjadi salah satu barangkali alasan juga ya dia, kita di RRI Fest mengadakan hal ini bersama dengan PMI.
2: Tadi juga sempat berbincang nih Ais dengan salah satu petugas dari PMI Sumenep mengenai sulit tidak mengajak masyarakat untuk berdonor atau seperti apa kondisi ketersediaan darah di Sumenep. Memang dijelaskan untuk mengajak masyarakat ini sebenarnya bukan... Kalau takut tidaknya ini Tentu relatif, ada yang takut, ada yang berani untuk disuntik. Tapi rata-rata memang pendonornya banyak, hanya saja saat dilakukan tes kesehatan, ini belum memungkinkan. Kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dilakukan donor darah. Sehingga ini hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Semisal pun takut jarum suntik, mungkin masih bisa dirayu ya. Tapi kalau mengenai kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan, ini sudah tidak ada jalan keluar. Sehingga itu yang salah satu kenapa ketersediaan darah di PMI atau rumah sakit
1: minim ya.
2: Minim.
1: Baik. Nah, ini butuh lebih banyak orang lagi ya.
2: Betul.
1: Untuk datang.
2: Betul, betul, betul.
1: Ke ruang pertemuan RRI.
2: Dan kita berharap sebagian besar yang hadir di RRI hari ini untuk berdonor bisa ya melakukan donor darah tanpa ada kendala hal-hal berkaitan dengan kesehatan.
1: Yang pasti tidak bisa dua kali ya.
2: Betul.
1: Harus dalam kondisi yang sesuai dengan regulasinya. Jangan saking semangatnya terus ya udah ambil dua kantong.
2: Ambil dua kantong.
1: Tidak demikian. Baik, terima kasih ya Di. Nanti ditunggu update-nya. Semoga dari pendengar maupun pemirsa banyak juga yang berkenan untuk bisa mendonorkan di hari ini. Ditunggu gitu. Sampai jam berapa ya Di? Sedikit.
2: Untuk siang, jadi kita waktunya menyesuaikan dengan jika semua sudah tuntas, tentu ini dianggap selesai dulu. Namun tadi juga sempat berbincang dengan Ketua PMI Sumeneb, Bapak Edi Rasyadi, bahwa jika awalnya bisa 3 bulan sekali untuk donor, sekarang secara medis memang sudah bisa dilakukan 2 bulan. Jadi tentu ini bagaimana kondisi kesehatan bisa kita jaga untuk bisa melakukan donor darah.
1: Baik-baik, ditunggu sampai siang barangkali ya.
2: Betul.
1: Bisa langsung datang. Terima kasih sekali lagi ya Di. Saya lanjut ke Alvin Wari. Alvin, silakan update-nya dari Sampang, Alvin.
3: Oke, untuk di Sampang yang jadi PR kita di RRI sebelumnya, Is. Soal parkir kendaraan ya, dari aduan dari Hendragus.
1: Iya. Yang masih
3: jadi parkir
1: belum,
3: kendaraan dan pedagang kaki lima di Pasar Ompen yang meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempersempit ruas jalan, mengganggu pengendara serta berpotensi menyebabkan kemacetan. Sebenarnya kalau berbicara soal ini, masalahnya masih klasik ya, bersifat klasik ya. Dan sebenarnya sudah dikonfirmasi juga oleh Satlantas Polres Sampang beberapa waktu lalu. Di mana Satlantas sendiri memang selalu bersiaga jika terjadi momen pasar tumpah, dan karena terbatasnya personel, dulu juga sempat ada statement dari Ibda Dedi selaku Kabid Lantas Polres Sampang, kalau masyarakat diminta untuk melaporkannya ke 110 LAIS.
1: Berarti dan, bisa langsung melapor ke call center begitu ya?
3: Betul. Jadi menurut Aibda Dedi sendiri, ini polisi sebenarnya sudah sering standby, namun karena terbatasnya personil, ada jam-jam kosong yang akhirnya mereka tidak bisa mengcover. Tapi Satlantas sendiri siap fast respond jika masyarakat mendapat informasi terkait dari momen pasar tumpah itu, Ais. Dan terlepas dari itu, kita juga punya update aduan ya. Ini via chat semua, Ais.
1: Silakan, Alvin.
3: Jadi dari
1: soal apa ini?
3: Ari Ahmad, warga Pulau Mandangin, di mana inti dari chat dari Bapak Ari Ahmad, ini mengeluhkan soal permasalahan sampah di pulau tersebut yang tidak kunjung selesai, Ais.
1: Di Pulau Mandangin ya, Pak.
3: Betul.
1: Ari Ahmad.
3: Dan kita kebetulan sudah mendapat jawaban dari PJ Sekda Sampang, Bapak Faisal Ansori.
1: Iya, ini sampah di tepi laut atau bagaimana, Alvin?
3: Info dari yang kita dapat dari chat ini, sampahnya itu kebanyakan berada di pesisir, Ais.
1: Baik, ini mengotori area pantai berarti. Betul. Begitu ya, sampah di pesisir Mandangin. Apakah disebutkan titiknya atau?
3: Tidak spesifik ya.
1: Baik.
3: Tapi di chat ini dia katanya sampah di pesisir itu setiap hari itu sering terjadi, Ais.
1: Baik,
3: sering berserakan.
1: Baik. Selanjutnya, Alvin?
3: Aduan lainnya ini Bapak Wafi di Kedungdung. Katanya sering melihat
1: Kedungdung mana nih? Surabaya.
3: Kedungdung.
1: Area Sampang ya?
3: Area Sampang, masih okay. Kecamatan Kedungdung.
1: Soalnya ada Kedungdung Surabaya juga.
3: Bukan Kedung cowok ya.
1: Iya. Biasanya kalau turun dari bis tuh ada dari habisnya jembatan Suramadu. Oke.
3: Jadi Kedungdung, ya? Aduan dari Bapak Afi di Kedungdung ini katanya sering melihat di area tersebut banyak mobil bak terbuka.
1: Uh-huh.
3: Ini dipakai untuk mengangkut orang. Dan memang dari pantauan kami tidak hanya di Kedungdung ya, kadang di daerah Camplong itu juga sering lewat mobil bak terbuka yang dipakai untuk mengangkut orang, guys.
1: Iya, sebelumnya juga sempat ada aduan serupa, tapi di kawasan Pamekasan waktu itu ya, kalau tidak salah. Atau di kawasan Sumenep ya, sekitaran Sarongki yang sempat juga dilaporkan masih ada yang menggunakan kendaraan bukan untuk mengangkut orang, digunakan untuk mengangkut orang begitu ya, sehingga hal ini membahayakan. Baik, terima kasih Alvin, ditunggu untuk update-nya apakah nanti sudah ada jawaban atau belum. Kemudian juga tadi soal Pulau Mandangin, ini mau langsung dikonfirmasi sekarang atau seperti apa Alvin, sudah siapkah untuk konfirmasinya?
3: Jadi untuk aduan Pak Ari Ahmad ini sudah mendapat jawaban dari Bapak Sekda, PJ Sekda Sampang, Bapak Faisal Ansori, dan juga aduan dari Wafi ini juga Bapak Wafi di Kedungdung terkait dari mobil bak terbuka yang mengangkut orang, guys.
1: Ya.
3: Ini juga sudah mendapat jawaban dari pihak Satlantas Polres Sampang.
1: Baik.
3: Yang diwakili oleh Bapak Ibda Dedi.
1: Baik, mungkin dua-duanya berarti sudah ada jawaban ya?
3: Sudah ada jawaban melalui pesan suara yang dikirim ke kita, guys. Okay.
1: Baik, ya. Tapi kita waktunya jeda dulu. Nanti kita akan segera konfirmasi untuk jawaban dari Bapak, apa yang disampaikan Bapak Wafi di Kedungdung Sampang, kemudian juga Bapak Ali Ahmad di Pulau Mandangin Sampang. Terima kasih Alvin. Pendengar maupun pemirsa, jangan lupa Anda bisa telepon langsung ke Halo RRI, Redaksi Sumenep. Anda bisa hubungi di 0328 kode areanya 662317. Kemudian untuk kawasan Sampang, Anda bisa langsung telepon 323554 kode area 0323. Pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini belum menang.
0: Yes, menang.
2: Eh, aku di Pro 2.
5: Jangan
4: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Halo RRI edisi Rabu, kita ada di 26 Agustus 2026. Kami masih menantikan telepon dari Anda di 662317, kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb, kemudian juga di 323554, kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI sepanjang waktu 0811 3345 101. Terima kasih yang sudah memberikan like-nya di YouTube RRI Sumeneb Net. Jangan lupa di subscribe. Kemudian juga untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan melalui live chat, live chat RRI Sumeneb Net juga bisa ya YouTube. Baik, saya menuju konfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Anda pendengar dan juga pemirsa. Ada Bapak Halis di Sumeneb dan juga Pak Suli di kawasan Batuan Sumeneb. Ini akan mendapatkan konfirmasi dan saya sudah terhubung bersama dengan Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Sumeneb, Bapak Fajar Santoso. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah sigap selalu menjawab apa yang disampaikan pendengar dan pemirsa di Halo RRI Bapak.
2: Ya.
1: Ya, sehat ya. Ya Pak? Aman?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak, ada yang pertama Pak Halis di kawasan Sumeneb, Bapak. Beliau mengeluhkan banyaknya pedagang kaki lima yang semakin bertambah tiap waktu yang berjualan di Jalan Intan, Pak, Selatan Masjid Jami. Padahal di area tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan yang kemudian menimbulkan kemacetan jalan. Dan kalau dibiarkan nanti akan semakin banyak yang berjualan, padahal di area tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan. Silakan dikonfirmasi dulu, Pak Fajar.
2: Ya, di Masjid Jami ya, Bu ya?
1: Iya, di selatannya Pak, Jalan Intan yang menuju pasar.
2: Itu kalau nggak salah sudah dilaporkan ke 112.
1: Siap.
2: Dan kami sudah datang ke tempat itu dan kita melakukan klarifikasi.
1: Siap.
2: Kemudian memberikan himbauan. Nah, itu memang kita, Bu, hanya memberikan himbauan, kemudian mengklarifikasi juga kepada penanggung jawab atau orang tua PKL, OPD yang menangi masalah PKL, yaitu Disko Perindak. Karena orang tuanya PKL yang berkaitan dengan pemberdayaan PKL, itu adalah Disko Perindak. Keberadaan itu, mereka-mereka itu, bergeraknya PKL mungkin yang ada di dalam di pasar atau di Masjid Jami bergeser ke jalan kecil di situ, ini berkaitan dengan mereka berkaitan dengan pelanggan juga.
1: Bagaimana
2: nah, kemudian
1: itu, Pak?
2: setelah diklarifikasi di sana, tetap kita himbau dilarang untuk di tempat itu. Tetapi ada beberapa oknum yang sudah mengambil uang apa itu per anu katanya itu. Tapi sampai sekarang belum menyebutkan dari instansi mana yang mengambil itu.
1: Oh, ada semacam sewa begitu?
2: Pembersihan uang apa gitu loh.
1: Atau tagihan karena menempati area tersebut begitu?
2: Nah, iya, nah ini oknum ini tidak disebutkan dari pihak mana, dari orang-orang yang berjualan di situ.
1: Baik.
2: Nah, seharusnya kalau memang itu sudah melanggar, kenapa masih dipungut uang? Kalau melanggarnya jangan dipungut uang. Disangka kalau dipunguti uang, disangka
1: resmi,
2: ini memang
1: legal,
2: dibolehkan di situ.
1: Berarti
2: kita hanya menghimbau untuk pindah ke mana asalnya. Artinya PKL itu, ya ini menurut Disperindak, PKL itu boleh menempati di mana saja, tetapi tidak diperbolehkan tempat-tempat yang dilarang dan menyebabkan gangguan. Di mana yang dilarang? Yaitu di trotoar, kemudian di bahu jalan, di depan sekolah, di depan instansi pemerintah, di tempat-tempat lain yang dilarang seperti Taman Adipura sekarang ini dilarang, sudah disterilkan. Nah, di pasar itu sebenarnya sudah liar, yang ada di pasar Anom itu sepanjang itu liar sebenarnya. Tapi kok masih ada orang yang menyewakan tempat itu? Mungkin karena di depannya itu ada space ya, ditempati oleh pedagang sehingga disewakan oleh yang bersangkutan atau siapa pihak yang menyewakan sampai sekarang kami belum tahu.
1: Baik, jadi masih akan ditelusuri untuk menemukan siapa oknum yang menarik itu ya, Pak?
2: Iya, sampai saat ini masih dipelajari. Dan kita untuk mencegah gangguan, tetap kita lakukan himbauan bahwa mereka-mereka itu sudah melakukan pelanggaran dan ada laporan gangguan.
1: Baik, baik. Artinya memang kawasan itu harusnya steril ya, Pak? Jadi jalan intan dari pedagang kaki lima, tidak diperbolehkan di sana. Oke. Iya. Baik. Dan ditunggu update-nya kalau begitu, Pak Fajar, karena kita masih belum tahu pasti ya untuk siapa kemudian yang membolehkan. Ya, tapi sejauh ini berarti mereka tidak boleh kan, Pak, di sana ya?
2: Iya. Oke. Jadi persoalan mereka banyak sekali, Bu, sebenarnya, Bu. Ini bukan hanya di tempat itu. Di rumah sakit dulu sudah dilakukan penertiban di sepanjang rumah sakit itu ya. Di dekat Pemda itu sudah beberapa kali ada penertiban. Kemudian di Jalan Agus Salim itu sudah beberapa kali kita berikan himbauan.
1: Baik.
2: Dan penerbitannya ini penerbitannya ini harus dilanjutkan dengan eksekusi.
1: Siap.
2: Tetapi untuk eksekusi ini perlu juga adanya tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah.
1: Nah, itu dia.
2: Itu. Jadi kita sama-sama menunggu ini.
1: Baik.
2: Juga kita tidak bisa melaksanakan penertiban sendiri. Ini ada dari OPD-OPD lain yang ikut bertanggung jawab sebagai pemegang
1: kewenangan.
2: Tanggung jawaban tempatnya seperti trotoar, ini punya Insub. Kemudian pembinaannya ini adalah Sperindak. Nah, kita akan bersama-sama, bukan serta-merta menjatuhkan hal seperti itu kepada kami Satpol PP.
1: Siap. Artinya, Pak, berarti kondisi saat ini yang pertama masih ada PR untuk menemukan siapa oknum yang menarik tagihan ke para pedagang sehingga merasa mereka legal untuk berjualan di sana. Yang kedua, masih belum ada solusi
2: siapa
1: area.
2: Siapa pedagang jujur? Siapa yang menarik itu pada kami? Kami kita melacak terus dari mana itu.
1: Yang kedua, masih belum ada area untuk alternatif bagi mereka begitu ketika digeser ya, Pak? Sampai sekarang?
2: Iya.
1: Baik.
2: Belum ada ya. Yang satu-satunya ini yang ada di Pasar Bengkal, Bu.
1: Baik. Ya.
2: Tapi kalau semuanya ditambung di sana, saya kira tidak cukup.
1: Baik. Siap. Baik, Bapak, terima kasih untuk Pak tadi Pak yang melaporkan, Pak Halis di kawasan Jalan Intan. Terima kasih juga sudah menyampaikan sehingga menjadi bahasan yang penting juga untuk diketahui dari jawaban Pak Fajar tadi. Masih ada update-nya ya, Pak, nanti kami tunggu. Kemudian yang kedua, Bapak, soal di kawasan Batuan yang menyampaikan adanya pengamen yang dianggap meresahkan pengguna jalan di sekitar lampu merah pertigaan Desa Babelan Kecamatan Batuan. Dari Pak Suli, Bapak, silakan.
2: Ya, Pak Suli, terima kasih informasinya Pak Suli. Mohon kiranya Pak Suli, kalau sifatnya pengamen itu, Pak, kami sudah melakukan patroli, Pak, setiap hari.
1: Ya.
2: Nah, ini sekarang ini saya juga patroli, Pak, untuk pengamen ini, terutama di persimpangan kota.
1: Ya.
2: Dan bahkan kami ketika patroli menemukan pengamen, ya, justru kami diserang, Pak. Ya, kami diserang, ada anggota kami dipukul pakai gitar, tapi sekarang masih dalam proses hukum. Nah, Pak Suli, kalau ada pengamen, sebaiknya Pak Suli ini agar ada gerak cepat dari kami. Kami kan tidak mengetahui secara pasti, karena pengamen ini sifatnya insidental, artinya ada di sini kemudian pindah, beberapa menit bisa pindah ke sana, gitu. Sehingga kalau ada menemukan pengemis, segera foto, kemudian hubungi 112.
1: Baik. Baik, bisa langsung melapor ke 112 ya.
2: Tepatnya gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar sudah mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendengar dan semoga sukses untuk amanahnya Bapak bersama dengan rekan-rekan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar Santoso yang sudah mengkonfirmasi. Dan selanjutnya kita menuju kawasan Sampang bersama rekan Alvin Wari. Alvin.
3: Guys, jadi mungkin kita bisa memutar pesan suara dari kedua narsum terkait dari dua aduan tadi yang disampaikan Bapak Wafi dan Bapak Ari ya, Bapak Ari.
1: Baik, yang pertama kita akan dengarkan dari mana dulu nih Alvin?
3: Mungkin dari Bapak Sekda ya, terkait dari sampah
1: Pulau Mandangin, Pulau Mandangin ya. Siap-siap. Ya. Oke, kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Sekretaris Daerah Pemkab Sampang begitu ya.
3: Ya.
4: Terkait pengelolaan sampah di Pulau Mandangin, kami punya kurang lebih sekitar 10 petugas di sana yang melakukan pengangkutan, pemilahan, dan pengurangan sampah. Namun terus terang kami akui kekurangan sarpras, baik tempatnya maupun peralatannya, sehingga laju timbulan sampah dirasa sangat cepat dan menjadi persoalan di Kepulauan Mandangin.

0: Dinas Perhubungan Provinsi untuk bekerjasama melakukan penanganan sampah kiriman tersebut. Namun belum mendapatkan formulasi yang tepat untuk mengatasi sampah di sana. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih dari Bapak Faisal Ansori, SPMSI, beliau Sekda Sampang ya Alvin, yang barusan ya, mengkonfirmasi.
2: Sekda Sampang.
1: PJ. Ya. Menjabat dari 1 Agustus ya, kalau tidak salah ya, per bulan ini ya beliau. Dan tadi ternyata ada faktor sampah kiriman Alvin ya, yang menjadi catatan ya. Penting.
2: Jadi memang kalau kita sudah lama mengikuti isu dari sampah Pulau Mandangin, tidak hanya dari Pemkab Sampang yang menemukan fakta jika sampah di Pulau Mandangin itu adalah kiriman, sempat juga dinyatakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana setempat, yakni FPRB, di mana status dari sampah di pulau tersebut itu tidak murni dari sana saja, Ais. Ternyata memang sampah dari sampah kiriman juga.
1: Cuma tidak diketahui dari mana, area mana.
2: Sehingga saat ini tidak diketahui, Ais.
1: Baik. Wah, ini dia yang menjadi persoalan penting ya. Saya rasa tidak hanya dialami Pulau Mandangin, tapi kawasan-kawasan yang pesisir kita banyak yang kemudian mendapatkan bukan kebaikan ya, tapi keburukan, yaitu sampah-sampah yang mengalir di lautan. Oleh sebab itu, ini juga harus menjadi momentum kita untuk mengingat jangan buang sampah sembarangan. Karena kita harus memastikan sampah kita berujung di tempat yang tepat, begitu ya.
2: Karena seperti statement yang disampaikan PJ Sekda tadi, Ais, Pemkab Sampang sendiri menyatakan secara periodik itu sebenarnya sudah menanggulangi sampah tersebut, tapi ternyata mereka tetap kewalahan dan upaya saat ini satu-satunya adalah meminta bantuan kepada Pemprov Jatim yang hingga saat ini belum mendapat respon, Ais.
1: Baik, ya. Semoga di kemudian hari kita mendapatkan update-nya berupa kabar baik ya untuk bisa mengatasi persoalan yang disampaikan oleh Bapak Ali Ahmad ya di kawasan Pulau Mandangin. Selanjutnya, Alvin.
2: Selanjutnya kita akan memutar pesan suara dari KBO Lantas Polres Sampang, Bapak Ibda Dedi, terkait menanggapi aduan Bapak Wafi soal masih banyak mobil bak terbuka di Sampang yang dipakai untuk mengangkut orang, guys.
1: Baik, kita dengarkan voice note beliau.
3: Assalamualaikum, selamat pagi
1: Bapak.
3: Untuk rekan-rekan dari RRI dan para pendengar setia RRI, salam sejahtera selalu. Menyikapi pengaduan dari warga terkait dengan sering adanya atau melihat, jadi Bapak Abdul Wafi sering melihat bak terbuka dipakai untuk mengangkut orang, itu sebenarnya sudah ada aturan yang jelas pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Jadi terutama pada pasal 137 ayat 4 yang menyatakan bahwa mobil barang atau kendaraan bak terbuka dilarang digunakan untuk mengangkut orang terkecuali dalam kondisi darurat atau keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sanksinya sudah jelas juga pada pasal 303, setiap orang yang mengemudi barang untuk mengangkut orang lain selain barang tanpa adanya alasan sah atau darurat dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Baik.
3: Sebenarnya aturan-aturan tersebut mengikat untuk keselamatan bagi pengguna jalan. Adapun alasannya, kendaraan bak terbuka memang dirancang khusus untuk mengangkut barang, bukan untuk penumpang. Dan tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan standar seperti sabuk pengaman atau pelindung tubuh jika terjadi benturan. Dan yang paling akhir itu memiliki risiko fatalitas yang sangat tinggi. Seperti penumpang terjatuh, terpental saat pengereman mendadak, atau tertimpa muatan. Jadi kami menghimbau kepada pengguna jalan, silakan menggunakan jalan raya, bertransportasi secara bijak. Tentunya itu demi keselamatan bagi pengguna jalan itu sendiri. Terima kasih untuk Pak Abdul Wafi.

0: yang sudah memberikan informasi terkait dengan temuan tersebut. Nantinya akan kami tetap tindak lanjuti, bukan karena adanya temuan ini, namun memang sudah berkali-kali. Kami juga menghimbau kepada para pengguna kendaraan pengangkut barang untuk tidak mengangkut orang. Jika ada yang melakukan atau ditemukan oleh teman-teman kami, rekan-rekan Satlantas, khususnya Polres Sampang, tentunya akan kami lakukan penindakan secara humanis. Baik di awal berupa teguran, namun jika sering terjadi, akan kami lakukan penindakan secara tilang. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan RRI serta para pecinta pendengar RRI. Informasinya, saya sebagai KPU Satlantas Polres Sampang.
1: Kurang lebih kita sudah dapatkan apa yang menjadi jawaban penting begitu ya dari Bapak Ibda Dedi Deli Rasidi, KBO Satlantas Polres Sampang, yang tadi beliau sampaikan regulasinya ya, Alvin, ada pasal 317 ayat 4 yang dilanggar ketika bak terbuka digunakan untuk mengangkut penumpang berupa orang begitu ya, maksudnya ketika tidak sesuai dengan peruntukannya maka ada ancaman sanksi yang sudah dipayungi dengan hukum begitu. Dan tapi ada yang perlu dikonfirmasi ketika tadi Pak Dedi sampaikan kecuali keadaan urgent nih Alvin, jangan-jangan ketika disidak urgent Pak, urgent gitu.
2: Kalau tidak ada apa-apa berarti alibi Ais.
1: Baik, ini tetap memang tidak kalau, bisa ya.
2: Kalau zaman kecil itu seru banget ada di bak, mobil bak terbuka, tapi itu bahaya banget kan Ais, seperti yang disampaikan KPU Lantas tadi.
1: Ya, sepertinya saya dan Alvin mengalami juga ini ya, dan ternyata itu melanggar. Baik, ya jangan diulangi karena kita sudah dewasa ya, karena kita sudah tahu regulasi yang ada. Baik, terima kasih Alvin untuk update-nya, dan ditunggu tadi jika ada beberapa hal yang belum mendapatkan konfirmasi ya, Alvin, berarti kita akan lanjutkan di edisi berikutnya begitu.
2: Sejauh ini aduan yang sampai ke Sampang sudah mendapat
1: semua,
2: konfirmasi
1: ya?
2: Semua.
1: Baik, belum ada update baru ya?
2: Ya, belum ada update baru.
1: Baik, ya terima kasih Alvin tuntas berarti untuk isu dari redaksi Sampang, dan ada pun beberapa hal dari Sumenep akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Okay. Terima kasih rekan Alvin dan juga rekan Supriyadi dan semua rekan-rekan di redaksi yang sudah bekerja keras untuk hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah selalu bersama dengan Halo RRI untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Jangan khawatir, aduan Anda tetap masuk ke redaksi kami. Anda tetap bisa sampaikan sepanjang waktu, tidak perlu menunggu kami on air di hari Senin, Rabu maupun Jumat. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, ketersediaan air bersih menjadi pengganjal utama belum maraknya distribusi program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Hingga pertengahan Agustus 2026, pelajar di Pulau Mandangin belum bisa menikmati program ini akibat belum adanya satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang berdiri di wilayah tersebut. Sulitnya memenuhi syarat ketersediaan air membuat pembangunan fasilitas dapur SPPG di pulau terluar kota bahari ini tertahan. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanta, mengonfirmasi bahwa kendala pasokan air menjadi alasan mendasar lambatnya pembentukan SPPG di sana. Menurutnya, operasional harian di wilayah daratan terpantau aman. Namun, pemataran penuh terbentang masalah infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi teknis agar krisis air di Pulau Mandangin dapat teratasi sehingga SPPG dapat segera dibangun dan target 100% penerima manfaat MBG bisa tercapai. Pendengar, pelatih kepala futsal MAN Sumenep Ogi Febrianto sukses menyabet penghargaan individu sebagai pelatih terbaik Best Coach dalam ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026 tingkat pelajar Semadura. Gelar individual tersebut diraih Ogi usai memimpin skuad MAN Sumenep menembus babak final dan menyabet predikat runner-up di tengah persaingan ketat yang diikuti sekitar 48 tim futsal dari berbagai sekolah di Madura. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas tangan dingin Ogi yang dinilai konsisten menjaga kestabilan performa anak asuhnya sepanjang kompetisi. Ia dinilai berhasil meningkatkan taktik serta kedisiplinan bertanding para pemain, baik dalam skema bertahan maupun penyerangan. Capaian ini kian melengkapi keberhasilannya meramu kedalaman skuad MAN Sumenep yang terus bertahan di jajaran 4 besar kejuaraan futsal tingkat pelajar. Menurut Ogi, pencapaian tim serta penghargaan individual yang didapat sudah melampaui target awal yang dipasang sebelum turnamen bergulir.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa kembali ya kali ini bersama saya Halili akan menemani siang Anda yang pastinya hingga nanti di jam 15 sore nanti ya. Di kesempatan hari ini, hari Rabu di lembar yang ke-26 di bulan Agustus di tahun 2026 ya. Dan kali ini memasuki di program sanksi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang darurat judol ya. Ketika judi online menggerus masa depan. Nah, pendengar, berbicara tentang judol ya, ini teknologi digital seharusnya membuka lebih banyak peluang untuk belajar, bekerja, berusaha, dan berkarya. Namun, di balik kemudahan itu, ada ancaman yang semakin nyata, yakni judi online. Judi online bukan sekedar permainan yang dilakukan melalui telepon genggam. Di balik iming-iming kemenangan cepat, terdapat risiko kehilangan uang, kecanduan, terlilit utang, rusaknya hubungan keluarga, hingga hilangnya masa depan. Pemerintah bahkan menyebut judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pada Mei di tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap hampir 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Pendengar, salah satu jebakannya adalah munculnya anggapan mendapatkan uang dengan mudah. Seorang mungkin awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil, namun ketika mengalami kekalahan, muncul keinginan untuk bermain kembali dengan harapan uang yang hilang dapat kembali. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga dapat berpindah ke meja perjudian digital. Ketika uang habis, sebagian orang mulai mencari pinjaman, menjual barang, bahkan menggunakan uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan anak dan rumah tangga. Nah, judi online juga dapat menggerus produktivitas waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, belajar, beribadah, atau berkumpul bersama keluarga justru tersisa untuk mengejar kemenangan yang belum tentu datang. Nah, PPATK dalam analisis sosialisasi pada tahun 2026 juga menyoroti dampak judi online. Terdapat keluarga dan masyarakat termasuk persoalan ekonomi rumah tangga serta kerentanan generasi muda. Pendengar, anak dan remaja tumbuh dalam lingkungan digital yang sangat terbuka. Promosi judi online dapat muncul melalui media sosial, pesan digital, bahkan kolom komentar. Kemkomdigi pada Juni 2026 mengungkap adanya penggunaan bot otomatis untuk menyebarkan promosi judi online secara masif di media sosial. Nah, karena itu pendengar, orang tua tidak cukup hanya memberikan telepon genggam kepada anak ya. Orang tua juga perlu mendampingi, mengawasi penggunaan internet, membangun komunikasi terbuka, serta mengajarkan literasi digital dan keuangan sejak dini. Masa depan dibangun dengan pendidikan, kerja keras, keterampilan, kedisiplinan, dan keberanian mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai uang untuk membeli kebutuhan keluarga habis karena judi. Ya. Jangan sampai waktu belajar anak terganggu, dan jangan sampai hubungan suami istri retak karena masalah keuangan akibat judi online. Jika ada keluarga atau orang terdekat yang mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi online, jangan langsung menghakimi, ajak berbicara, berikan dukungan, dan dorong untuk mencari bantuan dari pihak yang kompeten. Mari gunakan teknologi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, belajar melalui internet, mengembangkan usaha, memasarkan produk, mencari informasi, dan membangun kreativitas jauh lebih berarti daripada mengejar kemenangan sebuah.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di program Sanksi ya. Di pembahasan tentang judi online. Pendengar, membicarakan judi online berarti membicarakan persoalan yang tidak berhenti pada kalah atau menang. Dampaknya dapat merembet ke kondisi ekonomi keluarga, hubungan sosial, pendidikan anak, hingga masa depan seseorang. Yang perlu kita pahami, judi online dirancang untuk membuat orang terus kembali bermain. Ketika seseorang kalah, muncul keinginan untuk mencoba lagi. Ketika sesekali menang, muncul keyakinan uang bisa diperoleh dengan cara yang mudah. Padahal kemenangan sesaat justru dapat menjadi pintu menuju kerugian yang lebih besar. Ada beberapa tanda-tanda sejak dini, seseorang yang mulai kecanduan judi online bisa menunjukkan perubahan perilaku, misalnya semakin sering menggunakan telepon genggam secara diam-diam, sulit mengendalikan keinginan bermain, mulai berbohong mengenai penggunaan uang, atau terus mencari pinjaman untuk bermain. Jika tanda-tanda tersebut mulai terlihat, jangan menunggu sampai persoalannya menjadi lebih besar. Keluarga memiliki peran penting sebagai tempat pertama untuk memberikan perhatian dan pendampingan. Pemerintah juga mengenakan pentingnya keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah paparan judi online, yaitu terutama terhadap anak dan remaja. Pendengar, yang bisa kita lakukan, ya yang pertama, jangan pernah menganggap judi online sebagai cara mencari penghasilan tambahan. Penghasilan diperoleh mulai pekerjaan, usaha, keterampilan, dan proses yang nyata, bukan melalui keberuntungan sesaat. Kedua, jangan mudah percaya dengan promosi yang menjanjikan kemenangan besar. Pelaku judi online semakin agresif menyebarkan promosi melalui ruang digital, termasuk kolom komentar media sosial, dengan memanfaatkan akun tidak autentik ya, dan bot otomatis. Ketika lindungi keluarga dengan membangun komunikasi yang terbuka, orang tua perlu mengetahui aktivitas digital anak, memberikan pemahaman mengenai risiko perjudian, serta mengajarkan bagaimana menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dan keempat, jika menemukan konten promosi judi online, jangan diklik ya. Jangan dibagikan dan jangan ikut berinteraksi. Masyarakat juga dapat membantu dengan melaporkan konten yang mengarah pada perjudian kepada platform atau kanal pelaporan yang tersedia. Dan jangan biarkan rasa penasaran berubah menjadi kecanduan ya. Ini jangan biarkan keinginan mendapatkan uang dengan cepat menghilangkan tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Jangan sampai kebutuhan keluarga dikorbankan hanya untuk mengejar angka kemenangan di layar telepon genggam. Jika ada anggota keluarga yang sedang terjerat, jangan dijauhi, rangkul, ajak berbicara, dan bantu mencari jalan keluar. Masalah judi online membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan, bukan sekedar teguran. Pemerintah sendiri terus memperkuat pemberantasan judi online, tidak hanya dengan memutus akses situs, tetapi juga dengan menyasar aliran dana dan ekosistem yang menopang perjudian tersebut.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sumenap siang ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

Nasional Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain, jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sumenep siang ini.

0: Madura hari ini, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Saya siang menemani Anda di Madura hari ini bersama rekan Ratna di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Kemudian juga masih semangat menjalankan aktivitas di bulan kemerdekaan meskipun kita sudah berada di pekan ujung ya dari Agustus 2026. Kami ajak Anda untuk update informasi dari seluruh kawasan Madura, dari 4 kabupaten kota, informasi penting yang pastinya perlu untuk Anda ketahui bersama. Hari ini bersama dengan gatekeeper Andi Jayapurnomo dan langsung saja kita saparkan Ratna di RRI Sampang. Selamat siang Ratna.
1: Selamat siang Ais.
0: Bagaimana kabar Sampang hari ini Ratna?
1: Baik, alhamdulillah. Tadinya dikirain cowok, ternyata keluarnya cewek. Udah untung.
0: Iya, ini karena rekan okay. Betul, karena ini rekan Halili sedang melaksanakan donor darah ini, Ratna. Perlu juga
1: makanya
0: di
1: makanya tadi begitu dikirim itu infonya, ini apaan katanya. Alhamdulillah.
0: Betul. Okay. Ini karena mungkin juga perlu kita informasikan ya Ratna ya. RRI punya event punya gawe jelang sejak Agustus hingga nanti September bahkan sampai akhir tahun barangkali ya rangkaiannya. Kita
1: semua
0: ada
1: lancar, ya.
0: RRI Fest dan RRI Sumeneb juga mengadakan salah satu kegiatannya donor darah yang hari ini terlaksana. Jadi ini untuk pendengar mungkin bisa juga merapat di Urip Sumarejo 26 Sumeneb ya. Tapi bertugas ya. Tapi bertugas ya Ratna ya.
1: Jauh juga jaraknya.
0: Nah, itu dia. Kita undang saja kalau begitu pendengar yang ingin donor darah bisa langsung datang di ruang pertemuan Urip Sumarejo 26 Sumeneb. Siapa tahu ya niat baiknya ini menjadi jalan kebaikan.
1: Kalau boleh tahu sampai jam berapa? Apa tuh Ais?
0: Sampai siang barangkali mungkin kalau masih ini sampai sekarang sih masih
1: ya.
0: Ada antusiasme yang muncul begitu ya dari para pendonor sehingga masih belum selesai. Nah, oleh sebab itu segera saja untuk pendengar yang ingin mendonorkan darahnya jangan pakai lama ya, bisa langsung
1: segera merapat
0: terutama yang dekat-dekat ini barangkali ya. Kalau Ratna pasti sudah tutup nanti Ratna dari Sampang ke sini ya.
1: Sudah tutup, aduh.
0: Bisa lanjut langsung ke kantor PMI nanti. Baik-baik. Ada kabar apa saja Ratna? Informasi dari redaksi Sampang dan kawasan Bangkalan pastinya.
1: Oke, dari Bangkalan juga Sampang ini ada informasi di mana marak mobil bak terbuka angkut penumpang Satlantas Polres Sampang berimbauan tegas. Dan masih di Sampang di mana ribuan PJU Sampang padam. Perbaikan terkendala anggaran dan digital perlindungan sosial di Sampang perkuat akurasi data. Dan kekeringan ini meluas, BPD Bangkalan salurkan air ke 26 desa. Dan digitalisasi perlindungan sosial di Sampang perkuat akurasi data. Dan juga mayoritas dapur MBG di Sampang tidak patuh pengelolaan sampah. Kalau kita lihat kan ENBG ini selalu berkaitan dengan sampah ya Ais ya.
0: Dan ini juga sempat diingatkan di program Halo RRI ya Ratna bahwa
1: iya kemarin.
0: Betul, Satgas.
1: Oh maaf, ini ternyata saya salah ketik ya. Ini satu berita ditulis dua, masukkan dua nih. Ini salah. Oke. Ini nomor 3 dengan nomor 5 nampaknya salah Ais ya. Maaf kita nanti.
0: Baik-baik, nanti dikonfirmasi lagi ya apa saja informasi penting dari Bangkalan dan Sampang yang pastinya ini juga akan segera disampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar. Baik, saya juga punya beragam informasi dari Pamekasan dan Sumeneb Ratna dan juga pendengar, di antaranya karya robotik hingga inovasi siswa Sumeneb yang tampil di Expo Madrasah. KKN berbasis pesantren Sumeneb didorong beri dampak nyata. Masih dari Sumeneb, perubahan APBD Sumeneb 2026 disepakati, pendapatan dan belanja tetap. Kemudian dari kawasan Pamekasan, kepastian pengangkatan pegawai P3K paruh waktu, BKPSDM Pamekasan menunggu petunjuk dari pusat. Daerah kekeringan meluas di Pamekasan tahun ini bertambah 50 dusun di 6 desa. Nah, itu tadi sejumlah informasi yang akan kami hadirkan dari redaksi Sumenep untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Baik, Ratna mengawali informasi, silakan. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu informasi baik dari kawasan Sampang dan Bangkalan.
1: Terima kasih, Ais. Marak mobil bak terbuka di angkut penumpang ini. Satlantas Polres Sampang kembali menegaskan larangan penggunaan mobil barang, khususnya pick up dan mobil bak ya terbuka untuk mengangkut penumpang. Dan langkah ini diambil menyusul masih maraknya warga di Kabupaten Sampang yang memanfaatkan kendaraan bak terbuka sebagai moda transportasi rombongan. Nah, seperti untuk mengakhiri acara hajatan, kegiatan keagamaan hingga ke kunjungan wisata. KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Residi mengatakan bahwasanya pengoperasian mobil bak terbuka ini untuk penumpang sangat membahayakan tentunya keselamatan jiwa, dan kendaraan jenis tersebut dirancang khusus untuk mengangkut barang, bukan manusia. Sehingga tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai seperti sabuk pengaman maupun pelindung benturan. Pihak Polres Sampang terus mengencangkan langkah sosialisasi dan edukasi di berbagai titik rawan serta jalur protokol. Dan kendati demikian, penindakan hukum secara terukur dan tegas tetap akan diberlakukan bagi pengemudi yang nekat melanggar aturan lalu lintas tersebut. Dan berikutnya juga masih dari Sampang, di mana terkait PJU Sampang banyak yang padam, sebanyak 1092 unit penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Sampang dilaporkan padam. Kerusakan tersebut tersebar di 14 kecamatan dan belum dapat diperbaiki secara menyeluruh akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan. Dan Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Sampang, Muhammad Khotibul Umam, membenarkan adanya ribuan lampu PJU yang mengalami kerusakan tersebut. Total PJU mencapai 9.859 unit, dari jumlah tersebut 8.767 unit berfungsi, sedangkan 1.092.000 ini unit lainnya dalam kondisi padam. Kerusakan terbanyak berada di Kecamatan Sampang Kota dengan 264 unit, kemudian Kecamatan Ketapang 180 unit, dan serta Kecamatan Banyuates dan Robotal masing-masing 110 unit. Di Subsampang hanya memiliki anggaran pemeliharaan sekitar 300 juta dan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan lampu, model LED dan juga suku cadang hingga operasional kendaraan petugas. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, perbaikan PJU dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Demikian Ais, informasi dari Sampang. Kita menuju ke Sumenep kembali.
0: Baik, terima kasih Ratna yang sudah menyampaikan dua informasi dari kawasan Sampang terkait dengan PJU. Banyak yang padam ini juga sempat dibahas ya, dan juga dilaporkan di program Halo RRI. Dan pastinya sudah ada penjelasan seperti halnya tadi detail informasi yang disampaikan oleh Ratna. Dari kawasan Sumenep, pendengar, Expo Madrasah yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dinilai dapat menjadi sarana untuk mendorong madrasah meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Edi Herianto, mengatakan kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan dari 38 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Jawa Timur. Setiap daerah akan memiliki satu stan yang menampilkan karya dari jejaring RA, MI, MTS, hingga MA. Menurutnya, keberadaan Expo Madrasah memberikan kesempatan kepada madrasah untuk melihat berbagai karya dan inovasi yang dikembangkan daerah lain. Hal tersebut diharapkan bisa memperluas wawasan guru sekaligus menjadi referensi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Ia menilai perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting yang perlu direspon madrasah dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Pastikan Anda terus bersama kami mendengar. Sesaat lagi kita akan lanjutkan informasi dari redaksi Sumenep maupun Sampang di Madura hari ini.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sampang dan 100,8 FM. Kebalik ya kita, Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 FM, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Ya, masih bersama saya Ais dan juga rekan Ratna yang bertugas menemani Anda untuk menyampaikan sejumlah informasi di Madura hari ini dari 4 kabupaten kota. Kalau tadi sudah ada informasi dari kawasan Sumenep soal karya robotik hingga inovasi siswa Sumenep yang tampil di Expo Madrasah, selanjutnya kita lanjutkan untuk dari kawasan Bangkalan dan Sampang. Ratna, silakan.
3: Terima kasih, Ais. Masih dari Sampang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang terus mengoptimalkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem tersebut diterapkan untuk memperkuat pendataan penerima manfaat agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah dipantau. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinsos PPA Sampang, Erwin Elmi Syahrial, mengatakan bahwasannya keberhasilan sistem digital harus didukung kinerja pendamping PKH. Karena itu pihaknya rutin menggelar pertemuan setiap bulan guna mengevaluasi kinerja pendamping sekaligus memastikan mereka lebih aktif mendampingi masyarakat di lapangan. Selain mendampingi keluarga penerima manfaat, pendamping PKH juga diminta memastikan seluruh data yang disampaikan sesuai fakta dan pendataan yang akurat dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial maupun adanya penerima yang tidak berhak memperoleh bantuan dari pemerintah. Dinas Sosial berharap seluruh pendamping PKH terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan aktif melakukan pendampingan melalui pertemuan kelompok secara berkala. Dengan langkah tersebut, digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Sampang diharapkan mampu menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Sampang kita menuju Bangkalan, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kabupaten Bangkalan terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan sesuai pemerintahan secara bergantian. Dan BPD Bangkalan terus menyalurkan bantuan ini hingga wilayah terdampak bertambah dari maksudnya hingga kini wilayah terdampak bertambah dari 20 menjadi 26 desa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, dropping air bersih masih dilakukan menggunakan 2 armada tangki milik PDAM. Penambahan wilayah terdampak ini terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan 10, dan masing-masing terdapat 2 desa yang kini masih dalam wilayah pelayanan dropping air bersih. Ari menambahkan dan memastikan proses distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Pihaknya juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga terpenuhi. Demikian Ais, dan masih ada 2 informasi lainnya. Masih ada 2 informasi dari Sampang.
2: Siap.
3: Di Madura hari ini dan kita kembali ke AS kembali.
2: Baik, terima kasih Ratna. 2 informasi lain ya sudah dihadirkan Ratna di Madura hari ini dari redaksi Sampang. Pro 1. Ya tadi Ratna sempat sampaikan soal kekeringan yang meluas di BBBD Bangkalan dan menyalurkan air ke 26 desa dari BBBD setempat ya. Dan ini juga barangkali Anda pernah mendengarkan informasinya, memantau siaran kami di beberapa titik kawasan Madura, memang sudah banyak yang mengharapkan adanya dropping air ya, tidak terkecuali di kawasan kering kritis di Sumenep. Dan seperti halnya yang disampaikan oleh BBBD setempat di Sumenep juga, mengharapkan Anda bisa juga turut aktif ketika ingin mendapatkan bantuan, bisa langsung ya untuk menghubungi pihak terkait, dalam hal ini BBBD ataupun juga dinas terkait, pendengar, sehingga Anda dan daerah Anda bisa segera mendapatkan bantuan. Kita tidak mengharapkan hal yang tidak diinginkan. Dari kawasan Sumenep, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Abdul Wasid menekankan pentingnya pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN berbasis pesantren yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, KKN tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari kewajiban akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kepesantrenan. Selain itu, mahasiswa perlu memanfaatkan seluruh rangkaian KKN untuk memberikan pengabdian secara optimal. Sikap tersebut harus dibarengi dengan penerapan akhlakul karimah, kesederhanaan, keikhlasan, dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Yang meminta mahasiswa terlebih dahulu memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum menyusun program kerja. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki sasaran dan manfaat yang jelas. Abdul Wasid juga mengingatkan peserta KKN untuk menjaga nama baik Universitas Anukoya dan pesantren selama berada di tengah masyarakat. Masih dari kawasan Sumenep, pemerintah kabupaten setempat bersama DPRD menyelesaikan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hasil pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumenep yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD 2026. Menurutnya, masukan DPRD menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Ia menjelaskan, setelah pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD, struktur pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 secara akumulatif tidak mengalami perubahan. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah tetap sebesar Rp317,03 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp317,08 miliar. Ia mengatakan rancangan perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, sudah disepakati pendengar ya, perubahan APBD 2026 ini pendapatan dan belanja tetap begitu. Baik pendengar, pastikan Anda terus bersama kami, masih ada sejumlah informasi dari kawasan Pamekasan dan juga dari redaksi Sampang ya, untuk Madura hari ini, berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang.

0: Masih di Madura hari ini, kita tuntaskan informasi dari redaksi Sampang terlebih dahulu bersama dengan Ratna, dan selanjutnya nanti kita akhiri dengan informasi dari kawasan Pamekasan. Silakan Ratna.
1: Baik, terima kasih Ais. Di bawah informasi dari Sampang, ini pengelolaan sampah dapur program MBG di Kabupaten Sampang masih jauh dari harapan. Sebanyak 70% dapur MBG masih belum mengelola sampah sesuai instruksi MBGM. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Aulia Arif menyampaikan bahwasanya baru 30% dapur MBG memiliki kepatuhan dalam mengelola limbah padat dan cair. Data DLH menunjukkan yang sebagian besar SPPG masih keliru dalam mengelola sampah seperti membakar sampah hingga mencampur limbah tanpa pemilahan. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, sejumlah tempat penampungan sampah atau TPS publik yang disiapkan untuk warga kerap dipenuhi oleh sampah dari dapur MBG. Saat diperiksa, jenis sampah padat dan cair di dalamnya tercampur menjadi satu. Merespon kondisi tersebut, DLH Perkim Sampang mendorong Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan evaluasi ulang terhadap penentuan jumlah beban penerima manfaat di setiap dapur dengan kemampuan mengolah sampah. Dalam langkah ini diharapkan dapat mendorong para pengolah dapur MBG untuk lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar demi keberlanjutan program tersebut. Informasi terakhir, di mana Santri Sampang ini menjadi garda terdepan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mulai melibatkan kalangan santri sebagai garda terdepan penanggulangan bencana melalui sosialisasi program Pesatana atau Pesantren Tangguh Bencana. Menurut Kepala Seksi Percepatan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmad Basori, menyampaikan bahwasanya program ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2025 serta diperkuat oleh Tim Pesatana tingkat Kabupaten Sampang. Tim gabungan tersebut melibatkan unsur BPBD, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, hingga Kementerian Agama atau Kemenag. Dan dalam pelaksanaan perdanya, BPBD Sampang memilih Pondok Pesantren At-Tanwir atau At-Taroki sebagai lokasi percontohan. Dan langkah ini sekaligus menjadikan Sampang sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang memprakarsai sosialisasi pesatana di lingkungan pesantren secara mandiri. Lingkungan pesantren dipilih karena memiliki kepadatan aktivitas tinggi, di mana satu kelompok atau kamar dapat dihuni oleh puluhan hingga ratusan santri. Dan kondisi ini membutuhkan manajemen risiko bencana yang matang. BPD Sampang berharap melalui

Pemerintah pusat berencana mengangkat guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun depan atau 2027. Namun kabar gembira tersebut belum sampai di daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Pamekasan mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaan atau juklak terkait skema pengangkatannya. Kepala BKPSDM Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Karena itu, belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun waktu pelaksanaannya. Mantan Kepala Disdikbud itu menyebut, kebijakan tersebut memang telah disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mukti dan telah dibahas di DPR RI. Namun PMK belum menerima petunjuk teknis sebagai dasar tindak lanjut. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tenaga guru. Sejumlah P3K paruh waktu dari formasi lain juga berharap mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi penuh waktu. Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan Lutfi menilai kebijakan pengangkatan guru P3K paruh waktu ke penuh waktu menjadi angin segar bagi daerah. Selama ini mereka menunggu kepastian status kepegawaian. Menuju informasi penutup di Madura hari ini, musim kemarau tahun ini berdampak pada meluasnya daerah kekeringan di kawasan Pamekasan. Ada 281 dusun di 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk wilayah kekeringan. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada 2025, kekeringan di wilayah kota Gerbang Salam tercatat melanda 231 dusun di 76 desa dan 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan Ahmad Dovi Rosidi mengatakan, terdapat tambahan 50 dusun dan 6 desa yang terdampak kekeringan tahun ini. Kondisi ini menunjukkan persoalan kekeringan semakin meluas. Ia menyebut 211 dusun masuk kategori kering langka, 70 dusun lainnya tergolong kering kritis, dan Pemkab Pamekasan mulai mengambil langkah untuk menekan dampak kekeringan. Penyaluran air bersih melibatkan personel lintas instansi, termasuk Dinas Sosial dan Perusahaan Air Minum PDAM Pamekasan. Selain dropping air, Pemkab juga menyiapkan langkah jangka panjang, yakni pengeboran untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak. Dovir menjelaskan, program pengeboran tersebut merupakan kerjasama Pemkab Pamekasan dengan pemerintah pusat. Pelaksanaannya melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Tuntas sudah seluruh informasi yang bisa kami hadirkan di Madura hari ini, berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Jangan lupa baca detail informasi lainnya di rri.co.id. Saya Ais bersama Ratna dan gatekeeper Andi Jayapurnomo bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumeneb. Inilah berita olahraga Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Norholi. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, persaingan babak 32 besar Piala Soratin U17 Jawa Timur belum memiliki jadwal pasti. Asprop PPSI Jawa Timur masih melakukan pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi Asprof PSSI Jawa Timur, Johan Susanto, mengatakan penyusunan jadwal masih berlangsung. Karena itu, klub peserta diminta tidak menunggu kepastian jadwal untuk memulai persiapan. Menurut Johan, waktu yang tersedia sebaiknya dimanfaatkan klub untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama mengasah kemampuan pemain setelah melewati fase penyisihan. Menurut dia, babak 32 besar dipastikan menghadirkan persaingan yang lebih ketat. Setiap tim yang lolos sudah melewati fase sehingga kualitas peserta relatif lebih merata. Johan berharap klub tidak hanya fokus pada hasil. Persiapan yang matang juga penting untuk menjaga kualitas kompetisi sekaligus perkembangan pemain muda.

0: Panitia pelaksana Panpel, pertandingan Madura United masih menunggu surat resmi terkait kehadiran supporter tamu dalam laga Super League mendatang yang akan berlangsung mulai awal September mendatang. Taguan Novandrian melaporkan.
1: Rencana kehadiran supporter tim tamu dalam pertandingan Super League musim mendatang terus dimatangkan oleh para stakeholder. Safety Security Officer SSO Madura United Sabto Hayono mengatakan, secara prinsip terdapat dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan agar supporter tamu dapat kembali hadir di stadion pada musim mendatang. Menurutnya, dukungan tersebut disampaikan dalam forum dialog bersama sejumlah pihak terkait penyelenggaraan pertandingan dengan kehadiran supporter tamu. Meski demikian, Sabto menyebut pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pihak terkait.
2: Secara tataran naratif, dialogis di forum kemarin di Jakarta, baik yang diberikan oleh beberapa petinggi Polri, kemudian dari Direktur NIB, kemudian dari beberapa stakeholder terkait, waktu itu memberi dukungan. Kita sepakati juga tim supporter tamu hadir. Tetapi sampai saat ini, juklak juknisnya kan belum turun.
1: Ia menilai, aturan tertulis diperlukan agar seluruh pihak termasuk klub, panitia pelaksana pertandingan, aparat keamanan dan supporter, memiliki pedoman yang sama dalam penerapan kehadiran supporter tamu. Sabto menambahkan, Madura United siap menyesuaikan pengamanan pertandingan dengan ketentuan yang nantinya ditetapkan oleh operator kompetisi maupun pihak keamanan. Kehadiran supporter tamu menjadi salah satu perhatian dalam persiapan kompetisi Super League yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan atmosfer pertandingan sepak bola nasional.
0: Dikalahkan tim futsal SMAN 2 Sumenep, tim futsal MAN Sumenep harus meraih posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026 tingkat pelajar Semadura. Berikut laporan Familia.
3: Tim futsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Sumenep berhasil menyabet posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026 tingkat pelajar Semadura. Kepastian tersebut diraih setelah skuad MAN Sumenep berlaga di babak final menantang SMA Negeri 2 Sumenep dengan hasil akhir 1-4. Pertemuan kedua tim di partai puncak ini menjadi laga ulangan yang penuh gengsi karena sebelumnya MAN Sumenep dan SMA Negeri 2 Sumenep juga pernah saling berhadapan di partai final pada turnamen Kaktus tahun lalu. Meski harus puas berada di posisi kedua, raihan ini tetap membuktikan konsistensi MAN Sumenep di papan atas kompetisi futsal antar pelajar. Pelatih Kepala Futsal MAN Sumenep Ogi Febrianto menilai hasil tersebut sudah memenuhi ekspektasi yang dirancang sejak awal pembentukan skuad. Pihaknya juga menjelaskan jika penampilan anak asuhnya sepanjang turnamen menunjukkan grafik peningkatan yang sangat positif. Aspek taktik, pemahaman strategi bertahan atau defense, hingga skema penyerangan atau offense mengalami kemajuan signifikan di setiap pertandingan.
4: Anak-anak itu bisa stabil, setidaknya udah di 4 besar dan syukur-syukur masuk final bisa juara juga. Dengan ketiga penampilan anak-anak selama permainan mengalami konsistensi, terutama di bagian taktikal permainan, di materi permainan sendiri. Juga anak-anak banyak mengalami perkembangan dari cara defend maupun offense-nya, dari segi bertahan maupun penyerangan, anak-anak juga sama-sama mengalami perkembangan.
3: Keberhasilan melangkah hingga ke partai final menjadi capaian luar biasa mengingat ketatnya peta persaingan. Turnamen skala regional Madura ini tercatat diikuti oleh sekitar 48 tim futsal dari berbagai sekolah menengah. Capaian manis MAN Sumenep kian lengkap setelah sang juru taktik dianugerahi penghargaan individu. Ogi Febrianto secara resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik atau best coach pada ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026. Usai merampungkan turnamen ini, MAN Sumenep tidak berpuas diri dan langsung mengalihkan fokus pada agenda kompetisi berikutnya. Tim pelatih juga telah menyiapkan program evaluasi serta pemusatan latihan guna menghadapi ajang CFC Semada Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
0: Pengurus Kabupaten Pemkab Kickboxing Indonesia KBI Bangkalan menggembleng persiapan fisik dan mental para atletnya secara insentif guna menghadapi rentetan kejuaraan mendatang. Ketua Pemkab KBI Bangkalan Dasuki Rahmat menegaskan bahwa penempatan disiplin latihan menjadi fokus utama organisasi. Pihaknya enggan para atlet hanya mengandalkan bakat alami tanpa diimbangi ketahanan fisik dan daya juang yang kuat di atas arena. Program pembinaan maraton ini, tambah Dasuti Rahmat, akan digulirkan secara terukur setelah agenda musyawarah Kabupaten Muskap tuntas. Memasuki awal tahun depan, seluruh rangkaian pelatihan bakal diselaraskan dengan agenda kerja KONI Bangkalan.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Nur Halili berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang. Pro Dangdut.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang. Senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Bagi pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, saya ucapkan selamat siang, sehat-sehat selalu ya. Di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan menemani siang Anda yang pastinya hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa ya, di 3 jalur line telepon di 0811 334 5101, 665396 atau di 662317, saya akan tunggu informasinya dari kawasan Anda semuanya. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan ya. Siapa di mana?
0: Dengan Mas Halili di studio. Ketawa. Ya, ya, ya.
1: Gimana punya kabar Kak Halili?
0: Sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun tidak ditanya, saya akan mau jawab.
0: Oh iya iya iya, dari mana ini ya? Beneran. Lupa.
1: Dengan Iim di Pasoka.
0: Oh Iim Pasoka. Iya. Iim ternyata ya. Agak ini Iim soalnya agak pusingan dikit, Im.
1: Siapa?
0: Ya, saya.
1: Oh, ya mudah-mudahan cepat sembuh lah.
0: Iya, enggak, soalnya habis donor tadi.
1: Oh, gitu.
0: Iya, di sini kan ada donor darah di RRI gitu ya, baru selesai.
1: Oh,
0: ya,
1: gitu.
0: Soalnya baru pertama kali donor ini saya. Dan alhamdulillah lancar.
1: Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat pulih kembali ya.
0: Enggak, kayaknya sudah kayak gimana gitulah, alhamdulillah mendingan sudah ketimbang tadi. Oh Iim Basoka ya,
1: iya.
0: Iya, kabarnya sudah sehat. Musim molot ya Iim?
1: Iya musim molot, musim beko lagi itu.
0: Musim beko, termasuk iya. Iim namun beko juga.
1: Enggak juga.
0: Onda, tak kirain sampean nanam tembakau juga.
1: Labu ketabur enggak Lili?
0: Hah?
1: Labu ke curang mon saya namun
0: kok. Labu ke tabun.
1: Iya.
0: Labu ke tabun, mayu.
1: Kebun tabun maksud. Iya, soalnya kalau tidak ada teman yang apa namanya?
0: Oh, gitu. Iya, saya sudah paham.
1: Iya,
0: sudah
1: iya,
0: paham.
1: Iya.
0: Ngerti ya, udah gitu. Ngerti.
1: Kalau enggak ada yang nemenin jatuh. Iya. Lagunya ada apa aja?
0: Lagunya ada tiada berdaya, tajamnya karang, cinta merah jambu.
1: Yang tajamnya karang dari siapa?
0: Dari Melili. Mana mungkin kapal sampai
1: ke tujuan. Saya kirain okay. Dari Kak Halili.
0: Enggak, bukan dari Mas Halili.
1: Udah yang itu aja
0: ya. Siap, ditunggu lah pokoknya.
1: Salamnya yang pertama
0: ya
1: buat Kak Halili untuk tugas. Selalu dan panjang umur.
0: Amin, sama-sama Im.
1: Terus ada sandal.
0: Iya itu sandal di depan itu banyak. Ada yang kecil, ada yang gede. Ada yang tanggung. Pas saya tadi, iya beneran Im, saya pas tadi pas mau keluar ke pantry gitu ya, mau santai-santai, sandalnya tinggal yang paling kecil, kaki saya yang tak masuk kanan, ada tak masuk kanan ya Im, ada Im.
1: Iya, itu sandal nak kena gini itu.
0: Til.
1: Ada Jackie Arindi, Irma.
0: Iya.
1: Ada Abah sendiri Ki Anggara, Bu Fathor, Bang Hendra Cipta Evi, Mama Susana, Bu Fathor
0: lagi.
1: Ya Allah, ya udah.
0: Kenyang Bu Fathor ini.
1: Semuanya.
0: Ya.
1: lagunya, tak tunggu buat Kak Halilinya. Terima kasih.
0: Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang perdana langsung ada dari kawasan Basoka. Ada saudara Iim ya. Terima kasih. Sehat selalu Iim di sana bersama keluarga. Di belakangnya Iim ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut adalah Evi Lenteng.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Gimana kabarmu Mas Halili?
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana sih?
2: Alhamdulillah. Juga sehat.
0: Juga sehat. Sama-sama sehat iya. Berarti. Evi sehat, saya sehat.
2: Maulitan masih belum saya.
0: Oh, maulitan masih belum.
2: Iya, hari Jumat atau maulitan.
0: Kalau saya hari Minggu.
2: Oh ya, nggak apa-apa. Kan orang itu beda-beda. Iya. Ada yang ikut di masjid, ada yang maulid
0: iya,
2: dan maulid sendiri.
0: Iya, sebenarnya yang di masjid itu kemarin sudah.
2: Begitu
0: yang
2: ya?
0: Yang hari Minggunya itu cuman acara ininya gitu.
2: Oh iya.
0: Acara pengajiannya.
2: Oh ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Mau hadir?
2: Kapan?
0: Hari Minggu jam 1 siang.
2: Hari Minggu ini apa sudah selesai?
0: Minggu ini.
2: Ya enggak lah.
0: Bersama penceramah Kyai Haji ya, Musle Adnan.
2: Oh.
0: Wow.
2: Yang kondang gitu ya?
0: Ya kondang.
2: Ya mudah-mudahan. Semuanya sehat lah.
0: Amin.
2: Ya.
0: Lancar gitulah ya, mudah-mudahan okay. Acaranya.
2: Oke. Okay. Lagunya ikutan yang cinta merah jambu.
0: Cintaku hanya kamu. Ho, ha, ho,
2: eh. Ya, itu lagunya.
0: Siap, ditunggu.
2: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Panjang umur.
0: Amin, sama-sama.
2: Panjang pertobatan, mudah rezeki yang halal
0: amin.
2: Juga.
0: Amin, alamin, sama-sama.
2: Terus juga ada Iim. Ada Bu Pathor. Ada Mama Intan,
0: yeah.
2: Ada Mbak Yuni, ada Abah Suni, ada Riki Anggara, ada Cempakayu, terus juga ada Farid, terus juga ada Roni, ditunggu gabungannya,
0: okay.
2: Ada Mbak Susana, Tanjung Boso, terus juga ada semuanya aja ya.
0: Semuanya saja
2: tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Sisanya insya Allah kapan-kapan.
0: Siap.
2: Kan iya Mas Lili?
0: Iya nanti malam sisanya.
2: Iya kalau ada nanti malam. Kalau nggak ada kan kapan-kapan.
0: Nanti malam ruang rindu nggak ada.
2: Iya.
0: Adanya
2: iya Mas Lili
0: gending.
2: Memang. Iya. Makanya. Iya. Lagunya Cinta Merah Jambu.
0: Siap ditunggu.
2: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Evi yang ada di kawasan Lenteng. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali ya di seluler ya. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Dari mana?
3: Dari Basoka.
0: Dari Basoka?
3: Iya.
0: Ada Dewi kecil?
3: Betul, betul.
0: Gimana kabarnya, Dew?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, semangat kayaknya. Ada apa ini?
3: Ya, tapi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah gimana?
3: Ada
0: rezeki.
3: Iya.
0: Pantesan semangatnya luar biasa ini. Ternyata rezeki dapat rezeki. Iya. Ya, alhamdulillah. Sama-sama sehat ya Dewa ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Keluarga juga sehat di sana.
3: Ya,
0: alhamdulillah. Lamar yang molot.
3: Mari tanggal 12
0: ribu hari. Alhamdulillah. Tapi ki banyak undangan ya, ya Dew.
3: Banyak, anu.
0: Alhamdulillah. Iya, apalagi sekarang ya di daerah Mas Halili sekarang ada pelet kandung, ada yang maulid.
3: Maulid.
0: Iya. Besok ini pelet kandung sama maulid juga kayaknya.
3: Atuh, pelet kandung lagi ya.
0: Pelet kandung. Alhamdulillah. Saya nyaman saya potenya kelu saya Dew.
3: Alhamdulillah. Otak lagi kau baru kau sudah kembali main ya.
0: Insya Allah. Kapan-kapan pasti main, Del. Kalau ada waktu.
3: Anu yarp ya, yarp.
0: Kan sampean kan sudah berapa kali ketemu, meskipun ketemu di sini nggak apa-apa gitu ya.
3: Iya.
0: Siapa tahu nanti ketemu lagi.
3: Ya mudah-mudahan.
0: Yang penting kesehatan lah, terutama gitulah.
3: Iya. Ya lagunya Tajamnya Karang ya.
0: Tajamnya Karang.
3: Iya. Siap. Salamnya, salam yang pertama buat Mas Adili, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga ada Mbak Iim, ada Jeki Arindi, juga ada Evi ya. Ada Bu Fator ditunggu kebongannya, Pak Ketua juga ditunggu kebongannya. Kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
3: Iya, lagunya Tak Bikis buat kesemua fan yang belum gabungan ditunggu kebongannya.
0: Sip, mantap.
3: Tandi spesial Mas Adili.
0: Tandi.
3: Tandi.
0: Tuli nyari spesial.
3: Ya mudah-mudahan cepat nemu.
0: Amin.
3: Ya pun laguna ditunggu ya.
0: Siap, ditunggu.
3: Oke, buat Mas Lili, makasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Dewi ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Aduh.
4: Boleh kenalan Mas Lili?
0: Boleh.
4: Saya selainnya Kanjeng Lempo.
0: Iya, Susanta kan?
4: Iya, Susanta. Dia tak kocak Kanjeng Lempo, tak lempo mana lo.
0: Iya.
4: Kanjeng sehat.
0: Iya, Susana, Susanta. Oke, siap.
4: Mau mulai gelap cepetan Mas Lili, boleh bisa.
0: Ya ini kan sudah masuk.
4: Teganya di kau padaku,
0: jana. Teganya dirimu, teganya.
4: Teganya.
0: Oh, pada diriku.
4: Asyik kasih.
0: Teng.
4: Entah nak cuma apa, Mas Lili.
0: Cuma apa?
4: Mako besar.
0: Kasian, ndak emang bawaannya ini sudah.
4: Rawon, watak nyaman,
0: kenyamanan
4: suara nempian.
0: Masa?
4: Ongku, alaihim wa.
0: Alaihim. Alaihi salam.
4: Oke, lagu napa dona Pak Mas Adi?
0: Lagunya Tiada Berdaya, Tajamnya Karang, terus ada Cinta Merah Jambu.
4: Yang dari Haji Romaira yang pertama lagi?
0: Bukan, dari Migi Z. Tajamnya Karang, mana mungkin kapal sampai ke tujuan? Untuk berlabuh ke pantai bahagia.
4: Sawer.
0: Oke, siap. Yang mana?
4: Sekarang lagi angin yang kali ini.
0: Iya, oke.
4: Sampai perahu yang dari Pulau Sepudi itu menyeberang ke mana?
0: Ke Kolor.
4: Sekitar itu masih tidak boleh.
0: Iya, dari Sepudi menyeberang ke Kolor.
4: Nyebrang ke Kolor, boy. Ya, lagu. Gak ada lagi lagunya Mas Lili ya?
0: Ini Tiada Berdaya, Tajamnya Karang, Cinta Merah Jambu. Lebih baik sakit gigi, mau minta ini?
4: Aduh, Mas sakit gigi.
0: Nah, yaudah.
4: Yang pertama aja dah.
0: Ya, Tiada Berdaya.
4: Tiada Berdaya.
0: Siap, ditunggu.
4: Nanti langitin suara nama Salili, wah tak berdaya.
0: Tak berdaya, gitu ya, oke.
4: Miserah kok.
0: Miserah.
4: Salamnya yang pertama tentunya buat sampean ya, selamat siang, selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
0: Amin,
4: dan
0: sama-sama.
4: Masih ganteng selalu.
0: Amin.
4: Masih ganteng, kok cara cintanya rendah. Oke, saya yang barusan ada Dewi Kilkil ya.
0: Dewi Kecil.
4: Oh, Dewi Kecil dalam kenal ya.
0: Juluki Dewi Kekil de Remah.
4: Ini cuma ngeding kikil-kil ya itu.
0: Dewi Kecil.
4: Oh, Dewi Kecil.
0: Wah, gelap Dewi roh.
4: Apa namanya makhluk telinga tua seperti ini lah.
0: Iya, adek mau kacek-kacek ke Dew.
4: Terus barusan ada Evi tak mana?
0: Duh, iya kok. Terus?
4: Ada Iim sama O'o di situ. Terus ada Abah Suni, Pak Dewa Suranying, Riki Anggora. Miau. Jeki Arimbi. Terus ada Bu Fathor, Mama Intan, Bunda Yuni, Farida Delia,
0: Riki siapa?
4: Mbak Halim, Cempaka Ayu.
0: Riki siapa?
4: Riki Anggora.
0: Miong.
4: Nah, ada Sahdan.
0: Oh iya Sahdan.
4: Terus ada Kefungkar sama Pak Ketua ya.
0: Nah,
4: banyak tuh semuanya.
0: Fungkar aja kalian bus-bus.
4: Saya agak untuk ngecil ini.
0: Iya kan kamu juga yang bikin ini kan.
4: Iya, soalnya gimana wah kalau sama Mas Ari itu pinginnya ketawa terus wah.
0: Iya, harus ketawa, tapi ketawanya itu harus ada maksudnya.
4: Iya dong.
0: Iya dong.
4: Ya pokoknya ke semuanya aja.
0: Siap.
4: Edi Tanoro.
0: Ya.
4: Ya lagunya Tak Berdaya.
0: Siap.
4: Buat sampean. Thank you atas waktunya.
0: Yuk.
4: Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Susana. Ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Cewek semua ini. Dari Iim, Evi, Dewi, Susana. Ini cewek lagi.
5: Iya.
0: Diborong cewek.
5: Alhamdulillah.
0: Iya.
5: Alhamdulillah.
0: Ini dengan siapa? Dari mana?
5: Dengan Wanda di Pemekasan.
0: Oh Wanda. Oh iya yang kemarin itu iya. Telepon WhatsApp itu ya Wanda.
5: Iya,
0: kemarin
5: siapa yang panggil aku?
0: Iya, enggak kemarin
5: lihat
0: itu.
5: Lihat nomornya RRR itu.
0: Kemarin itu pas saya angkat itu sampean iya. Suaranya enggak masuk ke udara gitu.
5: Oh, gitu.
0: Iya, enggak apa-apa. Sehat.
5: Suaranya. Mata diri masuk.
0: Iya, masuk. Suaranya sampean iya. Yang enggak masuk ke udara.
5: Oh iya, ada apa ya? Ada gangguan mungkin.
0: Ada gangguan, ya benar.
5: Kabarnya gimana,
0: Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga baik. Ya, alhamdulillah. Iya, kalau sama-sama sehat, senang dengarnya.
5: Oh iya. Kalau sama-sama sehat, ada apa?
0: Lagunya ada Tiada Berdaya, Tajamnya Karang, dan juga Cinta Merah Jambu.
5: Sudah dikasih semuanya.
0: Siap, diborong.
5: Oh, belum.
0: Hah?
5: Belum di request.
0: Sudah ini. Cinta. Tak berdaya barusan diminta oleh Susana. Dewi sama Iim minta Tajamnya Karang. Evi minta Cinta Merah Jambu. Yang belum di request ini ada Lebih Baik Sakit Gigi. Berkawan Dalam Duka, dan juga ada Tirai.
5: Lagi? Gak ada.
0: Gelisah nanti.
5: Gelisah kemana?
0: Iya, mungkin gelisah mau ke RRI atau mau kemana, gitulah.
5: Mau ke Malaysia mungkin.
0: Ya.
5: Ya, gelisah aja, Mas Lili.
0: Siap, ditunggu.
5: Iya, lagunya spesial buat Kutron. Cuma aku dengar. Buat Mas Ali, semoga sehat selalu dan
0: amin ya rabbal alamin.
5: Lancar. Terus ada Bayima. Ada ya Jeki.
0: Ya Jeki.
5: Jeki Asmara. Ya ada Tiangga. Ada Winda. Ada siap. Ada Yunus, ada semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya, oke.
5: Ada Baru Karisma, iya. Buat Mas Hadrinya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wanda dari kawasan Pamekasan. Dan juga barusan ada Susana Kolor, Dewi Basoka, Evi Lenteng Iim juga dari kok Dewi Basoka? Ada Iim dari Basoka juga ya. Ini sama-sama cewek semua ini yang sudah saya sapa siang hari ini. Ini lagunya ada Tiada Berdaya, Tajamnya Karang, dan juga Cinta Merah Jambu. Baik, kembali saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang pastinya di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Sumenep siang ini.
2: Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali tiga tembang lagu sudah kami hadirkan. Sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya yang sudah di request oleh Iim. Ada Evi, ada Dewi, ada Susana. Buat Wanda yang request lagu-lagu gelisah ya. Ini sudah siap saya putar ya. Tapi saya akan menyapa di belakangnya Wanda dulu. Di via telepon 662317 ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Ada Faruk Karisma.
3: Iya, ada cowok barusan cewek ya, semua.
2: Barusan diborong sama cewek semua. Insya Allah kali ini diborong sama cowok semua.
3: Insya Allah.
2: Insya Allah. Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat
2: walafiat. Apeluan, kenapa aku apeluan?
3: Iya, jalan ini dari Buambu barusan.
2: Oh, Buambu. Oh, baru jalan dari ini. Luar. Ya. Lagi jelong-jelong.
3: Bagaimana kabarnya?
2: Ya, sehat juga, sama dengan Mio.
3: Oh ya, Mio. Ini kan Kaledo Mio. Gara-gara Irmoy.
2: Gara-gara Irmoy. Rok Pato.
3: Ya, saya dukung Buah Apel ya lagunya ya.
2: Buah Apel? Mana ada Buah Apel?
3: Oh, enggak ada ya?
2: Gelisah lebih baik sakit gigi dan juga berkawan dalam duka.
3: Oh, saya kira ada Buah Apel.
2: Enggak ada. Buah Apelnya nanti di acara maulid. Iya kan? Iya. Benar kan?
3: Iya,
2: atau
3: benar.
2: Di pasar Anom banyak?
3: Iya, banyak. Iya, di masjid juga
2: di
3: banyak.
2: Di masjid, iya. Pokoknya mulai low speaker iya. Amonye, sound system amonye, kentare pas oleh bak kuno buah-buahan.
3: Kentare, kot-kot, Wan. Kot-kot, suruh siapa? Suruh Halili.
2: Siap, siap, siap.
3: Oke, saya dukung gelisah ya.
2: Siap.
3: Ya, gelisah.
2: Gelisah. Gelisah.
3: Gelisah. Bukan kayak gini lagu. Hati gue. Itu kerinduan ya.
2: Gak tahu. Pokoknya lah gelisah.
3: Kerinduan itu.
2: Betapa hati rindu.
3: Iya.
2: Pada Faruk Karisma.
3: Asik.
2: Duhai kekasihmu. Siap.
3: Ya. Segeralah kembali.
2: Ke kardumu.
3: Duhai duduk.
2: Saya jaga toko lanantos.
3: Nah, jajang lancar.
2: Jajang ya, lancar, iya betul.
3: Ya, salamnya ya. Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Siang-siang begini ya.
2: Amin.
3: Kayaknya luar biasa panasnya.
2: Panasnya luar biasa.
3: Sampai yang jemur tembakau ini, alhamdulillah kering semua.
2: Rango
3: sama orangnya.
2: Mau kan minta rango ya, Pak Duare.
3: Iya, betul. Oh. Karena adik saya yang jemur sekarang.
2: Oh, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Sudah mudah-mudahan harganya dinaikkan ya.
2: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin. Baik, salamnya terus ada tadi ada Mama Sunyotok ya.
2: Mm-hmm.
3: Juga ada Mbak Irmoy.
2: Ya. Yeah.
3: Ada Mbak Kem.
2: Cem.
3: Cem Mbak Beni Bakeng, Mbak Cempaka.
2: Cempaka. Nah, Cempaka Ayu.
3: Juga ada Jeki Asmara.
2: Jeki Asmara Arimbi.
3: Juga barusan ada Wanda Sukron.
2: Ah, betul.
3: Juga ada Adelia Farid. Abah Tuni, Ricky Anggora. Juga ada Pak Ketua, ada Bupat Hor. Juga ada Bang Yunus, Bang, ayo masuk Bang. Oh, tapi sekarang dia ada di lomba. Kalau Bang Yunus, kalau Jeki barusan tadi sudah tampil. Juga ada Abah Halim, Bu Yuni, ya juga Mas Wawan, ketemu gabungannya Pak Nur Kemala juga. Ke semuanya.
2: Ya,
3: betul. Salamnya, salam kombakan. Makasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk Karisma, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah Abah Suni.
1: Iya, betul.
2: Mandala baru.
1: Iya, kabar sampean?
2: Sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, sehat sampean gitu.
2: Sudah makan?
1: Ah, udah.
2: Sudah minum?
1: Kalau makan alhamdulillah.
2: Sudah minum?
1: Dan bang Mas Dura. Nasi pote bersama pelotan alhamdulillah rezeki banyak.
2: Oh, gitu. Nasi pote bersama pelotan.
1: Iya, ketan gitu. Karena mulai tadi malam ke sekarang ada 4 undangan.
2: Iya, berarti nasi pote campur pelotan. Saya kalian pi pote tantona teretan kayak gitu.
1: Oh. Wah, kadung ngerte. Biar apa, Pak?
2: Nah, kadung ngerte ya mah yuk pas entar ke pelaminan. Siah.
1: Aduh.
2: Kursi pelaminan biru.
1: Di malam penganti.
2: Janur kuning.
1: Menghias di ruang kamu.
2: Ya, asik. Mantap.
1: Ya, salamnya ya Mas Adi.
2: Ya, salamnya buat siapa?
1: Ya, yang perdana buat sampean, selamat berduka. Dan semoga dikasih kesehatan tetap di lindungan Sang Maha Rohi.
2: Amin.
1: Barusan ada Paru, ada Jeki bersama Winda, Sukran bersama Wanda, Riki Anggara, Dewa Surari yang ditunggu gabungannya gitu. Ada Mama Sana, ada Esi, ada Iim, ada Dewi, ada Irma, ada Pak Sempaka.
2: Yeah.
1: Tak lupa pula ada Mama Bakar, Mama Yuni, Roni, di Sulawesi Pak Yunus gitu ditunggu gabungannya gitu. Karena apa sini bukan nggak mau masuk.
2: Kenapa?
1: Yang pertama diawali dengan bidadari.
2: Ya, bidadari semua.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Seker lebih dari apa ya? Mas Nawu sudah berubah gitu.
2: Iya, lima-limanya semuanya bidadari.
1: Tak bisa dikuasai semuanya karena lebih dari 4 gitu.
2: Iya.
1: Ya lagunya ikutan aja.
2: Siap,
1: gitu.
2: Ditunggu pokoknya ditunggu.
1: Buat Masa Lilinya yang datang waktunya terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dicampur cewek.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut pro, pro dangdut.
4: Dangdut pro, pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ada Irma.
4: Iya.
2: Lekung.
4: Iya, di Lekung.
2: Iya.
4: Gak kemana-mana, tetap di Lekung.
2: Saat ini apa kabarmu?
4: Alhamdulillah baik. Aduh ya Allah.
2: Aduh, Irma.
4: Kalau sebaliknya kabar gimana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Baik. Baik.
4: Semoga baik sekeluarga.
2: Amin.
4: Jajan lancong.
2: Gak apa-apa. Fatlah minum. Fatlah minum. Ya. perasaan juga ya.
4: Aduh ya Allah.
2: Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
4: Terima kasih banyak sehat Mbak Lili, bisa-bisa sehat terus. Iya. Lagu ya cuma tiga ya, nggak ada lagi.
2: Yang mau diputar tiga, ada Gelisah, ada Lebih Baik Sakit Gigi, aduh.
4: Aduh nggak mau.
2: Dan juga ada Berkawan Dalam Duka.
4: Yang keempat.
2: Yang keempat ada Tirai.
4: Lah itu Tirai.
2: Yang kelima ada Pecah Telu.
4: Enggak.
2: Yang keenam ada Bintangku. Ada sudah tiga kali, yang terakhir ada Rindu Menanti.
4: Rindu menanti aja.
2: Rindu Menanti.
4: Iya.
2: Rindu Menanti 788.
4: Tepuk melulu.
2: Iya kan benar. Kalau enggak benar, iya kalau enggak benar saya enggak mungkin ngomong.
4: Enggak siapa-siapa lagi, cuman si dia.
2: Iya, 788 sudah kenyataan pasti.
4: Ya iyalah.
2: Ya iyalah, masa iya dong.
4: Iya.
2: Ralala trilili makan es dong.
4: Payah. Salamnya ya Kak ya.
2: Salamnya buat siapa?
4: Salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas.
2: Siap.
4: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin, sama-sama.
4: Barusan ada Basuno ya.
2: Udah.
4: Sayang, gak tahu malas Kak Lili. Juga tadi ada Mio kata kamu. Baru Kalesma.
2: Aduh.
4: Juga Manggales. Ada Iim ya.
2: Manggalesma apa?
4: Ada Mama Ambu. Ada Mama Susana. Juga ada dari Anggara. Ada Mbak Jempakayu. Ada Kak Dewa. Ada Bu Mathor. Juga ada Jeki Asmara Arindi. Ada Sukron Wanda. Juga ada Adelia Parit. Ada Sot. Siapa lagi ya?
2: Yeah.
4: Ada Roni.
2: Ada Sot, ada The. Ada Ro.
4: Sa. Buka ay. Sin. Tak ning lompot saya kau ni. Juga kalau bisa ya Mbak Suci. Kalau monitor gak tunggu iya, kesungannya.
2: Mbak Suci kemana ya? Kok lama gak muncul?
4: Mbak Suci ya. Tadi itu nelpon saya cuma sebentar. Katanya kangen Mbak Kak Lili.
2: Katanya oga. Mbak Suci di mana?
4: Ya, salamnya buat kesemuanya ya Kak.
2: Siap.
4: Lagunya Rindu Menanti.
2: Siap.
4: Tak pingkis buat yang punya 788 ya.
2: 788 Saras.
4: Iya, semoga sibuknya, semoga dapat sampai nanti malam.
2: Iya, sibuknya ya.
4: Kita orangnya sibuk melulu kali.
2: Iya, sibuk.
4: Enggak bisa bencengkrama aja ada secara satu.
2: Iya, sibuk. Betul.
4: Sibuk ya. Terima kasih atas waktunya ya.
2: Yuk,
4: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
5: Halo.
2: Iya, Cempaka Ayu ya. Iya, suaranya agak gedein dikit.
5: Agak gimana sih?
2: Kecil suaranya ini. Kurang.
5: Aduh,
2: ya. Iya, enggak, suaranya halus tenan.
5: Oh gitu.
2: Iya.
5: Enggak. Di sini rame.
2: Oh, di sana rame.
5: Enggak terdengar nih.
2: Ah, di sana rame, di sini sepi.
5: Enggak ada lomba kali.
2: Oh, ada lomba. Lomba apa?
5: Lomba itu bal budi.
2: Oh, lomba bal budi. Iya, lumayan kedengeran. Sehat.
5: Iya,
2: kalau enggak sehat enggak mungkin nonton bal budi gitu ya.
5: Enggak
2: nonton, cuma dekat tempatnya. Oh gitu. Iya.
5: Aling
2: lemah kali. Iya, oke siap.
5: Ada apa pastinya?
2: Lagunya ada gelisah lebih baik sakit gigi rindu menanti.
5: Aku kepingin rindu menanti.
2: Ya, yap, ditunggu, menanti. Ditunggu.
5: Iya.
2: Ditunggu pokoknya.
5: Iya.
2: Pasti saya putar.
5: Kan
2: ya.
5: Ada juga FB.
2: Siap. Iya, nyaman kelesmaan. Katanya Faruk kalesma.
5: Mama Susan Jeng.
2: Mama Susan Jeng.
5: Ada halu Mas Hendra Cipta. Jadi Asmara. Ada Cipta. Ada Cipta. Ada Mas Wawan. Ada juga Bunda Yuni.
2: Iya.
5: Ada juga Wanda. Ingat Wanda, ingat Tuhan ya juga.
2: Ya. Oke.
5: Semuanya ada. Mas Rayu, lagunya kok tidak tunggu ya?
2: Siap, ditunggu.
5: Buat yang mengerti pastinya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
6: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dengan
6: Muslimin.
2: Muslimin?
6: Ya.
2: Oh bro, berarti dengan saya Muslimat.
6: Ya mulai dulu, mulai barusan itu kan Muslimat terus ya.
2: Ini berarti dengan Muslimin.
6: Iya, sehat Alili.
2: Alhamdulillah sehat.
6: Ya, dah pada.
2: Sudah pada ya.
6: Ya.
2: Pada-pada sehat berarti.
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Kalau sama-sama pada-pada sehat.
6: Ya, dah pada sehat. Barusan anu suara kompoi barusan.
2: Oh, suaranya kompoi.
6: Iya, saya kelihatan dia.
2: Kelihatan.
6: Mama Hana itu masuk sudahnya.
2: Hana siapa?
6: Iya, yang dari kolor itu.
2: Oh, Susana. Susana oh, sudah masuk tadi.
6: Oh, iya.
2: Katanya
6: Mama Hana katanya.
2: Enggak, ini sebenarnya siapa ini? Lupa saya.
6: Ketohir.
2: Ketohir ternyata. Oke.
6: Iya lama enggak masuk.
2: Iya lama enggak ngebungan ini Ketohir. Kemana aja ini?
6: Sakit.
2: Sakit?
6: Iya, kena penyakit apa itu?
2: Penyakit apa?
6: Nyamuk apa itu? Malarin dua apa itu?
2: penyakit anu. Nyamuk cinta.
6: Iya.
2: Penyakit malarindu.
6: Tinggal apa lagunya itu?
2: Tinggal gelisah rindu menanti lebih baik sakit gigi.
6: Ya rindu menanti.
2: Siap.
6: Ya lamu tidak jumpa. Salamnya ke semuanya ya.
2: Ya.
6: Tanpa kali salam hormat, mudah-mudahan tetap sehat.
2: Amin.
6: Pan juga. Kru RRI angkasawan mudah-mudahan tetap sehat semua.
2: Amin.
6: Ya kalau pulang lewat pinggir pak ya.
2: Iya pasti dong.
6: Iya.
2: Nggak mungkin lewat tengah, kalau lewat tengah nanti antri ntar.
6: Ya kasih sabar, ini pinggir rokok saya kasih sabar. Masih balik nih.
2: Yuk sama-sama.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih kembali buat Ketoing. Ketoing, terima kasih atas waktunya Ketoing ya. Dan juga ada Cempaka Ayu, ada Irma, ada Abasuni, dan juga ada Faruk Karisma ya. Oke, lagunya ada gelisah rindu menanti dan juga lebih baik sakit gigi. Dari Megiset ada juga Yusnia dan juga ada Suras Jengar ya. Kemudian saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Terima kasih Pak Tanda yang masih setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, langsung saja di belakangnya Keto Hair, saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan yang di Pamekasan ya?
1: Iya, Mas Ali. Iya,
0: dengan Winda.
1: Iya, ini mulai barusan, mencet-mencet gak bisa.
0: Oh. Untung,
1: ini baru sekarang ini bisa ini.
0: Untung saya ngangkat gitu ya.
1: Iya, untung angkat, kalau nggak angkat nggak ya, kebagian ini.
0: Padahal, padahal sudah mepet waktunya azan, azan asar gitu ya.
1: Iya, iya. Gimana punya kabar Mas Alini?
0: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, lagu ada apa Mas Alini?
0: Lagunya ada Tirai.
1: Oh, ya nggak apa-apa dah.
0: Nggak apa-apa.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena waktunya udah mepet, salamnya buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali, okay. Bapaknya mulai sampai dead, salam kompakan semua.
0: Salam kompakan.
1: Ya, lagunya siap buat orang yang ada di telepon. Ini mungkin udah gak bisa gabungan lagi ya, karena gak kebagian.
0: Nggak, saya ini mau ngangkat satu lagi, terakhir.
1: Iya. Iya, iya, mungkin bisa bentar lagi nih Mas Alili.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, salamnya buat kesemuanya aja pokoknya. Iya, buat Mas Alilinya, makasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada siapa? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terudang dutang dutang dalam kita.
0: Batagor. Batagor.
2: Sehat
0: walafiat, alhamdulillah. Kabar baliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di sana ya.
2: Iya. Ini lagunya ikutan.
0: Ya, ini lagunya anggaplah terakhir ini Tirai.
2: Ya, salamnya buat Mas Dini sama bertugas, mudah-mudahan selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus baru ada Winda dan juga Farhan
0: Pro
2: ada Evi, ada Faruk, baru Petristio, ada Petristio Terisma, Pak Kode. Jadi semuanya dalam kompakan.
0: Siap.
2: Ya, terakhir Mendaing. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kembali buat Riki Anggara dari kawasan Gelukur Batuan sebagai penelpon yang terakhir pada kesempatan kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Rabu di lembar yang ke-26 di bulan Agustus di tahun 2026 ya. Yang belum kebagian mohon maaf, insyaallah esok kita akan jumpa kembali di program yang sama dan juga frekuensi yang sama. Dan pastinya sesaat lagi tepat pukul 14:48 ya, saatnya dikumandangkan Adan Ansar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Lagu yang terakhir ini dari Selvi Navila, ada Tirai buat Anda semuanya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tepat pukul 14:48. Saatnya dikumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar. Allahu Akbar.

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep sore ini.

0: Suara Nusantara Pro 1 RRI Sumenep. Selamat sore mendengar lewat Sumenep sore ini. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda hadirkan program Suara Nusantara. Ya, hadir menemani Anda di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan kesempatan Suara Nusantara sore ini kita bahas soal masak pae, kuliner hidangan bangsawan khas Kraton Sumenep. Nah, mungkin bagi sebagian warga di Kabupaten Sumenep sudah paham ya dengan masak pae dan cukup familiar. Ini adalah hidangan kuah tradisional khas Sumenep, Madura, yang dulunya ini merupakan makanan istimewa para bangsawan di lingkungan Keraton Sumenep. Kalau sedikit saya gambarkan sejarah dan asal-usulnya, karena ini adalah warisan keraton, jadi pada masa lalu hidangan ini mendengar hanya disajikan untuk keluarga raja atau tamu-tamu penting kerajaan. Secara akulturasi budaya, resep masak pae ini lahir dari perpaduan budaya lokal dengan unsur kuliner Cina dan Eropa, terutama Belanda pada zaman kolonial. Nah, namun saat ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, siapa saja bahkan bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan bahas bagaimana kemudian penyajian yang menjadi ciri khas dari masak pae Kabupaten Sumenep ini lewat Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara Pro 1 RRI Sumenep.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Bro 1.

0: Suara Nusantara Pro 1 RRI Sumenep.
1: Nah, masih berbicara soal masak pae ya, hidangan tradisional khas Keraton Sumenep, pendengar. Komposisi bahannya itu terbuat dari adonan kentang yang dihaluskan, telur, tepung, dan kerap dipadukan dengan irisan daging ayam, sapi, atau ati empela. Nah, kuahnya itu sedikit tapi gurih, memiliki kuah kaldu yang bening dan hangat, gurih, kaya rempah, sekaligus nyaman gitu ya. Jadi mirip dengan menu kondangan lain seperti cake khas Sumenep seperti itu. Nah, kemudian dulu mendengar itu hanya ada di hajatan atau pernikahan. Dan kini masak pae mulai dijual di beberapa tempat kuliner lokal ya. Anda bisa mendapatkannya dengan mudah begitu. Tentu masak pae ini kuliner Sumenep juga hasil akulturasi Eropa dan cita rasa Madura gitu ya. Ini tradisional dan tidak ada di tempat lain. Ini memiliki karakter berbeda dari olahan daging pada umumnya karena menyatukan pai kentang atau pai panggang gitu ya dengan tumisan daging yang disiram kuah kaldu berbumbu rempah. Kemudian juga potongan pai kentang yang lembut dan berwarna kecoklatan itu disajikannya bersama daging serta kuah hangat yang gurih dan kaya aroma rempah. Kombinasi ini mendengar juga memberikan pengalaman tersendiri ya. Barangkali ketika Anda yang bukan warga Sumenep dan baru merasakan atau mencobanya, ini bisa coba langsung di beberapa tempat kuliner masak pae secara langsung ya. Perpaduan cita rasa gurih, manis, dan tumisan daging wortel juga kelembutan kue kentangnya, ini memanjakan lidah. Enak karena gak bikin enek gitu. Ini kerap juga disajikan dengan cabai rawit utuh sebagai pelengkap. Kalau yang suka pedas, karena rasa pedas dan segar dari cabai ini memberikan sentuhan berbeda begitu yang berpadu dengan rasa gurih kuah dan tumisan daging. Jadi pengen sore-sore kudapannya dengan masak pae ya. Baik, mendengar saya juga ingin menyapa Anda dulu yang baru saja tune in di 101.3 FM kesempatan sore ini di Suara Nusantara.

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Suara Nusantara Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dan pendengar masih di Suara Nusantara ya, soal masak pae. Lebih dari sekadar makanan khas, masak pae ini menjadi bagian dari warisan kuliner Sumenep yang mempertahankan resep leluhur secara turun-temurun. Hidangan tersebut, pendengar, ini mencerminkan akulturasi masakan Eropa dengan penggunaan bumbu lokal Madura yang menghasilkan karakter rasa khas dan berbeda. Keunikan cita rasa serta bentuk penyajiannya ini membuat masak pae memiliki peluang juga untuk dikembangkan sebagai salah satu daya tarik wisata kuliner di Pulau Madura. Dan kuliner khas Sumenep ini, mendengar, juga dinilai layak terus dikenalkan kepada masyarakat yang lebih luas sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur, Sidoarjo. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa RRI, Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan sabu dalam kurun waktu 12 hingga 23 Agustus 2026. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di Kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
3: Pelaku yang berhasil kita amankan ada 7, yaitu inisial KR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2 atau motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bom sebanyak 1 buah.
2: Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain, transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumenep menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
0: Program Eco Learning School 2026 di Sumenep mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
4: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang, Sumenep. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
5: Di sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur karanitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk.
6: sudah harus di RO Okan. Ring kaki merah itu ada saya. Itu bisa menurunkan pH.
4: Jangan. Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima satu paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program EcoLearning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
7: Terima kasih Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah, dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
9: Mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ada berisa tinggi. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau warga Surabaya mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini, maka akan bagaimana yang saya pikirkan akan kesehatan.
8: Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
10: Barang cukai yang ditindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil Jatim 1 selaku satker. Sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor Bea Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Bapak sekalian, rokok yang kita saksikan tadi, yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
8: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
7: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
11: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
12: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat. Ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
11: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
13: Untuk pekerja rentan itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD, atau yang kedua kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
11: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandra ini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah jarum suntik di lokasi yang telah dilakukan recapping atau penutupan kembali.
15: Berita itu kemarin kita dengar ya, setelah kita dengar saya koordinasi dengan Dr. Tias, kita ketemu lalu sampai ke kita ke lokasi ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu kita cari informasi ya, informasi yang kita dapatkan yang pertama limbah medis itu bukan miliknya rumah sakit EC. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini lihat semuanya recapping ya.
16: Harusnya tertancap
15: dan ini ditutup kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
14: Menurutnya Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipro. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu, Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang limbah medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Irniani melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
17: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
18: Kan takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
19: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
18: Ya kurang lebih 10.
19: 10 kantong plastik, Pak?
18: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yang jualan itu barang mau diambil, dibersihin, dijual ya. Kita punya cuma itu. Nang orang iseng kayak jualan mainan anak-anak, gitu kan. Aku tahu kan ada-ada ya ada yang jualan gini kan.
19: Oke, iya.
17: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik. Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
20: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk WCP Garibaldi. Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Padono Suwiknyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Padono Suwiknyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
21: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
20: Oke.
21: Pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa.
20: Padono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, kolaborasi lintas agama, pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagi event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
22: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, pondok pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
23: Oke, alhamdulillah sesuai dengan informasi dari PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Jawa Timur mensupport ya. Di bidang layanan kesehatan, kami menugaskan 10 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah untuk membantu para mutabirin agar kesehatannya terjaga. Kemudian kita juga dengan support 10 porsi bakso gratis. Kemudian kita juga 10 telur ya, yang sudah kita berikan secara gratis kepada para mutabirin. Dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jombang. Barangkali ya, kita kalau ada para mutabirin yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami bisa memberikan layanan di rumah sakit Muhammadiyah yang di Jombang ada 3.
22: Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baharul Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdurrozak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
1: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dari beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Bapak Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas-tugas panitia muktamar. Terima kasih.
22: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SHMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
2: Hadirin, pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait ini semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa sampai maskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di Kabupaten Jombang. Apa dengan sampai maskinnya tadi?
22: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
7: Pendengar, memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
3: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya, lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
5: Untuk persiapannya, 2 minggu yang lalu kita sudah putar ke masing-masing bidang di Kedinasan RRI Surabaya untuk memberikan satu arahan-arahan apa kriterianya, kemudian apa yang perlu dipahami termasuk mini tumpeng itu seperti apa, yang di mana tadi ada beberapa item yang disiapkan oleh panitia, antara lain adalah nasi merah putihnya untuk tumpengnya, kemudian hot plate-nya sama apa tataan untuk mini tumpengnya, piringnya, piring hiasnya sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing peserta diberi uang belanja Rp50.000 itu untuk pernik-pernik yang nanti akan dihiaskan di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
3: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
0: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan Semarak Sedekah Laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayub, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
4: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan, juga bagian dari rasa budaya kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan hiburan atau sedang laut ini, kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Semoga teman-teman nelayan senantiasa sehat, penuh berkah, selamat semua, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil laut.
0: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
6: Tradisi turun temurun. Saya belum lahir ya, kami lahir, jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan, yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
0: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
9: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
24: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan kegiatan tersebut rutin digelar bulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
25: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Mbak ya, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain, tadi kita ingatkan. Alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun Kota sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib. Nah itu ya yang kita tertibkan.
24: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
26: Kesedihannya itu kita
25: mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terhadap STNK pada kita. Tapi tetap kami lepas untuk membayar di satat lain apa gimana gitu.
24: Basuki menambahkan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
8: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kunutaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat sekota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan caler dan gunungan estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Gerebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
10: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Gerebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
8: Bagus menyebut pelaksanaan Gerebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Gerebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan pelaksanaan Gerebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Gerebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
9: Demikian informasi dari RRI Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
11: Baik, terima kasih Mada. UNEDS KUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
12: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEDS KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
13: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo ya. Tapi alhamdulillah ini juga pada saat ini kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
12: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI mengatakan UNEDS KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
16: Jadi kegiatan ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
12: Salah seorang pencari kerja Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
26: Ya,
14: datang ke KUJ ini. Di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang mungkin sudah terverifikasi.
15: Di sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusum mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
17: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan pay letter, bank pay letter, sopi pay letter. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
15: Melalui UNEJ KUJ Career Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
11: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
18: Terima kasih Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
19: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
21: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
19: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
18: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
26: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Kemenap sore ini. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topang Fung Wong atau Super Uwan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG menginformasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun, nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Anda jelas bukan buruh kasar yang bekerja mengandalkan tenaga fisik. Meski begitu, pada sore hari, saat usai bekerja, akan terasa sangat lelah, capek lahir, dan batin. Kata anemia diistilahkan sebagai kekurangan darah. Namun, sebetulnya anemia diakibatkan kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin akan menurunkan kemampuan darah mengangkut oksigen. Tubuh akan kekurangan bahan bakar sehingga menjadi cepat lelah. Jika kita bukan penderita anemia gangguan darah lainnya, maka kelelahan sangat mungkin diakibatkan kombinasi gaya hidup yang tidak sehat, masalah di tempat kerja, dan stres. Lalu, bagaimana cara meningkatkan stamina agar kita tidak mudah lelah? Solusinya adalah jaga pola makan dan minum banyak air. Hati-hati terhadap minuman berkafein seperti kopi, teh, dan cola yang mungkin bisa meningkatkan energi, namun pemakaian yang berlebihan akan mendatangkan masalah dan menurunkan kinerja fisik. Selalu sarapan pagi, konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, penyebab umum kelelahan tak lain adalah kurang tidur atau tidur tidak berkualitas.
1: Pro 1.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati hasanatatu wa qalikin nas bi qulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju Masjid Al-Alam atau Masjid Sipitung, Jakarta Utara.

Masjid ini memang bukan dibangun Si Pitung, pahlawan di tanah Betawi yang begitu melegenda. Tapi nama Si Pitung sudah begitu melekat di masjid tua ini. Masjid yang sudah dijadikan bangunan cagar budaya sejak 1975 ini ukurannya tidak terlalu besar dan bukan termasuk bangunan mewah. Tapi catatan sejarah menjadikan masjid ini begitu istimewa. Masjid Al-Alam terletak di tepi pantai Marunda, Kampung Marunda Besar, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk menjangkau masjid ini, Anda harus naik angkutan umum dari Tanjung Priok menuju ke Pasar Cilincing, kemudian berganti angkutan menuju Marunda. Nah, saatnya kita masuk ke sejarah masjid ini. Saat penyerbuan ke Sunda Kelapa, Panglima Perang Demak, Fatahillah, bersama pasukannya, sempat mendirikan sebuah masjid kecil di kawasan Marunda. Fatahillah dan pasukannya sendiri berhasil menaklukkan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang bermakna kota kejayaan. Ia memegang langsung tampuk pemerintahan di Jayakarta. Namun kemudian Fatahillah memutuskan kembali ke Cirebon untuk berdakwah serta memenuhi permintaan Sunan Gunung Jati untuk memperluas wilayah Kesultanan Cirebon ke wilayah sekitarnya. Kejayaan Jayakarta berakhir pada 12 Maret 1619 karena serbuan pasukan VOC Belanda yang kemudian mengganti nama kota tersebut menjadi Batavia. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda tidak pernah usai di Batavia. Salah satu tokoh pahlawan masyarakat Betawi yang begitu melegenda adalah Si Pitung. Menurut penuturan tokoh masyarakat Marunda, pahlawan tanah Betawi ini banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat dan bersembunyi dari kejaran kompeni di Masjid Al-Alam yang dibangun oleh Fatahillah. Konon, ia tidak terlihat oleh Belanda tiap kali sembunyi di masjid ini. Itulah sebabnya masjid ini sering disebut Masjid Si Pitung. Pendengar, di bangunan masjid terdapat lubang kecil berbentuk setengah oval di bagian kiri masjid. Konon, lubang tersebut sering digunakan untuk mengintai tentara musuh. Terlepas dari semua kisah legenda pada masjid ini, bila melihat tahun pembangunannya, Masjid Al-Alam merupakan masjid tertua di Jakarta. Wajar bila di tahun 1975, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Masjid Al-Alam sebagai cagar budaya. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semula peringkat oraki perkaper dalam pesa matura. Kalerasan Ari Samangken, Rabu tanggal 6 bulan Agustus tahun 2006. Asarang petan golo Ahmad Waris, seperti ngatoraki kaper selangkong palo saat mangken engki kadinto, kaper sesapisan. Paringetan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saibu 440 belu Hijriah e Kabupaten Sumenep, iar paki tak namong e joko paki sarang mabedah min ramin tor mau salawetan bisaos namong Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, juga ngajak dak masyarakat supaya maulid kak dinto bisa e pateti setong kesempatan kaangkui ninte lalampan tor ahlak epon Rasulullah e dalam kaudian resa are epon. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Sumenep Muhammad Mabrur Adebu, keteladanan Rasulullah sarang anglebeti sefat sidik amanah tablik tor fatana kadinto bisa elampaaki edelem kaudian senyata tamaso enalekana alayani masyarakat tor kaudian sosial lain-lain epon.
1: Mari kita jadikan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, pada tahun 1448 Hijriah ini, sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Sumenep yang lebih berakhlak, damai dan sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Mabrur juga makon de masyarakat kaangkui langkong makuat literasi keagamaan se langkong macelep tor damai. Semangat maulid kadinto juga bisa wujudaki ang liberty kepartulian de antar sesami engki kadinto kalabon alam paaki zakat tor wakaf kaangkui apun to masyarakat se ngabutuaki bentuan.

0: Kaper Satrosepon. Pemerintah Kabupaten Sumenep salaki nunda kangkui ngomomaki telok peserta paling saya dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Utaba JPTP. Hal kadinto amarke panitia seleksi ki ngantos rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara Utaba BKN. Kepala BKP SDM Sumenep, Benny Irawan Adebu, sebelumnya pengumuman Kak Dinto jadwal lagi tanggal 20 Agustus 2006 lekor, namun sateje rekapitulasi nilai terhasil penilaian pansel ampon esraki de BKN, kangkui lampa aki proses sesatros epon.
1: Kita akan selalu memantau, karena ini kan semuanya by system, ya sistem BKN, sistem imut BKN. Nanti begitu sudah muncul rekomendasi itu, maka kami akan lakukan atau melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Jadi
0: sarang tegas, Benny Adebu, sabab etundan pengumuman Kak Dinto benih namung masalah hambatan enalekan ala lampanan seleksi. Saat mangken BKP SDM Sumenep terus alam paki koordinasi sarang pihak BKN. Saingke sampun rekomendasi ampun keluar, satrosepon tahapan seleksi satrosepon berdi engkel elaksanaki saroju sarang katan tuan.

0: Kaper Sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang ongku-ongku serius keangkui nangani masalah rombo etisa polo mandengin kacamatan Kota Sampang. Hal kesebut ebuktiaki sarang asorat de pemerintah Provinsi Jawa Timur engki kadinto keangkui areng-sareng nyare jalan keluar ngingingi masalah kesebut. PJ Setkap Sampang Faisal Ansori ajar beki masalah rumbu epolo mandengin kadinto deti setong perhatian Pemkab Sampang. Menurut epon, rumbu secer kalacer ekir pengkir sering polo mandengin kesebut tak sadajena asal dari masyarakat Esa Kobeng epon, namun kebanyakan rumbu kereman dari wilayah lain se ekebe arus tase.
1: Terbawa arus, terjadi dari pola arus, dan itu memang sebagian besar memang sampah kiriman, dan terus terang kami secara periodik melakukan pengangkutan dan pengurangan, namun masih kalah cepat dengan timbulan sampah yang ada, sehingga beberapa tahun yang lalu kami juga berupaya koordinasi dengan daerah provinsi.
0: Faisal Acer Beki, Pemkab Sampang ampon saponapan kali ngirim surat de Pemprov Jawa Timur dalam saponapan tahun kasamangken. Sekadima surat tersebut eta cuaki de Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Usaha tersebut elampaki sopaja masalah rombo epolo mandengin bisa elampaki areng sareng. Pemirsa sekadinto berkabar dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ocak Pangalem. Alesa, sebagus engki kadinto adaun mempe. Bau sebagus engki kak dinto biteng. Bengkong sebagus engki kak dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki kak dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki kak dinto jeruk salone. Dede sebagus engki kak dinto jepak. Kerikitna sebagus engki kak dinto aracung duri. Leera sebagus engki kak dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki kak dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki kak dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki kak dinto meltas mancelin. Olete sebagus engki kak dinto penteng akerek. Pangocakna sefokus engki kak dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki kak dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki kak dinto amberu loros.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita hentikan sejenak segala aktivitas dan untuk bersegera berbenah diri untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Saat dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, pendengar, tepat pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajat menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari ia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan pada kabar selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Terdampak bencana, Sugandi Avandi melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
3: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
2: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
2: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
2: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
8: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
7: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar, artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
8: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
9: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
8: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai 3 unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
10: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di pimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
8: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
10: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di pimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
8: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
8: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
22: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
23: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
22: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025. masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
0: Betul,
22: ya.
0: Betul, Pak.
22: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
0: Tidak.
22: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
0: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
22: Seperti itu.
23: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
3: Yang mulia, mohon menyelang sebentar. Yeah. Terkait keterangan saksi, ya, kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat, ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian, yang mulia, makasih.
22: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi, yang mulia.
23: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litilolipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama, mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wa birahmatihi tatanazzalur rahmat al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Pada topik kali ini sengaja kita angkat tentang bagaimana kita selalu termotivasi untuk beramal soleh di tengah-tengah kehidupan yang penuh berbagai macam tantangan, rintangan, kesibukan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, terkhusus sebagai umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seringkali kita dihadapkan kepada berbagai persoalan kehidupan, baik itu tantangan, persaingan ekonomi, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, dan berbagai kesibukan lainnya. Maka di tengah-tengah rutinitas yang sangat padat yang kita hadapi, ada kalanya kita melupakan kepentingan melakukan amal soleh, sehingga seluruh waktu aktivitas yang kita hadapi itu senantiasa cenderung melalaikan, cenderung menjerumuskan bahkan ke jurang kenistaan. Sehingga ini sangat pas apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah. Jadi ala kulli hal, apapun yang kita hadapi, terkhusus masalah dunia, anak pinak, keluarga ini, menalaikan kita alhaqum takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi berbagai macam kesibukan ini, naudzubillah min dzalik, kalau kita tidak bisa memanajemen, ya kan, kalau kita tidak bisa membagi waktu, mengantisipasi, maka cenderung semua aktivitas yang kita kerjakan ini adalah mencelakakan, melalaikan kita dalam masalah urusan akhirat, urusan ibadah, yang efeknya adalah juga akan kembali kepada kita konsekuensinya. Maka keresahan, kebingungan, kan, kegalauan, bahkan sampai kepada titik finish, stres, depresi. Padahal semuanya sudah lengkap. Ada apa ini? Ada apa di sini? Itu karena kita melalaikan amal soleh, amal ibadah. Maka oleh karena itu, dengan secara tegas, yang pertama adalah Al-Quranul Karim memberikan statement kepada kita agar kita dalam menyikapi waktu ini betul-betul serius. Bagaimana kita memanajemen waktu yang kita hadapi siang dan malam. Seluruh waktu ini dua pilihannya. Kalau tidak taat, mesti berisi maksiat 24 jam siang dan malam ini. Kalau tidak berisi ketaatan kepada Allah, berarti mesti berisi maksiat kepada Allah. Maka Allah menegaskan wal 'asri innal insana lafi khusr, demi waktu, demi masa. Jadi Allah bersumpah innal insana lafi khusr, manusia itu dalam hidupnya pasti dalam keadaan kerugian. Sisra wa dharra, dalam keadaan kita lega, dalam keadaan kita lowong, dalam keadaan kita senjang, dalam keadaan kita mudharat, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Wasihati wasakam, sehat, sakit. Walwina walfakrih, dalam keadaan kaya atau apalagi miskin. Maka pasti kita dalam keadaan rugi, kata Allah. Bahkan bukan hanya rugi, walharak, kita akan celaka. Maka ada empat indikator yang bisa menyelamatkan ini semua. Yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak merugi, yang tidak celaka dalam hidupnya, itu adalah yang pertama, amanu. Di kita bagaimana menjadi orang-orang yang beriman secara totalitas. Iman tauhidnya, wa amilus solihat, kemudian diimplementasikan bil jawari. Dan kalbu kita disempurnakan keimanannya kepada Allah dan semua instrumen yang menyebabkan sinyal iman kita ini kuat. Yang kedua, setelah kita beriman, tentunya minimalnya itu rukun iman yang 6 kita sudah betul-betul sudah terbiasa dalam hati kita. Fatri, mulai iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, sampai kepada qadar dan qadarnya Allah itu kan. Yang kedua, setelah itu tidak cukup hanya beriman. Ini dibuktikan dengan perbuatan bil jawarih, dengan beramal soleh. Nah, jadi, iman amilus solihah. Indikator yang kedua adalah, yang ketiga adalah watawasaw bil haq. Ini pentingnya kita sharing, saling menasihati tentang masalah keimanan, tentang masalah ketaatan, tentang masalah bagaimana kita saling mengingatkan di antara kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan masalah tawassul bil haq yang dalam hal kebenaran, ya kan? Hak wa tawassul bis sabr. Yang terakhir adalah bagaimana kita juga menasihati, dianjurkan oleh Allah itu saling memberikan nasihat, memberikan arahan untuk menebarkan kesabaran, saling sabar. Sabar gimana ya, dalam melaksanakan taat, menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang berkenaan dengan musibah, ujian, kan ya, teguran dan lain sebagainya. Inilah empat indikator yang bisa, sehingga ini benar apa yang dikatakan oleh ulama, kan ya, di waktu itu sebenarnya al-waktu kasaif fa'ilam takto koto'ak. Jadi pedanglah waktu itu seperti pedang, tajamnya kan seperti pedang. Maka jika kita tidak bisa menggunakan waktu secara baik ini, menggunakan pedang ini, koto'ak, maka pedang ini akan memenggal kita. Maka waktu akan menyeret kita di jurang penistaan. Maka oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, marilah kita melalui momen mutiara pagi ini, sadar diri bahwa waktu yang kita hadapi, waktu yang kita sikapi ini, adalah bagaimana memiliki nilai kualitas kepada kita. Karena sejatinya kita hidup dalam sehari semalam ini bagaimana full bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjadi orang yang pandai, yang cerdas, sehingga waktu yang kita gunakan, aktivitas yang kita laksanakan, baik itu urusan dunia apalagi urusan akhirat, ini bagaimana kita gunakan sebagai apa, kita jadikan sebagai amilus solihat, bernilai ibadah. Bagaimana kan ada solusinya, ulama tasawuf itu memberikan solusi. Bagaimana caranya ya? Bagaimana seluruh waktu, seluruh aktivitas yang kita lakukan itu adalah di sela-sela itu kita mengikut sertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dianggap amal ibadah. Kita berbisnis. Maka bisnis itu adalah bagaimana kita meniatkan untuk li'ilai kalimatillah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, agar kita kuat beribadah. Itu pun tidak hanya di awal. Tapi di sela-sela waktu bekerja itu kita terus. Ada konektivitas dengan provider itu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di awal dan di akhir. Yang banyak kan di awal, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Di tengahnya sudah lupa kepada Allah. Enggak. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah pun enggak akan gagal kita. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun, urusan ibadah, sholat itu kalau enggak ingat kepada Allah, maka sholat itu tidak akan diterima. Hanya takbir, Allahu Akbar. Habis itu sudah lupa kepada Allah. Maka ulama tasawuf itu memberikan solusi bagaimana seluruh waktu yang kita hadapi, pekerjaan, aktivitas yang kita laksanakan itu bernilai ibadah. Ini yang rentan kita itu terjebak di situ. Kan? Maka oleh karena itu, mari kita sharing bersama bagaimana kita tidak dilalaikan, tidak dicelakakan oleh harta benda, oleh anak bina, bahkan oleh waktu yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, dan yang akan kita hadapi. Karena manusia banyak yang tertipu dalam dua nikmat ini. Nikmat longgar, nikmat senggang waktu, dan nikmat sehat. Orang banyak terjebak di situ.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagi kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama pemandu acara malam ini ada Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail dengan gestarnya malam ini Irma Juni, Sarwana Stephen Tamaji dan Audrey Papilajaya.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Jadi menampilkan para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekala 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi
1: Bapak Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Gak karena bangsa. Bakat saja enggak cukup ya.
1: Karena bakat saja enggak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantap kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi tak kan aku enggak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kamera
1: mana ini?
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRIPro1Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Kece dan keren.
0: Kece. Iya, ruang kita.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
3: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
0: Yeay.
1: buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
0: Iya, kan?
1: Boleh
5: dari
1: dong.
5: Dari paling tua dan paling
4: tua. Paling
1: tua. Silakan, silakan di rumah. Ayo,
6: aku
1: Irma yang paling senior.
6: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
6: Aduh. Terus ngajar juga. Aduh.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
7: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Halo Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
7: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
7: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas
0: Yuda. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
5: Padahal udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iyalah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
5: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya. Aku
0: di direct.
1: Iya, di vokal coaching sama
0: di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Ayo. Iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya Audrey.
5: Iya,
1: sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
5: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Oh. Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: sih lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main Sarona. Film juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar Mbak Ida.
1: Benar, salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Di Slow juga. Pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
7: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
5: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
6: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
7: Koko Stephen.
6: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
7: Jadi
6: ada ancaman.
1: Ya.
6: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
6: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
6: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
6: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
6: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari,
1: oh, di hari yang sama.
0: Hari yang sama,
1: iya.
0: Oh, okay.
6: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
6: baru pengumuman pemenang.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
6: Bisa.
1: Selesai gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
6: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi gak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Mereka ya. Acaranya itu dari subuh. Dari subuh.
5: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
6: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
6: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin, Irma, apa aja?
6: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa nggak lewat Surabaya?
6: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan? Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
8: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
8: Nama Sari.
1: Siap.
8: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
8: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya,
1: Om sana.
8: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
8: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
8: Terima kasih, Pak.
0: Okay.
1: Siap.
0: Okay, Pak Kendi.
1: Siakan.
4: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
8: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
8: Dan seluruh pendengar Prosatu RRI se Indonesia.
0: Siap.
8: Dan Prosatu RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benicio
0: dengan
1: 4 bintang tamu malam ini.
9: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Stephen, terus ada Audrey.
0: Betul. Keren loh.
9: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
9: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
9: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, Bu Beni.
9: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada
1: silakan,
9: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
9: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
9: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
9: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
5: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam
0: Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
10: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
10: Soalnya aku udah Ibu bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
10: Benyamin, pencet yang tengah gua enggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan. Wah,
1: silakan.
10: Pertanyaannya untuk kamu. Halo, Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis. Ya, izin.
10: Ini kan ada suara wanita dengan pria.
1: Tuh.
10: Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
10: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
10: Ahoy. Terus mantap. Album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke. Okay.
4: Itu sudah. Ya,
10: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
10: Hari Kamis karena ini libur.
0: Iya iya iya.
10: Terus kemudian perat RSPAD bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
10: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik.
10: Dan Mbak Adi Fira.
0: Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bian Lui.
10: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudin. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Baik.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
11: Sarwana,
0: Sarwana yang paling hits kayaknya.
4: Bang Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Ya.
11: Silap. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul, Bang.
11: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
11: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: siap.
11: Ya buat tamu semuanya.
1: Ya.
11: Buat ini Irma Jun, berkarya terus. Exister berarti kamu
1: siap. Ya.
11: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ada ke Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
12: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik,
1: Ayu
12: di
1: Baitul Karnama.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita ini lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
4: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada.
5: Ada adik Nona.
12: Dek.
5: Ya?
12: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
5: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
12: Masohi,
5: Kota Masohi Maluku. Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai Kuakua.
5: Kuakua iyo isu lama dari sana.
12: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal di Indonesia malu kutengah.
5: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
1: Woi.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
5: Uplira Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
0: Oh, Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
1: Iya. Terima kasih kembali Ayu.
12: Bapak
0: ini dari Ethiopia
12: dan
0: keluar dari
12: kan
5: prosa teri
12: dari
5: Suriname.
0: Siap, terima kasih.
5: Lembut banget suaranya.
0: Iya,
5: lembut banget
0: suaranya. Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
5: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
4: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Otodidak. Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan, mereka sore lumayan.
0: Oh, sekarang ini. Bang Benny Jo di Manado, ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Aku nggak hafal. Album nggak, ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single single juga.
13: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
1: Kristal, kristal cinta datanglah pasir putih.
13: Akan berubah.
5: My God banyak ya.
1: Lo harus konser tuh kali Irma.
4: Datanglah.
0: Oke.
4: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
13: Oh iya, kalau Stephen
1: Jun
13: kan kita
1: yang duo ya itu.
13: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak.
0: Iya.
13: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
14: Kalau aku di warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
14: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ini, ya.
14: Terus Sinaran.
1: Benar-benar. Okay. Itu ya, iya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya, haruskah.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
1: Kan? Iya, masih ada.
4: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai aku dulu sempet tekno tuh ya, di Musika ya, sama grup tekno ya, baterai, terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya, sampai sekarang ya, terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
5: Enggolari.
1: Oh
5: iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
4: lebih,
0: fansnya
4: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
4: Ya.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
4: Ada sempat.
1: Sama Julius,
4: Julia.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
4: Bambi beda lagi pokoknya.
1: Barita Dina Kandi.
4: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
0: Oh iya, Ustadz sih ya.
4: Produktif,
0: oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi, mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia
5: dari mana dia tuh?
0: Dibalik
5: sekarang ya.
1: Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
4: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
1: Karena di samping aku.
4: Iya, karena di samping. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Wow.
5: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
5: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan,
5: jadi
1: mau ya.
5: every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju.
5: Kalau itu
0: kata gitu. Ya.
1: Setuju.
5: Iya, itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Bang Steven.
7: Ya, sama sih latihannya.
5: Idem ya.
7: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
5: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
5: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Iya.
0: Kak Irma.
15: Ya, mungkin sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
15: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
15: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
0: ikutin juga.
15: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, benar. Baru
15: tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
5: Iya.
15: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
15: Iya. Nah, kita juga latihan ke situ.
5: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
15: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia. Gak
1: heran.
5: Nih gue sampe bobok.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cakmono masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion
1: Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya. Siapa? Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, semuanya. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga. Merdeka. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru. Ya,
1: iya,
6: ya,
1: Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, di Kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alerasa, betarasa semua.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam, malam Mbak.
6: Vokalnya, vokal.

0: dari keempatnya mungkin
1: siap.
0: Merasa
2: okay.
1: Seperti okay. itu.
0: Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Teh.
2: Nanti dijawab ya, Teh.
0: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya,
2: silakan,
0: Pak.
2: Silakan, sayang.
1: Silakan, Teh.
0: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya, terus?
0: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap.
0: Ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Teteh.
2: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
2: Dari Kalimantan Utara.
1: Bangle, selamat malam, Bangle.
2: Bangle, selamat malam, Bangle.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
3: Oh ya, so tahu gue iya lagi.
4: Di Ternate itu Kalimantan Utara.
2: Iya, Bang. Silakan, Bang Le.
1: Silakan, Bang.
4: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
5: Mbak Ita punya
2: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya, Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
2: Irma Jun,
1: Steven, ada Steven,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
4: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya yang salam kenal deh dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
2: Siap. Nah, siap, Bang.
4: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke. Okay.
4: Tenar di utara gitu.
1: Siap. Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
4: Ya.
1: Itu aja.
2: Wow. Duku ada anjing.
1: Terima kasih, Bang Le, ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam,
2: Bang Leman. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Leman.
6: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
1: Baju putih, baju hitam.
6: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di
2: tengah. Siap, bisa kelihatan ya.
1: Kan ada TV-nya.
6: Ini abang, kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Oh, Sarwana. Yang baju putih bukan, Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
6: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
2: Oh, Steven.
1: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi,
1: pertanyaannya.
6: Untuk keempatnya ini, apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu, satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
6: Siapa ya? Pernah diulang.
2: Bang Leman.
6: Halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu.
1: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Oke.
6: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
1: Oke.
6: Putra Magenda di Bondowoso.
2: Oke.
1: Siap.
2: Siap.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
2: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam
7: Bu Merpati.
1: Halo.
7: Bismillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
7: Ibu teh iya.
1: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
3: Iya boleh.
1: Iya.
2: Monggo Ibu.
7: Ya Mbak Ita cantik.
2: Iya.
7: Bisa aja buat semua yang cantik.
1: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
2: Eh sialnya kok sih.
1: Belum.
7: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
2: Keselak aku Bu.
7: Yang ganteng gitu loh.
1: Oke Bu Merpati.
7: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
2: Seru dan gembira. Betul.
7: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya.
2: Asik. Boleh.
7: Bisa
1: enggak? Kan keren. Bukan begitu.
2: Bu Merpati.

0: silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
1: Iya, ini dia ya. Sambung menyambung itu ya. Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih ya. Segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di Ruang Rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
2: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma ketawa.
1: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
0: Yan Julio, iya iya.
2: Yan Julio.
0: Iya, Hedi Yunus, Bu Mamprati.
2: Hedi Yunus, bukan Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
1: Sorry. Ayam-ayam yang sorry.
0: Hedi Yunus mungkin Bu Mamprati.
1: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, ya, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
0: Mas Yudi.
3: Mas Steven.
1: Mas Yudi.
0: Yudi.
1: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Steven. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
2: Oh.
1: Tolong diatur ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
2: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
0: Siap. Yo, mantap ini.
1: Pengucapan syukur, Mbak.
0: Iya.
1: Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
0: September.
1: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
2: Siap,
1: dan itu aja.
2: Merpati.
1: Salam sukses semua.
2: Oke.
0: Merpati. Terima kasih banyak.
2: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
0: Pak Putra.
2: Pak Putra Magenda.
0: Selamat malam.
2: Silakan Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
0: Monggo Pak Putra.
2: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
2: Aha.
4: Selamat malam, semoga selalu sehat.
2: Amin, terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
0: September.
2: Oh, September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
2: Oh, siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
2: Amin.
0: Amin.
2: Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
0: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
2: Oh iya, Maulid kemarin.
0: Betul.
4: Ya. Siap. Hari ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
2: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan Pak Putra.
2: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
2: Ibu Merpati.
0: Oh, Bu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
2: Oke. Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
0: Bang Leman. Leman.
2: Oke, okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
0: Mudah-mudahan
4: selalu sehat semuanya.
2: Terima kasih.
4: Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Amin.
0: Terima kasih Pak Putra.
2: Oke.
4: Okay.
2: Ya. Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
2: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
0: Berempat
2: dianalisis
0: ini.
2: Berempat ini.
5: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
2: Oke. Okay.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jen.
0: Irma sopran ya, Irma ya.
6: Alto ke sopran.
0: Alto kesopran.
2: Alto kesopran sopranan.
0: Mezzo sopran kesopran.
3: Bariton. Ya, kalau aku mezzo sopran kesopran juga. Tapi okay. Alto iya. Ya,
0: alto iya ya.
3: Iya,
0: ya, mezzo sopran. Berarti saya tiga-tiganya, Mas.
2: Tiga-tiganya ya.
6: Oh. Sar. Aku apa ya
0: kok? Tenor. Tenor.
6: Aku tenor.
2: Tenor ya. Oh, baik.
0: Sudah terjawab ya.
2: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
7: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari...
0: almarhum Fidi Aldiano. Uh-huh. Uh-huh.
7: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
0: Catwalk itu ada grup model para model.
2: Iya, ya, betul.
6: Aku ada loh di situ.
0: Kena. Seru banget. Bisa rame, bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
0: Kalau pengen kolaborasi atau apa
2: iya, maksudnya?
3: Kalau
2: oh iya,
3: kalau masing-masing.
0: Masing-masing pengen kolaborasi.
3: Orang Indonesia atau orang luar?
2: Oh, boleh siapa aja.
6: Bermimpi lu setinggi
0: dia. Iya, enggak apa-apa.
3: Kalau siapa dulu nih?
0: Mas, siapa aja dulu boleh.
2: Audrey langsung
3: kalau kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
0: Wow,
3: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
0: Wah, beneran ya? Bener ya? Bener,
3: iya, mau banget.
0: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
0: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
7: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
2: Oh,
0: no ya kok.
7: Cita-cita aku dari
2: SMP. Okay.
7: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
0: Wow.
7: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
0: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
6: Masih diajak duit.
3: Pasti nggak ada legasi gitu dong, berarti nggak ada.
0: Iya, pastinya siapa tahu loh.
7: Kalau untuk Indonesia, daripada
0: gue
7: abis ini
0: dimusuhin, gue
7: sama Koko aja.
0: Jangan
6: dimusuhin.
0: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh. Udah
3: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
0: Oke.
2: Koko Steven. Karena
5: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
0: Wah, David Foster bener lah.
2: Foster ya.
0: Cuma... keren banget itu.
5: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
0: Sama Irma berarti. Oh,
3: takut juga.
0: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
0: Kalau Sarwana.
6: Ini, oh, kamu deh ya?
0: Udah.
6: Aku sama Yudi aja deh.
0: Ini sebagai produser ini.
2: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
0: Iya
2: bikin
0: dong.
2: Lagu religi ya.
0: Mantap, bener ya. 2027
2: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
0: Bulan Februari. Siap.
6: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zain tuh.
0: Maher Zain ya.
6: Maher Zain.
2: Aduh. Maher Zain. Bukan Zem.
6: Zem. Maher Zain ya.
0: Maher Zain kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
6: Iya.
0: Iya. Maher Zain ngomongnya Zem.
2: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Sebutin lagi Maher.
6: Zem.
0: Bener.
6: Kair Zem.
3: Bener, Kair Zem.
2: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
0: Apa pertanyaannya, Mas?
6: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
0: Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh, Fatmawati. Guys, di sini kan suasananya ini, seru banget.
6: Ibu Fatmawati.
0: Suasananya sangat meriah sekali.
2: Menado. Suka duka yang ditanyain.
0: Suka duka.
6: Minum. Oh, suka duka.
0: Iya, suka duka.
2: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
0: Iya, dalam berkarir.
6: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
0: Berkarir.
6: Dosa lo gue.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
6: ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
0: Hilang ya.
2: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
0: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman
0: itu paling nggak enak ya.
3: Aduh, memang
0: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya.
0: Itu itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
8: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
2: Gimana?
3: Penon
0: apa?
3: Ini kalau kayak gitu pas Hela lupa lirik.
8: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kasih ke penonton itu.
0: Iya juga ya.
8: Ajak nyanyi mereka.
2: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu murkas ya dulu ya.
2: Iya. Still a friend of mine.
3: Java
2: ya?
3: Jazz ya, Java Jazz ya.
0: Keren.
3: Java Jazz ya.
0: Sukanya banyak sih.
2: Sukanya banyak ya.
8: Aku?
2: Iya dong.
8: Bangsar. Sukanya terima duitnya.
0: Coba jangan ngomong, Sar. Semua orang juga suka.
8: sukanya tuh bisa kemana-mana.
2: Oke.
8: Terus dikenal orang.
2: Iya.
0: Orang baru.
8: Iya.
0: Tuh.
8: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
0: Kalau nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa behave ya.
8: Bener kan? Baik saya.
2: Nggak bisa behave.
0: Bener banget. Bener banget.
3: Nggak bisa behave saya.
0: Oke, Koko.
2: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
2: Paling rapi ya.
0: Koko ini paling rapi loh, bener.
5: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama Audrey.
0: Suara ilang.
5: Lagi mau kompetisi.
2: Okay.
5: Di Filipina.
2: Betul.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
0: suaranya hilang.
3: Oh my god.
0: Kena radang tenggorokan ya, itu paling.
2: Kok bisa barengan gitu ya?
0: Saling menular.
3: Tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
0: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
0: Gitu.
3: Iya,
0: Bang.
5: Iya.
0: Tapi itu memang
3: terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
0: iya kan bener, padahal ini tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
5: baru boleh di hari
3: H. Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil tuh bener-bener kayak
0: masih stres tuh.
3: Waduh,
0: ya.
3: Stres banget.
8: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
0: pemanasan ya kan, dari hari-hari
5: nggak tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas, ternyata peserta yang lain pada melihat.
8: Peserta lihat udah pada keder gitu.
0: Akhirnya hasilnya
3: Keren. Pikiran kan bisa
0: pikiran
3: ikut
0: langsung
3: sama kita
0: ikut ke suara ya. Betul banget.
2: Kalau Mbak Irma, suka duka?
7: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
0: Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
5: Itu dukanya kita.
3: Iya.
0: Pas banget ya.
7: Suka ini kan, kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan gitu ya.
7: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
2: loh. Oke.
7: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
7: Ya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
7: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
0: Ya dong.
7: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
2: Siap kalau begitu.
8: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, the vocal legacy.
7: Kamu nanya ini kan kita.
8: Iya, aku tanya. Kan,
0: ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
8: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
7: Itu dulu. Nah, kata Ita, aku sih yes.
8: Ada ceritanya loh itu Mas Anang sama aku.
2: Oh gitu.
7: Mas Anang sama kamu.
8: Ada ceritanya.
2: Ya udah.
8: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy, itu ide siapa?
7: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
7: Ya. Nah, kita ini kan
0: para penyanyi
7: yang bisa dibilang orang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
0: betul. 80-an.
7: Betul. Aku masih muda, enggak.
0: Gak mau terima.
7: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
7: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
2: Gitu. Siap kalau begitu.
0: Jadi nanti kalau ditanya
2: gitu, Sar, ya. Katanya.
7: Masih ingat enggak?
8: Masih lupa.
2: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita
1: dalam hati saja sekarang.
2: Dilarang berbicara ya.
1: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
2: musiknya
1: ini.
2: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Oke. Okay.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
1: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
2: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
0: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
1: Enak aja lupa.
2: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
1: Iya betul.
0: Nyanyiin aja keluar.
1: Lupa juga.
2: Mungkin Stephen Sarwana.
1: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
0: Nyanyiin aja.
2: Aku belum
1: lupa.
0: Nyanyiin
1: lupa.
0: Aja.
2: Waduh ya Mas.
1: Depannya I lupa juga.
2: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
1: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Ya, kan?
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
0: Oh iya benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
0: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
0: Oh Warner.
1: Nah. Udah dua kali salah ya.
2: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
1: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
2: Musika.
1: Enggak. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
1: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
2: Wes bener-bener ini dimensi.
1: Lupa ya?
2: Lupa.
1: Seriusan lupa?
0: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Oke.
2: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa.
2: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
1: Ya udah.
2: Wes?
1: Lupakan.
2: Iya, lupakan ya.
1: Kurang. Ya udahlah ya.
2: Lupakan saja. Curang.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
2: Iya lupakan saja kan ya benar.
0: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi Mbak Ita.
2: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
0: Agus Andrea. Oh, dia kalau itu pencipta lagu enggak. Dia ini dia
1: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Bede salah.
1: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah. Ayo.
1: Iya, penciptanya siapa?
2: Rusdi
1: Bahalwan.
2: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
2: Rusdi.
1: Ya. Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
1: ya.
3: Cuma tahu doang.
1: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
0: Lagu pertama, album pertama ya.
2: Karena
1: tapi ingat
0: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Stephen juga langsung.
0: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi.
1: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
2: Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
0: album pertama ya.
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
0: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya di depannya.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
0: Kasih bocoran itu.
1: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
2: Iya sih.
1: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih, enggak.
2: Oh, enggak ya.
0: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Kan. Wes, tetap ya, enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi nggak inget sama sekali ya.
2: Satu lagu aja nggak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
2: Oh.
1: Ingat.
2: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
1: Judulnya inget ya.
2: Coba nyanyi. Coba Gus Tifu nyanyi.
0: Warna Cinta.
2: Iya.
1: Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
0: pertanyaannya. Itu kerjaan
2: Mas Yuda. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
2: Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
2: Oh, halo Cigurya.
1: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
1: Masih ada.
4: Masuk ke cantik, kita Purnama Sari.
2: Iya Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang aku ingatkan cintaku padamu.
5: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
2: Selamat malam.
1: Halo selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
1: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan ini mirip kan, sama.
4: Audrey. Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
2: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
2: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
1: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin vokalnya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke siap. Pokoknya
4: Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Sekali-sekali siang.
2: Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
1: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
2: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang
2: oke, silakan.
1: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Syaurin dengan semuanya ya.
1: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
2: Silakan langsung
1: dari. Mau sama kanan. Siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
1: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kecu?
1: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali kecu?
1: Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengeran.
1: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, iya, makanya iya, iya.
2: Nah, di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh. Bilang, yang mana Krista, nih? Bilang, Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
1: Oh, namanya suka.
6: Di Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: sukses. Oke, oke.
1: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
6: Semuanya aja pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong.
2: Sampai jam 10.
1: Enggak. Ayo, mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
0: Oh, dia udah
1: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Okay. Makassar. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dari
1: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tinggal nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
2: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
7: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Ya, silakan.
1: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
2: Lagu apa ya? Enggak ah.
0: Lagu timur, lagu timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: with you. Sometimes I love ya, sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa
0: bedanya
1: dikenal orang
0: apa,
1: gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya. Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi.
1: Okay.
0: Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu.
1: Aha.
3: Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, off tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita apa namanya? Langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Orang Makassar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin.
1: Sobe
0: cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang nggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue.
0: Oh meredam. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke. Okay.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an.

0: dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Wow. Itu yang main semuanya anak Gen Z.
1: Oh.
0: Nah, kita ini
2: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
1: Ada filmnya. Ya, gimana nih, Mbak? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
0: Iya, bentuknya layar lebar.
2: Bentuknya layar lebar.
0: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
1: filmnya. Oh, oke. Okay.
0: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
1: Oh.
0: Ada rangkaian cerita.
2: Waduh,
1: ya. Ada rangkaian ceritanya ya.
0: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
1: Oh. Maksa ya. Dipaksa suruh terjebak ya, maksudnya.
2: Dipaksa.
0: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
2: Di era kita
0: ya. Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
2: Wow.
0: Itu kurang lebih spill.
1: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
2: Yeay.
1: Irma Jun.
2: Udah.
1: Enggak lawannya sih, datanglah.
2: Irma langsung shock.
1: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
2: dan vokalis.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
2: Ah, seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
1: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Tapuna Masari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita

0: Perusahaan dari harus melakukan informasi dan inspirasi pemirsa tapi ngeting-ngeting maturo malam mangken dekat saat aja pemirsa bisa pemirsa lagi siaran mangken malam mangken nenge FM 100.3 MHz tor rri.co.id tor RRI digital ngereng pemirsa saya bisa apa di gabung sarang bacaan kaula nenge FM neng dua lain telepon tinggi neng 665 telok sangat 6 tor 662 telok peto belas ngereng Rifka berdi sapa si berdi gabung malam mungkin neng ding Madura ding Madura
1: wow lakar mantep lek
0: nama modul saya kakang mas
1: saya lek Alek si genteng.
0: Alhamdulillah.
1: Wa syukurillah. Wa nikmatillah.
0: Katina apa mas? Ano kabar nenge kabar dan sekitar.
1: Alhamdulillah. Manabi molot ki tak molot. Thank you.
0: Kita mulut lagi, kita coba ngomberonjengan.
1: Obong kian.
0: Keng mau nonjengan, mau keboy, mare mau ngemplok.
1: Keboy ki barapan sobong mangke.
0: Oh barapan sobong.
1: Ani kaki bu si buan orang masat pek kok.
0: Oh, alhamdulillah panen pon kibak kok mangkein mas.
1: Bada si panen ki bada ki punten. Kalau tak abereng.
0: Alhamdulillah. Sampaian keduan juga.
1: Punten cuma reng sepo.
0: Reng sepo?
1: Reng sepo juga.
0: Gimana boy?
1: Apa nih?
0: Reng sepo sih nanam pian sih ngalak besena.
1: Enki mana? Enki.
0: Tak naengki.
1: Wah kan ini
0: lor siap.
1: Tak kira leh cekcen ojek reng sepo. Mana reng lain ki pada todus sengak gerwa.
0: Wah yare.
1: Yare okur.
0: Siap mas Waruk pendengar tersalam kata
1: sarah. Alhamdulillah. Tak sengaja masuk pertama.
0: Alhamdulillah.
1: Komun tak bisa masuk pertama terus wah ada. Cepat
0: calmot
1: calmot
0: ngiring-ngiringnya sorek
1: Ibon kendingnya pada pun apa
0: kendingnya nikah pada Puspowarno pas pada calelet kenapa calelet nikah
1: calelet lembung
0: nah terus pada ular kambang
1: nah norok si ular kambang boy
0: bah karena senang gak saya liu-liu gingreng
1: kan kun ngambang gerwa tak kira nyalbok ular
0: mun semak ya pagi ya
1: kipon norok ke nikah apa ke nikah calilit lembung
0: gere
1: kan kalau tak norok ular kambang gue norok ke nikah
0: takut cacak
1: oke. Salam lagi. Salam ada Kak Torat ya Kak Sampian. Selamat alam bagi tugas ki. Semoga paring nasihat acarang keluarga campok ki.
0: Oke.
1: Juga Pak Ketua selamat ya pertama doa dan.
0: Siap.
1: Ya terakhir ada ke Pak Ketua Hendra Cipta. Mana bisa masuk Pak? Sore Pak. Cukenan bade bupat hor bebe bebe. Bade bu mama. Mama Susana.
0: Bade bu.
1: Lepotan ke saya. Bada Puk Irma juga nge.
0: Siap.
1: Juga bada Puk Cempaka Ayu. Bada Jackie. Jackie bada mau salah kita baleman yang tersa gabungan nah.
0: Siap.
1: Aja ke mau salah mau lirik-lirik. Terus bada Winda Wanda Sukron. Ikan Bada Abasuni, Risi Anggora.
0: Risi.
1: Anggora, miong. Ikan Bada Bada Buyuni, Bada Evi. Saya tak pernah nyalami. Ayo Vi, masuk Vi.
0: Siap.
1: Ikan Bada Bada satu aja nampak ni.
0: Siap Mas.
1: Ikan saya kena ebang karena beton nak kerak satu jam.
0: Siap Mas.
1: Okay, kalau kong beton lah.
0: Okay, sami-sami.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya awal bener Mas Faruk nengi. Bingking Mas Faruk? Tinggiling Madura?
2: Waduh, lakar mantep pengku teretan.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di musola nih ya?
2: Leman, jompo pun.
0: Oh matau Mas Faruk lakar nengah.
2: Ya kini kalakar neng mau neng jago lagi betul pun Leman nengah.
0: Kini mau neng.
2: Ntar nanti.
0: Oh mau nengah.
2: Pulang yang di kopi.
0: Siap Mas ya.
2: Malam celup nih kak. Ya kopi angak nih kak.
0: Oh mantap nih kak. Pas balik cai nasi kuni. Hmm.
2: Ba ngoca pas.
0: Siap siap.
2: Tak kabar.
0: Alhamdulillah Mas ya. Pancingan katin apa kabar?
2: Alhamdulillah berikut tidak saya ni kata sesuai.
0: Oh masuk sesuai.
2: Luar biasa.
0: Siap Mas.
2: Gimana bi kencing mundur mm-hmm. Belum buntik ki?
0: Siap.
2: Di dalam masa kau ni karena betul tidak sejam ni sekali ibang dek.
0: Siap Mas. Mister. Siap Mas.
2: Si pertama salam gantul gambian bakun selamat bertugas.
0: Mhm.
2: Jadi mana bi peleman tengah teh semoga bareng selamat sampai kepada kacang poki.
0: Amin amin amin Mas.
2: Di puru saya mengawali beda baru karisma.
0: Mhm.
2: Beda syukuran sareng Wanda Mas Putra Setia.
0: Mhm.
2: Abah Suni, Mbak Irma, Iim, Mas Dewa,
0: siap.
2: Mas Serapon, Mas Riki Anggara.
0: Mhm.
2: Beda Mas Putra Setia.
0: Siap.
2: Saya boleh buat hor, sarang Pak Cempaka, Bapak Ketua, Bapak Pangeran Bukabu, sarang Pak Haji Burhan, Keleke, Pak Sakfer, Bang Mangsa Jenar, sarang Pak Nur Kumala.
0: Siap.
2: Kita ing boleh lagi?
0: Siap.
2: Boleh ing, boleh Siska. Satu aja enak boleh.
0: Siap Mas.
2: Tempat terkecuali.
0: Siap Mas.
2: Kentinga, barengnya kita ada goreng sih berdua Mekasan. Salam apa kun tak oba, pancet salam. Selalu lagi.
0: Siap Mas.
2: Kangkung
0: Indian kangkung le. Matur sekali kangkung Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama Sarup, dan tos kobina, cukun nyator melolo pian. Bingkeng nggak Mas Jaa di Geding Madura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Assalamualaikum. Saya.
3: Pada bulan Maulid.
0: Oke, oke. Tak pun saya
3: lagu ni kah pada undangan.
0: Ah, kenapa ke ni kah?
3: Kalau Maulid,
0: boh.
3: Angkui at ni kah pada tanggal belulai koran ni.
0: Angkui songkok saya tengki ni kah Mas Dewa.
3: Dan angkui saya pande.
0: Boh.
3: Tak kau yang angkui kah pada cuci. Tak ada aja pok songkok Dewa yang kasih bertujuh.
0: Menyolek.
3: Tak ada anggur.
0: Tak ni. Karena saya syukron, kalau saya serak mau telur hari ini ke Mas, saya nafuh.
3: Bukan. Kalau saya Evi lain.
0: Ah, katanya apa?
3: Kucingnya mati, canda lima.
0: Bah.
3: Mak kita berasa kita motor, nampak jalan sepni.
0: Bah, gerak jalan, nampak goceng, mak kucing lima ini.
3: Buduknya.
0: Bah, maksudnya mak pas laju mati abereng, kita berak gini, agerak jalan, nampak kucing lima ini.
3: Oh lah, ya. Makanya kucing minyak, yang butuh nyari sepun berdua. Hubungin telur aku.
0: Ah terus?
3: Tapi kucingnya nih guys, selang molo.
0: Hmm.
3: Pas kucing si bulu telau rasa kuning, sekarang selang pas kucing ya. Rasa insya Allah beda khasiat-khasiat rahasia guys ya.
0: Oke.
3: Lantau sobung beda kucing lek-lek. Aparat.
0: Lek-lek yang mau ngeronnya.
3: Aduh. Dinta tang ke lagu efek ke ben gole yang meki. Ah tak ada, ting ni pakai juga. Pangaran nama ni cuan
0: aduh berak. Berak, berak, berak.
3: Makan awak AE kapan tun, tiga kapan tun benda tang ke. AE pijak banyak benda artidian ni.
0: RDU. Katina apa?
3: Bada koceng mati lalai mak. Mun benih lanceng terjuk mak semak.
0: masuk gini kak. Wah kagak bayar status langsung. Bodo goceng lah emak
3: ya. Iya. Tulisan dia ya kan jalan king ke paceng.
0: Mapak-napak ke Roni. Aduh, aprian.
3: Mikir ese bodo din golubun lanyo. Bodo gelek ke batora gelek ke cari nyelek ke batak peringgi. Latina kenika kenika anya maran ke jabor remature. Lakin abun lanyo seto. Pak Nyemaran ke Pangeran Ari Bini itu. Kamu nanya madu ke ring lalake. Bagian pon ku na itu. Pang Latina ring lalake itu. Salah kong nyelanyo. Salah kong nyeleke. Ciri atana nyeleke.
0: Kelopot nyelanyo.
3: Ada kalau lebih senat ke merah lebih ke beli sate. Penggoli ben buna lanyo.
0: Buna lanyo.
3: Waduh, mat. Mangga nak cari sate ben 40,000 mereka. Tak gini. Nah, 15,000. Sate nak cari 1,000 40,000. Kula kula malam. Bo. Ada cuma kari goreng. Kula nak bela ya jan buat TV suruh jadi amle syukur. 3,000 mele sate 3,000 kakani bingko makan bersama. Aduh pasar pantun. Ah, aduh tangga kota pengok ke pasar aja. Tasik saing pengok lapar aja. Salam yang kuasa dia nama
0: siapa? Ki siap Mas Dewa. Siap Mas Dewa.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nemu puri Mas Dewa. Ki alhamdulillah. Bingkai nggak Mas Dewa? Tinggal di Madura? Masuk ke Pak Dewa, penyerah dengan Pak Dewa, mau sobat cempaka. Monki kun bakun yang tarik kakak diangkat musuh gulung yang
4: Oni, mancing dengan kacempoknya
0: Pak Oni. Ngajak ke Faruk bagian JBS kan.
4: Karena Oni gak tara pangan rosa.
0: Tak gini kan, pun rakyatnya kau lo biting da bagian kasa.
4: Cemak kamu bisa-bisa.
0: Saya Mbak Cempaka.
4: Alhamdulillah, huru-huru jadi aku kompol kan.
0: Alhamdulillah.
4: Nah, mengingat kau lo tak ngangkok, kayak laki anse ngangkok.
0: Oke.
4: Laku anu.
0: Perak bagian sibuk kabar ke timur ki.
4: Ngangkok minyak apa minyak jadi jenis kalau untuk kita ke bolak. Ini tak boleh datang ke Amolose.
0: Siap.
4: Jadi berkat sejari Zena, 5 liter. Bajar lagi, bajar lain.
0: Eki siap, Mbak Cempaka.
4: Jadi apel kompol, nyaman gak akan ke apel kompol lah. Terus sampai bajar seorang yang senang cerita sedikit. Eki. Kencing iPhone kenapa, Mas Refka?
0: Kencing iPhone nika beda ular kambang sarang calelet.
4: Ular kambang belum kambang.
0: Tak oh ninggi ya kau ulo nika.
4: Nabi buat sih makanlah pasti. Mau nak embo ambo kau nak nika.
0: Okey.
4: Mesti tapi untuk nafas sih akanlah apa? Pak Anna Kelimin kan tapi untuk kantor, kantor bapak.
0: Oke.
4: Saya tak umbo ang kuru-kuru.
0: Oke.
4: Enci. Salam Epon sih mas.
0: Ngiring Pak Cempaka.
4: Salam Epon, kak Angku, kak Anu, kak Farul, kak Lesma. Nek Kalesma masuk asal, Kalesma apa?
0: Faruk Katulistiwa.
4: Enten
0: beres pon. Mari tampoi moso sukron. Moso Mas Dia tampoi.
4: Kudu bede Pak Dewa. Bede juga di Beti Asmoro. Sen bede Arindi. Jadi semua jenis LCI, IMH juga Mas Hendra kita.
0: Oke. Siap.
4: Jukan belajar pasnya mas ya. Ombong. Emang lagi sorang masih tak lima sih.
0: Kobong ki.
4: Ombo ambis tak ya, tak ngatong. Jukan
0: Siap. Siap, Mbak Cempaka. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Cempaka ini dari kalian. Ngereng ngebingking Mbak Cempaka malam makin nanya ding-ding matura.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berapa kabar?
0: Oh, alhamdulillah.
5: Oh, beni mi anu mi tasarin bona.
0: Bon, ten ngereng kebayang ngantos sembian lah karo kulo berapa hari mbian tak kalau tak nyongop.
5: Ya mbian sih sob, maju.
0: Malah jo orang si lopot ya, yang tarik kau baru cuci lagi.
5: Bacaan aku lima tahun enam biar nak.
0: Cembian dah cuba dan naring atau kotok kau kau dah cuci tak tengenah kau dah.
5: Iya.
0: Iya.
5: Aiy.
0: Bodoh sian sia. Saya biar Mas Supriyadi.
5: Alhamdulillah mana bisa bungsi asayan mi asayan tenggol lemon ki bodoh si. Asayan mi ten gola bi badran duna ta koni na.
0: Eh tole Supriyada masuk gola ni usah ke aureng. Katina apa? Sibuk na pambian mangken.
5: Mana bisa mangken ni anje sibuk dengan mauliden.
0: Sibuk mauliden?
5: Sibuk dengan mauliden oh, sama mangken.
0: Alhamdulillah. Ben norok juga, koncengan juga.
5: Wah, oh, norok aja gola orang Islam ni.
0: Bo, tak ada Islam pun tak yonceng kan tak pas tak datang Mas Supriyadi ya.
5: Gimana nak? Karena si ganjel loh, kerenceng lain ambil di gian.
0: Ah, terus?
5: Kita ada kunceng datang ribi dan.
0: Masuk kata ada kunceng datang ribi. Aduh asaraan dari Pak Dewa Suraying nih kah. Ada yonceng ada Pak Tibi.
5: Maksud tuh?
0: Tinggal pokok pada saya ki Mas Supriyadi ki
5: kan ganiana
0: oke
5: sore sami-sami
0: oke
5: doa mingola paringana kesehatan
0: amin
5: kalau sama mungkin ki jauh-jauhan lo banyak orang sama nungku lah karena mungkin sambil nomor A berdekat di mana
0: nomor apa
5: mbak nomor HP nah benih nomor ambian
0: nomor HP bodoh kau tanya ke adminna prositung niki.
5: Adminna apa sih era?
0: Bukan nomor prositung yang tak keduan.
5: Mungkin di kita tinggal lah no. Nomor sen gol lagi saya MS lagi ya ki. Maksud tu ano MS gol lagi kagak nikah. Tiki pontut sen gol nyuana nomor ambian ki.
0: Okey. Muncang nggak molot ambian.
5: Bang kita nomban pada cuma. Mungkin bisa aro.
0: Eki bawa mas. Maka lah, mana nombian noro aga lah. Masuk mas ano mas Dewa.
5: Ngire.
0: Mas Dewa gini kamu masuk Faruk nyari molot kia.
5: Bo, mon mana bi ikan je. Sehingga mana sabulan tu telah bolu hari waktu.
0: Eki mon sabulan telah bolu hari. Ada jauh sabulan telah belas bulan mana.
5: Bangiran dan maksudnya.
0: Ngiran
5: apa ringon ingol.
0: Siap. Ngereng Mas Supriyadi, iya. Salamah.
5: Salamah, dek kapan jadi dengan nak. Dek kapan jadi dengan menteri barang yang agak sehatin ki.
0: Amin. Sampian juga nih.
5: Dapak, dek kacampok dengan bungkol.
0: Amin.
5: Is, untuk salamah satu jalan ada sih.
0: Thank you,
5: terkecuali.
0: Siap Mas Supriyadi.
5: Ki, dek salir anak abas ini, cek tulisaren ki.
0: Namun tak masuk, cek asarin dulu. Akal bukan.
5: Niki.
0: Siap, Mas.
5: Dek ka sambian yang dosa. telepon lagi sarang tan gol lagi.
0: Siap.
5: Kota ba amis call tan apa tan ngani ka.
0: Siap.
5: Nomor tan gol langsung amis call lagi lagi.
0: Siap.
5: Napa Udi lagi?
0: Napa senten ke pembian?
5: Ki 16 Pak Bubo na Budina.
0: Ki siap.
5: Ki. Ki matur sakalang kong gol.
0: Sami-sami Mas Supriyadi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjutlah bingkeng Mas Supriyadi. Sekarang nak kini wah olah rata kok pas bengam-bengan ni kah. Saya jalan lah. Tinggi-tinggi Madura.
6: Lakar Mas Ongkung Mas Refka.
0: Asik. Bo Bai Fi, kau romerang kaper Bai Fi.
6: Apa?
0: Cakna kau jangan bian ano.
6: Oke. Okay.
0: Pas lale mak jabon.
6: Oke, okay, bodoan.
0: Leres.
6: Oke.
0: Okay. Keni kah mak pas lale mak apa reng way tabrak motor, norok gerak jalan apa?
6: Keni tabrak motor.
0: Nah.
6: Lah, no rembi.
0: Pas.
6: Rembi lale mak.
0: Pas.
6: Teh. Bude si mate keluan bude si mate.
0: Oh.
6: Aku nak nikah nggak angka.
0: Mas Dewa geni kah? Lopot informasi.
6: Salah informasi.
0: Lale mak mati tak bro? Motor jadi cuma kena norok gerak jalan. Najuanan goceng.
6: Okey, puru ano? Benda budun saya sapuan gula.
0: Ibu
6: perempuan ni kan ya. Pas, capo ano sepeda gula sekonek sokona. Yang tanya beri susu beruang buat sehat kalau nggak.
0: Alhamdulillah siap.
6: Oh, kok yang larang sini kak?
0: No, gini kan? Ano tak sabar kata Pak Wifi tak kok emang ini Mak Dewa?
6: Oke.
0: Mas Dewa gini kan nggak nyari koceng cuma dijual loh.
6: Nggak koceng. Aku kan tenangku.
0: Gigi siap Wifi.
6: Oke. Kendinga badan apa ki?
0: Kendinga marin ni kau ular kambang tor calelet.
6: Ki, ora se ular kambang ki.
0: Siap.
6: Salam se pertama. Terakhir juga panjenengan selamat
0: bertugas
6: ya pada sehat ki.
0: Amin mbak, amin mbak.
6: Juga badan paru kurus. Seneng kan tak nyebut lo, kan buat tak eding.
0: Siap.
6: Badan dewasa lagi.
0: Aha.
6: Bede Bupat Hor, bede Mama Intan, Kak Yuni.
0: Siap.
6: Bede bede Parit. Bede Iin. Bede Irma. Bede Pak Saper. Bukan bede Roni. Terus ada aja lagi. Bila ini ke terakhir deh.
0: Oke mbak. Ini ke Montai Potter, ular kambeng, ini ke Beng Kambeng, ini ser.
6: Bo, ini sernya kambeng.
0: Tak gini kan.
6: Tak apa-apa terakhir.
0: Oke, siap, Mbak Evi.
6: Pokoknya penting, Mas. So. Kan siap. Jutang ke baru.
0: Siap, Mbak Evi.
6: Kiwas, kalian kongres berkenan.
0: Sami-sami, Mbak Evi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Miarsa, ini kena ser ke ular, ini Beng Kambengen mulai. Ya terakhir tidak satu aja saya ampun agabung malam mungkin tangki nyon sapor mana bi saya kita bisa masuk mungkin paling sehat bola aku laku bisa gabung boleh sarang refkan ini prositung.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat.

Rasa terakhir semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumer ucapan selamat berpuasa dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arts. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sumenep Pagi Ini kembali menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati juga hadir nantinya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah saya siapkan untuk Anda di lembar ke-27 bulan Agustus 2026. Kita awali dulu jumpa kita pagi ini dengan pembacaan tilawah Al-Quran bersama Azrul Hilmi akan membacakan Quran Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 11.

Sungguh, kelak di akhirat nanti, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho.

mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk atau wahyu. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan?

terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita semua berharap bahwa amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjauhi amal-amal yang kemudian tergolong maksiat, terlebih dosa besar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dalam pengembangan akhlak pribadi, kita ingin menyampaikan tentang silaturahim. Hal yang sederhana tetapi bisa kita ukur apakah kita termasuk orang yang tergolong penyambung, perawat, penjaga silaturahim, atau justru termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim itu. Jemaah yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Azim Al-Khalafi itu menulis kitab Ahbabullah, Kekasih-kekasih Allah. Di kitab beliau itu dikelompokkan ada 40 kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 40 kelompok itu, kelompok ke-29 adalah kelompok orang-orang yang rajin menjaga, merawat, bahkan menyambung silaturahim. Allah senang, Allah mencintai kelompok orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian di kitabnya Imam Adz-Dzahabi itu, Al-Kabairnya, yang menulis dosa-dosa besar, di situ ditulis ada 76 dosa besar. 76 dosa besar itu, dosa yang ke-45 yang beliau tulis di Al-Kabairnya Imam Adz-Dzahabi itu adalah dosa kelompok orang-orang yang kemudian memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, kita pada kesempatan ini akan mengukur apakah kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahim atau justru menjadi pemutus tali silaturahim itu. Sesuatu yang sebenarnya sederhana tetapi bisa kita coba ukur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jumhur ulama sudah sepakat hukumnya silaturahim itu adalah wajib. Sebaliknya, saat kita melanggar atau memutus silaturahim itu berarti kita telah melakukan maksiat dan melakukan dosa besar. Saya ingin sampaikan di sini untuk memahami dulu tentang dalil-dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Di antara beberapa ayat yang banyak berbicara tentang silaturahim, saya sampaikan beberapa saja dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kemudian bisa lebih sedikit paham tentang kedudukan silaturahim ini. Karena kayaknya sederhana, tetapi kemudian saat mengkaji lebih dalam, ternyata dahsyat sekali silaturahim itu. Baik itu nanti efeknya di akhirat, maupun juga pemutus silaturahim, juga efeknya akan berbahaya sekali kalau itu tidak dijalankan. Nah, yang pertama dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa, potongan ayat yang kita ambil, yang biasanya dibaca oleh khatib Jumat, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Itu yang pertama. Jadi disandingkan dengan bertakwa kepada Allah, pelihara juga hubungan kekeluargaan. Kemudian di Quran surat Muhammad ayat 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarakum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan rahim kekeluargaan kalian? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dia Allah membuat mereka tuli dan membutakan penglihatan mereka. Quran surat Muhammad 23. Jadi di sini diingatkan, apakah ketika nanti suatu saat kalian punya kuasa, berkuasa, akan justru melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan lalu kemudian kamu akan merusak hubungan rahim atau kekeluargaan kalian. Orang yang begini ini, orang yang diberi kesempatan berkuasa, orang yang diberikan kesempatan untuk memimpin, tapi kok lalu kemudian merusak misalnya, atau kemudian dia dengan kekuasaannya atau kemudian dengan keadaan kondisinya dia memutuskan hubungan-hubungan kekeluargaan, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat, kata Allah. Allah akan buat mereka tuli dan kemudian butakan penglihatan mereka. Jadi posisinya sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian merusak hubungan kekeluargaan. Saya ingin sampaikan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahima sujnatun mutamassikatun bil arsy takallama bil lisani dzulak. Allahumma sil man wasalani waqta man qata'ani." Fayaqulu tabarakallahu ta'ala anar rahmanur rahim wa inni syaqattu lirrahim min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man nakasaha nakastuhu. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya rahim, hubungan kekeluargaan itu adalah sebuah akar yang terkait dengan arsy. Jadi rahim, hubungan kekeluargaan itu terkait dengan arsy. Dia berbicara dengan bahasa yang jelas. Jadi rahim ini atau hubungan kekeluargaan ini berbicara dengan jelas. Ya Allah, sambunglah siapa yang menyambungku dan putuslah siapa yang memutusku. Maka lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku yang maha pengasih, maha penyayang, sesungguhnya aku memberi nama rahim dari namaku, maka barang siapa menyambungnya maka aku menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya. Rawal Bukhari. Ini luar biasa buat perhatian kita, bahwa langsung ya, sujinatun mutamassikatun bil ars. Jadi rahim itu, hubungan kekeluargaan itu adalah sebuah akar yang terkait dengan ars. Betapa bagusnya kalau kemudian itu terawat, terjaga, dan betapa jeleknya dan berbahayanya kalau kemudian terputus. Kemudian berikutnya riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, "Ausani khalili alla ta'khudani fillahi law matalaim wa ausani bisilatir rahim wa in adbarat. Kekasihku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar menyambung silaturahim sekalipun dia berpaling. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ini kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini wasiat dari kekasihku, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selalu menyambung silaturahim sekalipun yang mau disambung itu enggak mau berpaling. Itu kerabatnya. Nah, jadi dahsyat sekali masalah silaturahim ini. Agar nanti kita mengukurnya, mengukur rahim ini atau hubungan kekeluargaan ini tidak dengan nafsu. Berikutnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malu bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah." Wala yuqbalu amalu qati'i rahim. Sesungguhnya amal-amal manusia itu disodorkan setiap Kamis malam Jumat, maka amal pemutus silaturahim tidak akan diterima. Hadis riwayat Ahmad. Jadi laporan pekanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di hadisnya disebutkan, hadis riwayat Ahmad ini, setiap Kamis mulai malam Jumat itu, maka orang-orang yang melakukan amal tapi dia kok memutus silaturahim, maka tidak akan diterima, dipending amalnya. Ini dahsyat ini. Kita mengira sudah banyak melakukan amal, tapi ternyata kita melakukan pemutusan silaturahim dengan kerabat itu tidak diterima. Dan terakhir yang saya sampaikan, riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk surga pemutus silaturahim itu. Nah, sebelum kita pada keutamaan silaturahim yang luar biasa, siapa yang dimaksud kerabat yang wajib disambung silaturahimnya, yang dalam bahasa Quran disebut tadi adalah al-arham, ada juga dzul qurba, ada juga dengan al-aqrabin. Jadi kerabat-kerabat dekat, orang kerabat, siapa yang dimaksud itu? Ada tiga pendapat ulama siapa yang harus kita bangun silaturahim yang tidak boleh terputus itu, yang wajib itu. Ada yang berpendapat pertama adalah orang yang haram dinikahi atau yang ada kaitannya dengan mahram. Jadi ibu, bapak ke atas ya, termasuk kakek dan nenek terus ke atas, kemudian anak-anak dan anak-anak dari mereka ke bawah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, anak-anak mereka, kemudian paman bibi dari ayah. Sehingga kemudian yang tidak termasuk itu adalah paman bibi, anak-anak paman atau anak-anak bibinya, itu tidak termasuk. Itu kalau pendapatnya Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim itu seperti itu. Jadi yang tidak termasuk yang ada kaitannya dengan yang tidak boleh dinikahi. Jadi yang sepupu itu tidak wajib. Yang sepupu tidak wajib. Karena masih bisa dinikahin ya. Menikah pada sepupu itu boleh. Jadi ini tidak wajib hubungannya. Itu didasarkan pada hadis Nabi bahwa tidak boleh kemudian menggabungkan antara bibi dengan anak ya. Sehingga kemudian dua pernikahan itu tidak boleh. Sehingga tidak wajib untuk yang sepupu, anak-anak dari paman atau bibi, karena bisa menikah. Ini pendapat pertama. Jadi selain sepupu. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi itu berpendapat di tafsir beliau itu yang saling mewarisi. Nah, kalau yang saling mewarisi ini artinya ini yang keluar atau tidak masuk adalah paman atau bibi dari pihak ibu. Jadi saudara-saudara ibu kita, paman atau bibi dari saudara saudara ibu kita itu tidak termasuk yang tidak wajib. Walaupun pendapat ini juga ditentang karena ada hadis Nabi yang menyatakan al-khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu adalah seperti ibu. Jadi pendapat ulama yang pertama didasarkan pada yang tidak boleh dinikahi atau mahram itu, kemudian pendapat yang kedua adalah yang mewarisi. Tapi kemudian yang pendapat yang ketiga, pendapat ketiga itu adalah umum. Jadi mencakup siapapun yang tercakup dalam hubungan kekeluargaan. Jadi setiap kerabat dari pihak ibu atau bapak ke atas, ke samping, termasuk juga anak-anaknya, termasuk sepupu, termasuk bibi dan paman dari ibu, itu semuanya adalah kerabat. Itu adalah al-aqrabin itu. Itu adalah al-aqrab. Cuma memang tata cara silaturahimnya itu berbeda-beda atau beragam. Ada yang perlu intens, ada yang ya mungkin tidak terlalu intens sesuai kebutuhan, ada juga yang kemudian justru sebisanya. Dan media yang bisa dipakai itu adalah bisa dengan harta, kunjungan, bantuan, salam, komunikasi dan sebagainya. Nah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Gua Hira, itu diceritakan, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghar ba'da an ja'a Jibril li awwali marrah raja'a yarjufu fu'adu fadakala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dahaba anhu rawd faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khasitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallah ma yuhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul magdum wa taqid daim wa tu'inu ala nawaibil haqq. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari Gua Hira itu, ketika telah bertemu dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya, maka beliau lalu pulang ke rumah dalam keadaan hati yang begitu sangat terguncang. Kemudian berkata kepada Khadijah, istri tercintanya, dan ini romantisnya seorang istri luar biasa, menyenangkan, menenangkan suami. Tugas seorang istri adalah menyenangkan dan menenangkan suami. Jadi saat pulang dalam keadaan gundah gulana Rasulullah karena mendapatkan wahyu, selimuti aku, bisa dibayangkan peristiwa itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku takut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita tentang apa yang telah dialaminya pada waktu malaikat Jibril mendatangi dia. Tapi apa yang dilakukan Khadijah setelah menyelimuti Rasulullah, setelah menenangkan suaminya, dia menyatakan, sekali-kali tidak, demi Allah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang suka bersilaturahim. Di usia 40 tahun, kemudian istrinya kemudian mensupport dia. Gak akan, Allah tidak akan menghinakan kamu, Allah tidak akan mencelakakan kamu, karena kamu itu orang yang suka bersilaturahim. Maka dikenalan Nabi itu baik dengan pamannya, dengan bibinya, selalu ada hubungan-hubungan yang baik luar biasa. Indah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, sehingga semakin kuat memahami silaturahim.

0: Nah, saya ingin sampaikan beberapa di antara sekian banyak hadis yang bertebaran tentang keutamaan silaturahim itu. Yang pertama, silaturahim itu ternyata merupakan tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau orang banyak berbicara tentang iman, iman, iman, salah satu tandanya orang itu bagus imannya itu adalah dia kuat silaturahimnya. Maka disebutkan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Maka barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Itu bersamaan dengan kalimat itu, falyusin jarahu falyukrim daifan falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ada empat perilaku yang disebut, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambung silaturahim. Berikutnya, balasan bagi orang yang suka silaturahim ini cepat. Allah akan berikan kemakmuran di rumahnya, rezekinya akan dimurahkan di rumahnya. Maka tentu sebaliknya, yang tercepat juga balasan ketidakbaikannya itu adalah memutus tali silaturahim. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ajalat ta'ati sawaban la silaturahim, hatta inna ahlal bait la yakunu fajara fatam amwalah wa yaksuru adaduhu idza tawasalu." Ya. Karena memang silaturahim ini tidak hanya sekedar hubungan antar kerabat, namun lebih dari itu. Ya, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an tadi itu, karena menyebabkan hubungannya langsung ke aras. Nah, berikutnya, nanti di akhirat rahim atau hubungan kekeluargaan ini bersaksi bagi penyambungnya bahwa dia telah menyambungnya pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu rahim atiyatun yaumal qiyamah amama sahibaha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha." Setiap rahim datang pada hari kiamat di depan pemiliknya nanti. Dia bersaksi untuk membelanya bahwa dia telah menyambungnya jika dia memang menyambungnya, dan bersaksi untuk melawannya bahwa dia telah memutusnya jika dia memang memutusnya. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahim itu juga menghindarkan pelakunya dari cara kematian yang buruk. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi wa yuwassalahu fi rizqihi wa yudfa'u anhu mitatus su' falyattaqillah wal yasil rahimah." Jadi silaturahim itu adalah bisa menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Jadi di sini diperintahkan untuk kemudian bertakwa kepada Allah dan membangun silaturahim agar kita terhindar dari kematian yang tidak baik itu. Nah, dan yang menarik jemaah yang dirahmati Allah, bahwa akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat itu adalah ternyata sebagaimana kemudian diceritakan oleh Uqbah bin Amir, ketika dia bertemu dengan Rasulullah, saling tergesa-gesa ketemu. Ketika ketemu dengan Rasulullah, saling pegang tangannya, lalu kemudian beliau menyatakan, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdalil ahlaki ahli dunya wal akhirah. Antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman dalamat." Rawahu Hakim. "Ya Uqbah, maukah aku beritahu tentang akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu hendaknya kamu memberi menyambung kekerabatan yang memutus, memberi siapa yang tidak memberi kamu, dan memaafkan siapa yang menyakiti kamu. Ini akhlak utama, akhlak utama. Jadi biarkan, tetap lakukan itu, maka Allah nanti yang akan memberikan pertolongan terhadap apapun yang kamu lakukan." Artinya jangan berhenti walaupun terjadi seperti itu, teruslah, karena perilaku kita langsung diaras. Jadi walaupun kita dijelekin, kita sudah berusaha, tapi begitu berusaha, tapi dijahit teruslah, jangan pernah berhenti, karena itu urusannya lain sudah. Allah yang akan memberikan pertolongan. Kemudian yang terakhir, bisakah mengetahui, mengukur apakah kita termasuk penyambung silaturahim atau justru pemutus? Maka jawabannya bisa. Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi, apakah kita termasuk orang berbuat baik atau tidak itu? Qala rajulun li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asatu? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sami'ta jiranaka yaquluna angkat ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tahum yaquluna qad asata faqad asata. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya aku tahu bahwa aku telah berbuat baik atau telah berbuat buruk? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bila engkau mendengar tetangga-tetanggamu berkata bahwa engkau telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bisa kamu mengukur kerabat-kerabat yang saya sebut tadi, bapak ibu, kakek nenek, paman bibi, anak-anaknya, semuanya, semua menyatakan sampean bagus silaturahimnya, maka kamu sudah betul. Tapi kalau mereka mengatakan ada sekali kamu jelek silaturahimnya, bisa diukur. Bapak dan ibu, saya dan kita semua, saya termasuk yang kemudian masih kurang silaturahim. Kalau tadi sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka dengan kesibukan kita bisa kemudian kita prioritaskan, kita urut mana yang paling depan. Ini kerabat ya, kerabat. Kerabat tadi itu ada hubungan kekeluargaan. Nah, lain kalau sahabat atau itu nanti berkunjung karena Allah, itu lain lagi, punya nilai yang lain. Tapi silaturahim ini adalah di kerabat. Jadi rahim itu kekerabatan, bukan yang tadi itu, bukan orang lain gitu ya. Nah, kita ukur, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyambung tali silaturahim, bukan termasuk pemutus tali silaturahim, karena itu berbahaya sekali, berbahaya. Urusannya langsung aras. Berbahaya sekali. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, dibarengi dengan kebaikan akhlak kita, termasuk diantaranya adalah selalu menjaga merawat silaturahim, bahkan menyambung. Karena tanda orang menyambung silaturahim itu adalah saat ada orang kerabat kita yang memutus, tidak mau berhubungan, kita tetap melakukan kontak sebisa dan semampu yang bisa kita lakukan. Allah pasti akan memberikan nilai lebih buat orang yang selalu berusaha seperti itu. Allah akan mencintai dan meridai orang yang seperti ini. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

As-Sodiqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat rohani semata. Secara jasmani pun beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kesempurnaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan penuh kerendahan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat dalam berjalan, tidak lamban dan tidak loyo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari bersinar di wajahnya, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat dalam berjalan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan bumi dilipat bagi beliau. Bahkan kami harus bersungguh-sungguh jika berjalan bersama beliau, dan beliau bukan orang yang cuek." Hadis riwayat At-Tirmizi dalam As-Samail Al-Muhammadiyah. Sanad yang dibawakan At-Tirmizi ini sanadnya lemah karena terdapat Ibnu Lahiyah. Status Ibnu Lahiyah diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama mendhaifkannya dan inilah pendapat yang kuat. Namun Ibnu Lahiyah dimutaba'ah oleh Amr bin Al-Haris dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad di At-Tabaqat, dari Ahmad bin Al-Hajjaj, dari Abdullah bin Mubarak, dari Amr bin Al-Haris, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah. Demikian juga terdapat jalan lain yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah dengan sanad yang hampir sama seperti di At-Tabaqat, hanya saja antara Abdullah bin Mubarak dan Amr bin Al-Haris terdapat Rusydain bin Sa'ad, sedangkan Rusydain bin Sa'ad ini statusnya dhaif. Namun dengan keseluruhan jalan yang ada, hadis ini naik ke derajat hadis hasan, menunjukkan energiknya Rasulullah SAW dalam berjalan, tidak loyo atau tidak malas, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.

0: Pendengar Masjid Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi saksi bisu kejayaan penyebaran Islam oleh Kerajaan Demak ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
1: Telah Anda ikuti.
0: Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjunginya. Masjid Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibangun pada abad ke-14. Masjid yang kini masih berdiri kokoh itu masih sering menjadi tempat ziarah masyarakat dari berbagai daerah. Para peziarah mengakui selain ingin mengetahui lebih dekat tentang masjid itu, juga ingin berdoa untuk memenuhi hajatnya. Berdasarkan buku yang ditulis Meldi Muzada Elva berjudul Sejarah Masjid Keramat Pelajau Barabai, Masjid Keramat merupakan masjid peninggalan Kerajaan Demak tertua di Kalimantan Selatan. Memiliki kubah sama persis dengan bangunan masjid pada masa Kerajaan Demak. Berdasarkan sejarahnya, masjid didirikan setelah datang utusan Raden Fatah dari Kerajaan Islam Demak bersama-sama pangeran dari Kerajaan Banjar. Utusan dari Pulau Jawa itu berjumlah 7 orang datang ke Tanah Banjar dengan menyusuri Sungai Negara, Hulu Sungai Selatan, kemudian ke Sungai Buluh dan Ilir Pemangkih, Hulu Sungai Tengah, sehingga sampai ke Sungai Palayarum di Desa Pelajau untuk melakukan perluasan kekuasaan Islam. Sampai di Pelajau, para utusan kemudian membangun masjid bersamaan dengan program dari pengembangan ajaran Islam Kerajaan Demak Bintaro yang membangun 9 masjid. Masjid Pelajau dipercaya sebagai yang kelima dari 9 masjid yang dibangun Kerajaan Islam Demak. Jumlah itu sesuai dengan jumlah Wali Songo, yaitu 9 orang. Bukti sejarahnya ada pada tiang bangunan tersebut, terdapat tulisan pahat dari huruf Jawa di tiang menara, dan terdapat tulisan tempat, nama hari, dan waktu pendirian masjid. Di tiang itu ada lubang pahatan berbentuk panjang tempat penyimpanan catatan-catatan dengan tulisan Allah, memuat silsilah orang-orang yang terlibat dalam pembangunan masjid. Di samping itu, ada juga gumpalan rambut Raden Fatah, satu bilah keris yang berkelok 9 dan sebuah tombak segitiga dengan ukiran 9 wali. Begitupun di kubah mimbar digunakan motif pohon hayat dalam metodologi Dayak disebut batang garing yang melambangkan kesatuan alam atas dan bawah. Konsep serba dua seperti siang malam, terang gelap, jahat atau baik, hidup dan kematian. Masjid Keramat Pelajau juga menjadi bukti dari perjuangan melawan penjajah Belanda pada masa lalu, khususnya di Kalimantan Selatan. Saat ini masjid tersebut sudah mengalami renovasi, namun tidak mengubah bentuk aslinya. Dan beberapa benda bersejarah juga telah disimpan oleh pengurus masjid guna menghindari tidak hilang dan dicuri orang. Setiap harinya masjid tersebut selalu dikunjungi umat untuk sholat dan memohon doa agar hajatnya terkabul. Mereka meyakini masjid itu memiliki sejarah dan rahasia terhadap penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Letak masjid itu berada kurang lebih 3 km dari kota Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masjid Keramat sekarang juga dikelola masyarakat dengan cara swadaya di lahan seluas 400 meter persegi.

0: mengemudi barang untuk mengangkut orang lain selain barang tanpa adanya alasan sah atau darurat dapat dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, sejumlah sekolah tingkat SMA SMK sederajat di Kabupaten Sumenep saat ini memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan, hingga hidroponik yang merupakan salah satu program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan SIKAP 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Sebagai bagian dari pengembangan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP, sejumlah sekolah tingkat SMA SMK sederajat di Kabupaten Sumenep saat ini terus mengembangkan program ketahanan pangan dengan menyesuaikan potensi dan kondisi lahan masing-masing sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sumenep, Rusli, mengatakan program tersebut tidak hanya mencakup pertanian tetapi juga peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sejumlah sekolah mulai menambah tanaman produktif, termasuk rencana penanaman sekitar 40 hingga 50 bibit pepaya California. Tidak hanya itu, pengembangan juga dilakukan melalui teknologi hidroponik. Rusli menyebutkan, saat ini SMA Negeri 1 Sumenep menyiapkan lahan baru di sisi selatan sekolah, sedangkan SMA Negeri 2 Sumenep memanfaatkan lahan terbatas di bagian atas bangunan. Semua sekolah juga bersinergi dengan penyuluh pertanian dan kehutanan.
3: Jadi di SMA NU itu sekarang, di samping ditaruh di polybag gitu ya, kemudian menggunakan hidroponik. Kemudian ikan lelenya itu ditaruh galon, pakai galon.
4: Oh.
3: Terus saya galon itu. Saya pikir mati, ternyata enggak gitu kan. Malah berkembang. Ada di bagian atas. Hanya untuk yang SMNU sementara dikonsumsi dengan anak-anak, dengan warga yang ada di situ.
2: Rusli menambahkan, saat ini, SMA Darul Ulum Tamidung juga telah mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan program tersebut. Hasil produksi dari program tersebut dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan program. Sekolah memfasilitasi siswa memasarkan hasil produksi, sementara bagian hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli bibit dan memenuhi kebutuhan peternakan.
1: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Actionate telah memberikan pembelajaran berbasis praktik kepada generasi muda. Salah satu kegiatan digelar di Kebun Selada Tarunatani Hidrofarm, Desa Talang, Sumenep. Praktik hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadikusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan dalam hal persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktik, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik, serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
5: Si sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur kara nitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO. Bukan,
6: yang kaki merah itu ada saya.
5: Itu bisa menurunkan pH.
1: Jangan. Purwanto menambahkan, untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima 1 paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang mengenalkan siswa pada dunia pertanian.

0: saya Muhammad Budi di Sumeneb. Pertanian menurut saya hingga kini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Namun kita ketahui pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang cukup berat, salah satunya penurunan jumlah petani. Makanya di tangan generasi muda harus berperan aktif untuk mencapai modernisasi pertanian yang diinginkan bersama.
1: Saya Samsudi di Sumeneb. Usia produktif menurut saya di era modern ini siapa saja bisa menjadi petani milenial.
2: Saya Alif Akbar di Sumeneb. Peran milenial dalam modernisasi pertanian haruslah bisa menjadi agen perubahan yang adaptif dan tangguh, menjadi garda terdepan dalam pertanian modern.

0: Anda masih bersama kami di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek Jajaran sebagai tindak lanjut penyegaran organisasi setelah perubahan tipologi dari Polres menjadi Polresta Sumenep. Berikut laporan Imam Muhlis.
1: Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek Jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
2: Serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumenep, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan serah terima jabatan.
1: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek Jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Muhlis melaporkan.
0: Sekolah Pilar Baru Ketahanan Pangan menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
3: Selamat pagi pendengar. Ketahanan pangan tidak semata-mata menjadi urusan sektor pertanian. Ia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan. Dalam konteks inilah sekolah memiliki peranan strategis yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sekolah bukan hanya tempat mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga dapat menjadi ruang pembelajaran nyata tentang kemandirian pangan dan keberlanjutan lingkungan. Langkah sekolah-sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Sumenep misalnya yang mulai memaksimalkan lahan kosong di lingkungan sekolah patut mendapat apresiasi. Lahan yang sebelumnya tidak produktif kini dapat diarahkan menjadi ruang pertanian, peternakan, perikanan, hingga budidaya tanaman hidroponik. Inisiatif tersebut bukan sekedar aktivitas tambahan di luar pembelajaran, melainkan bentuk konkret pendidikan ketahanan pangan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya. Gagasan tersebut sejalan dengan implementasi program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan atau SIKAP yang dicanangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anak-anak sekolah tidak cukup hanya mengetahui bahwa pangan berasal dari sawah, kebun, kolam atau peternakan, mereka perlu mengalami sendiri proses menghasilkan pangan, merawat tanaman dan hewan, memahami siklus produksi serta mengenal tantangan yang dihadapi para petani dan pelaku usaha pangan. Lebih dari itu, pengembangan lahan produktif di sekolah dapat menjadi laboratorium kehidupan. Siswa dapat belajar mengenai teknologi pertanian modern, pengelolaan air, pemanfaatan limbah organik, pemasaran hasil produksi hingga pengembangan kewirausahaan. Namun program SIKAP jangan berhenti pada seremoni atau sekedar memperindah halaman sekolah dengan tanaman. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari keberlanjutan program, keterlibatan siswa, produktivitas lahan, inovasi yang lahir dan sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat pendidikan maupun ekonomi. Ketahanan pangan pada akhirnya bukan hanya tentang tersedianya makanan hari ini, tetapi tentang kemampuan generasi mendatang untuk memastikan pangan tetap tersedia. Maka ketika sekolah mulai menanam, beternak, membudidayakan ikan dan memanfaatkan teknologi hidroponik, sesungguhnya sekolah sedang menanam sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kesadaran pangan pada generasi muda. Dari lahan kosong di halaman sekolah bisa tumbuh masa depan ketahanan pangan daerah. Dari tangan para siswa bisa lahir inovasi yang kelak menjawab tantangan pangan masyarakat.
4: Karena itu, sikap perlu dijaga bukan sekedar sebagai sebuah program, melainkan sebagai gerakan pendidikan yang menanamkan bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk dari sekolah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Dinas Sosial P3A Sampang juga mengingatkan seluruh pendamping program Keluarga Harapan atau PKH agar aktif mendampingi masyarakat serta memastikan data penerima bantuan sesuai kondisi di lapangan. Khairul Umam melaporkan.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang terus mengoptimalkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Sistem tersebut diterapkan untuk memperkuat pendataan penerima manfaat agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah dipantau. Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinsos P3A Sampang, Erwin Elmi Syahrial, mengatakan keberhasilan sistem digital harus didukung kinerja pendamping BKH. Karena itu, pihaknya rutin menggelar pertemuan setiap bulan guna mengevaluasi kinerja pendamping sekaligus memastikan mereka lebih aktif mendampingi masyarakat di lapangan. Selain mendampingi keluarga penerima manfaat, pendamping PKH juga diminta memastikan seluruh data yang disampaikan sesuai fakta. Pendataan yang akurat dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial maupun adanya penerima yang tidak berhak memperoleh bantuan dari pemerintah.
6: Juga memang kami ke SDM BKH, pendamping BKH ini sering kami sampaikan ini setiap bulan sebenarnya ketemu saya seperti sekarang mereka ingin ketemu saya. Jadi tentunya tentang kinerja mereka supaya lebih aktif, lebih care ya sama masyarakat untuk mendampingi sehingga bantuan PKH nya bisa tersalur dengan baik, aktif dan aktif untuk mendampingi pendamping, jangan pernah bermain-main, jangan pernah bermain-main dengan bantuan sosial.
5: Erwin berharap seluruh pendamping PKH terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan aktif melakukan pendampingan melalui pertemuan kelompok secara berkala. Dengan langkah tersebut, digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Sampang diharapkan mampu menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Memasuki puncak kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Hingga kini, wilayah terdampak bertambah dari 20 menjadi 26 desa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, mengatakan, dropping air bersih masih dilakukan menggunakan dua armada tangki milik PDAM. Penambahan wilayah terdampak terjadi di Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan 10. Masing-masing terdapat dua desa yang kini masuk dalam wilayah pelayanan dropping air bersih.
8: Kegiatan dropping air bersih BPBD Kabupaten Bangkalan menggunakan dua armada milik PDAM masih berjalan. Untuk perluasan daerah terdampak ini, yang awalnya 20 desa, sekarang jadi 26 desa. Dan untuk kendala-kendala masih nihil.
7: Arif memastikan proses distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Pihaknya juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga terpenuhi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian PK untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro melaporkan.
9: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
10: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
9: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon bloom box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
0: Pengelolaan sampah pada program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang masih menjadi sorotan. Dinas Lingkungan Hidup setempat mencatat 70% dapur MBG belum mematuhi regulasi pengelolaan limbah padat maupun cair sesuai arahan Badan Gizi Nasional. Imah Fadilah melaporkan.
11: Pengelolaan sampah dapur program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang masih jauh dari harapan. Sampai saat ini sebanyak 70% dapur MBG masih belum mengelola sampah sesuai instruksi BGN. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Kabupaten Sampang, Aulia Arif, menyampaikan baru 30% dapur MBG yang memiliki kepatuhan dalam mengelola limbah padat dan cair.
12: Iya, kalau data kami masih di angka 30% masih dikatakan patuh. Dalam artian seperti yang diinginkan oleh peraturan tadi, baru 30%. Okay, contoh kurang tepatnya dalam artian, sampah yang mereka hasilkan masih dilakukan pembakaran, dilakukan dumping di daerah terdekat gitu. Bahkan beberapa pemantauan kami dari saking banyaknya fasilitas yang kami tempatkan di titik-titik untuk pelayanan ke masyarakat terisi oleh dapur-dapur MBG.
11: Data DLH menunjukkan sebagian besar SPPG masih keliru dalam mengelola sampah seperti membakar hingga mencampur limbah tanpa pemilahan. Proses ini akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan di kemudian hari. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah tempat dan penampungan sampah TPS publik yang disiapkan untuk warga justru kerap dipenuhi oleh sampah dari dapur MBG. Merespon kondisi tersebut, DLH Perkim Kabupaten Sampang menyampaikan pada BGN untuk melakukan evaluasi ulang terhadap penentuan jumlah beban penerima manfaat di setiap dapur dengan kemampuan mengelola sampah. Selain itu, DLH Perkim terus mengadakan pendampingan dan mendorong SPPG yang berhasil mengelola sampah untuk menduplikasi kepada SPPG lain. Langkah ini diharapkan dapat mendorong para pengelola dapur MBG untuk lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sehingga pelaksanaan program MBG tidak menimbulkan problem baru. Ima Fadila melaporkan.
0: Donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Rukaya Zain melaporkan.
13: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
14: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu tetes darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita. Namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi memang bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
13: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
15: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangkan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
13: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.

0: Pendengar dan pemirsa, jadwal babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur masih memasuki tahap pengundian. Berikut laporan Familia.
1: Persaingan babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur hingga kini belum memiliki jadwal pasti. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Jawa Timur masih melakukan proses pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi resmi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi ASPROV PSSI Jawa Timur, Johan Susanto, mengimbau kepada seluruh klub peserta untuk tidak menunda persiapan sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan dari panitia penyelenggara. Mantan Ketua ASKA PSSI Pamekasan tersebut menambahkan, jeda waktu yang tersedia saat ini sangat krusial bagi setiap tim untuk membenahi kedalaman skuad serta mengasah performa pemain usai melewati fase penyisihan grup.
2: Ya, untuk Suratin ini kan ada Suratin U13, 15, dan 17. Kita lagi jalan. U13 sudah jalan sama U15 sudah jalan. Di ASKA Paskot sudah mutar. Semuanya di Jawa Timur sudah mutar. Ya, tetap jalan di nasional semuanya. Semuanya bermuara nanti ke nasional. Bukan hanya berhenti di Jawa Timur untuk Suratin ini.
1: Johan juga menekankan bahwa persaingan di babak 32 besar dipastikan berlangsung lebih ketat karena seluruh peserta merupakan tim unggulan yang telah teruji di fase awal. Selain kematangan fisik dan taktik, ASPROV PSSI Jawa Timur meminta setiap klub tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengarungi kompetisi pembinaan pemain muda ini.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumedap pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rina Sganti juga terus menemani Anda kesempatan Sumenep pagi ini. Spesial hari ini pendengar, kita hadirkan drama radio tentang jejak pangan Nusantara, episode musim yang dinanti. Dan ini adalah drama radio produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Selamat mengikuti.
2: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode musim yang dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
2: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: jual nggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok. Kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu. Ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan... Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, gak begitu.
3: Sudah-sudah. Maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah. Masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah. Ayo, sayang.

0: semalaman nggak tidur?
1: Ya ora iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, enggak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Eh? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
2: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih!
4: Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullah, aduh.
7: Bapak, Bapak. Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
3: Raka.
1: Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, Nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah,
1: Pak.
3: Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
7: Bapak.
1: Bangun, Pak.
7: Papa.
1: Pak, bangun, Pak.
7: Papa.
4: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
8: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Terima kasih terus di Pro 1 RRI Sumenep lewat Sumenep Pagi Ini mendengar, dan saya lanjut untuk informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Nah, pantauan perakhiran cuaca untuk wilayah Sumenep langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Dibyo.
2: Halo, selamat pagi RRI.
1: Ya, silakan Pak Dibyo.
3: Harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 52 hingga 85%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 34 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang, berkisar antara 1 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radi Betriastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Radibyo. Untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, mendengar saya update dari bmkg.go.id ya. Di Pamekasan, diperkirakan hari ini akan cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 51 hingga 86 persen. Di Sampang juga diperkirakan akan cerah mendengar, sedangkan di Bangkalan akan cerah berawan di beberapa wilayahnya dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 44 hingga 84 persen. Dan pendengar selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
4: Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri maksud saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ibu yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek